Teh Yeni dari Sukamana, selamat pagi Teh Yeni. Ikut bersedih Teh Yeni ya, mendengar langgam ini ya Teh Yeni Sukamana. Ada Yani, tadi Yeni sekarang Yani. Yani Gemes dari Sadang Serang, selamat pagi. Ada siapa juga buat Hendy Parken Soreang. Ada Teh Wiwin dari Cimaung, selamat pagi Teh Wiwin. Adri sapa juga buat Fahmi, ibunya, Ibu Fahmi dari Babakan Irigasi, selamat pagi. Lukman Pasar Baros, Pak Nanang Hidayat lagi panteng juga pagi ini. Pak Nanang sehat selalu ya, Pak Nanang ya. Ada Ibu Lia dari Katapang juga, terima kasih banyak. Ada Ote, Ote variasi Bancai Manteng Dahlia. Halo Kang Ote. Tadi siapa ya tadi ya? Ini ada juga tuh ya dari toko besi Bance ya. Sekarang ada Kang Ote, ini kayaknya CS-nya ini, CS-CS-an ini. Lagi panteng ya semuanya, selamat beraktivitas yang ada di pasar Bance. Ibu Memes dari Gatsu, selamat pagi Bu Memes. Iman Riung Bandung juga. Ibu Nani dari Soreang. Herson Forza dari, ada Cendani dari Cimahi. Sinta dari Cicahem juga, terima kasih. Mama Alifa. Koko Sunarko, sehat Koko dari Brebes Kemayoran. Ya, lagi pantengin juga, terima kasih. Neng Aryani dari Kebon Kawung. Mak Gegeng juga dari Ci.

Widay, Nenek Ica dari Banjaran, Bunda Iswari lagi pantang dari Cikalong juga katanya ya. Terus juga buat siapa ini? Mama Elda ya namanya ya. Mama Elda, halo Mama. Dari Ujung Berung, siap. Deden Ciparai Tengah, terima kasih. Astriani juga dari Majalaya. Adri Sapa buat Bu Ai yang ada di Warjam. Warjam ini apa? Warung jambu ya Bu Ai ya. Disingkat-singkat sama Bu Ai ini Warjam. Ada Kang Asep Dapota, terima kasih. Teh Ai Sugi sama Kang AR juga. Ada Kartika dari Majalaya Ranca Longong. Selamat pagi. Arti Sunarti dari Ciwide Batu Lawang. Warung Iteng juga dari Cikutra. Mama Zidan Zikri. Ani Baso tanyakan sekehonje. Bunda Dinda dari Ciwide. Iya, Wargi Dahlia. Ini siapa Kang Agus ya? Kang Agus lagi gak bisa panteng lewat streaming. Kita lagi ini Wargi Dahlia ya. Lagi apa ya istilahnya ini ya? Lagi maintenance lah ya. Lagi maintenance dulu ya Wargi Dahlia ya. Untuk streamingnya kalau masih belum bisa diakses mohon maaf. Ya mudah-mudahan nanti siang bisa diakses ya. Ada Juhri dari Dayakolot, selamat pagi. Kakek Bujangga Agus Cibo juga. Dewi Pasco kemarin ketemu sama Adri. Teh Dewi tambah cantik Teh Dewi. Pak Ade yang ada di Sulaiman Kantin Buah Batu. Pak Ade Sulaiman maksudnya yang ada di Kantin Buah Batu. Kang Ujang Pecai juga terima kasih banyak Kang Ujang. Teisar, non Teisar. Ada Amar dari Permata Biru. Mang Ayu dari Cigadung. Mang Ayu titipan rotinya udah nyampe ya waktu itu ya. Mang Ayu hatur nuhun ya Mang Ayu ya. Ada Encum Ica Majalaya juga. Dedi Kurniawan dari Nagrak Ciwide. Roheng dari Lengkong. Kang Roheng hatur nuhun ya. Ada Teh Nani juga. Nani Memori yang ada di Cicahem. Selamat pagi, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Wargi yang sudah nemenin Adri di TikTok juga, terima kasih banyak ya semua ya. Yang sudah nge-gift juga, hatur nuhun. Nanti malam kita insya Allah ketemu lagi di Wakuncar Dahlia. Dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. OBB pagi ini ada Noval, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan. Adri sekalian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung ah, goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goya.

hamil tanpa garam gitu. Jadi kayak aku tanpa wargi Dahlia teh kayak kalau nyingsring nggak ada garamnya gitu. Selamat pagi yang ada di pasar, selamat pagi yang ada di terminal, terkantor, di jalan ya, di toko-toko, di warung-warung, karena rawan atau wargi Dahlia teh kerja kembali balem, aduh sarapan atau saya

ya. Harus yang walagri yang mau ditumbalkan itu, wargi dari sehat harus walagri. Ari, kodo iya, kodo anu ya selayaknya, iya weh selayaknya sapi gitu dah, iya macan ah iya mah ah waream iya mah tejunun macan gitu waktu ah iya mah liar ulah komo iya mah sok kalah.

orang kiri hela warga jadi ah jam 8 ah kalau mau edit imah nang kewe jam 7:30 gitu udah mau kak jebak macetnya kadinya mah check in ang kewe check in 7:30 gitu kan jadi nang ngarena teh memudahkan ya lamun menurut Putri Barbie tapi kan mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan ya. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan ke depannya. Apakah bagus atau tidak untuk kota Bandung? Tapi kan lamun Bandara Husein dibuka deui, cenah kita bakal loba anu terbang di Bandara Husein. Bandara anu di Sumedang teh naon teh Kertajati teh kana bakal sepi keur main lagi sepi kene. Dan lamun dipikir-pikir warga dalianya daripada ka Kertajati mendingan kene ka Jakarta. Waktu ganjangan ka Jakarta ayeuna mah. Kajaba ke Jakarta sih nya warginya pasti loba anu mikirna kitu ya kan. Tapi semoga yang terbaik ajalah ya untuk dunia per

0: Kenapa tidur?
1: Kalau pusing, kadang mang.
0: Lo blue, minum.
1: Ah, gue pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Tain, cepat reda.
2: Canda merdekan gebat.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, maka.
4: Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang origin Hotin rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada yang cocok buat sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan Mama. Aku, segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

jalan-jalan ke luar negeri. Ayah nak oke bibi lu ngeta di luar negeri tinggal itu kan. Ayah di Ciwidey, Ciwidey kan di luar negeri. So, on.

0: aja nu kieu mah cenah ka kuburan ulin ah matak tuh tinggal ieu kembang kamboja tinggal itu nempel dina sirah. Wah si Cik Isar jadinya teh bae sisa guludug jadinya. 7328 7311 di 10 ada siapa nih wargi Dahlia ya, aku mau angkat jalur orang kaya. Ayo orang-orang kaya engal Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia. Tapi katu tuh ada bebe ya.
0: Gusti, meni langsung ngegeblos ieunya. Orang kaya, iya orang kaya.
1: Orang kaya atau cantik?
0: Ni resep. Ni gaya banget.
1: Di kamarkaan daging domba.
0: Ah, bima tebokin daging domba.
1: Daging naon atu?
0: Daging uncal.
1: Mukurbana daging uncal.
0: Ayah, di Tan Abi mah ayah daging uncal. Di Tan Abi mah. Alhamdulillah.
1: Emang cantik di mana?
0: Abi mah.

0: di Afrika, aku mah di Brazil, aku mah kadang di Afrika, kadang di Brazil, kadang di London, aku mah. Kumaha ieu na we, kumaha panggilan aku mah.
1: Sabaraha sekali manggil?
0: Sekali manggil teh anya abi mah. Iya. Anya abi 22.500 lah nya, murah leuwih murah. Murah.
1: Benten sakediknya.
0: Nya benten sakedik sareng Andri. Sok eta mah panggil abi eta mah sok we.
1: Tapi siga nama lah tuh keneh Andri jeung cantik.
0: Nya. Eh atuh da Andri mah atuh da.
1: Atuh da.
0: Eta mah atuh da weh nyanyiin oge weh.
1: Abi atuh hoyong daging cantik.
0: Hoyong daging.
1: Hoyong.
0: Cenah teh kabagian daging.
1: Abi teh kabagian daging cantik.
0: Nah, nah, ieu dia ilegal meren penduduk ilegal
1: dinya. Tadi aku umat aku jadi teh kabagian.
0: Cing sabar.

0: Ini gue geus rada
1: ieu. Ya alhamdulillah eta mah geus teu ieu deui. Ah, nya kita teh weh lalieur bang sasageul udah unggul eta mah tuh. Tai, iya ya nong udah beki lah do mah ngeunahnya.
0: Nya.
1: Raos pisan.
0: Teh lamun ieu sih geus Cimigo di bedakan ya.
1: Nya, eta juga lado.
0: Atau neng Bulma mun di bedakan.
1: Tah neng Bulma di bedakan di lado eta oge. Sarua eta oge.
0: Putih di luar hitam di dalam.
1: Sang-sang bodoh teh aing siap digoyang.
0: Siap.
1: Ayo atuh kalau kita mau langsung digoyang.

buat cantik duluan, semoga sehat selalu sama Dede Rio sama babanya, buat Teh Unik Rini Otik sama Kang Tatanya, Mama Bayu Cicalengka, Mama Apep Zendri, Mamski Maisa, Wauci Teh Ici Bain Dagopin, Mama

0: Kang Air aja.
1: Siap, pantang radio.
0: Pantang Dahlian, kena kelanggamnya Dahlia Pro. Ah, go ya.
1: Goyang, sekarang aku mau buka jalur Wawa warga Dahlia ya. Yang telepon pertama kali aku mau langsung telepon. Aku mau langsung angkat. Tenina ayah kene gitu, ayah kene. Waktu itu Dede Rio sah atau Dede Rio, Umi didinya teh. Umi saha Dede Rio teh. Nono dirawas putri, eta buntut. Rawas ngana. Bodo. Iya mau ayah nu telepon di Wawa gitu mau ayah. Aduh abah jablai nyawer doi. Terharu deh. Istri di bumi cina, meni cucok. Angkat lagi telepon ini ah. Telepon apa namanya?
2: Go ya.
1: Sa iya.
2: Abi.
1: Sa abi teh atuh. Nah.
2: Sane.
1: Lain. Men. Orang apartemen. Oh, aduh aing mah blek.
2: Ulah.
1: Kenaon?
2: Ah iya bae keur ngopdut.
1: Aduh nih resepnya.
2: Udah naon deui atuh dah.
1: Nya, atuh dah nyari orang kaya mah dah nya. Gimana lagi? Agak deh saya CR nih. Ya. Paroman ulah diangkat.
2: Mana atuh yang diontrol ke Katapang?
1: Eta mah hayang diontrol eta mah.
2: Nya diontrol kan juga anter.
1: Yang digadabah eta mah.
2: Tau.
1: Eh ini kada apa itu mah yang di roga hala si Ucu mah. Sok bro ya ah nih digoyang siap.
2: Siap.
1: Ayo atuh langsung aja kalau gitu mah di goyang.

0: di awur kena kagak sedaya pergi dari awe. Kunci nama kagak beli berbi syarat kalau banyak rezeki okay. Banyak jodoh.
1: Siap, amin, amin. Pantang radio.
0: Pantang dali.

gratis secara real-time. Aplikasi ini memungkinkan penerima manfaat dan pengawas di lapangan untuk menilai langsung makanan yang didistribusikan oleh mitra BGN. Video seorang pria yang mengaku sebagai nabi nekat berjalan ke pantai dengan tongkat untuk menunjukkan mukjizat membelah laut layaknya Nabi Musa viral di media sosial. Alih-alih laut terbelah, ombak besar tiba-tiba datang dan menghantam pria itu dengan rombongannya. Video tersebut

lucu lu sih, Bo. Babakan Ciburial suka resmi agak cedem, sarwa di dioge rada cedem. Aya sih ketang nonteh matahari seetik-seetik mah ya. Aduh, itu tinggal si Bulma, Bulma. Si Bulma ngerek datang. Cipageran hadir abi tukang sapu, teteh. Cenah, aduh, itu tinggal si Bulma. Bulma tak kepencit. Segan tak kepencit. Nges rewas alas ya si Bulma kumahanya kapencit moal. Alhamdulillah atunya ari lepas di DKM masjidnya teka pencit tebenang. Alhamdulillah. Cerah cina di batu gitu Pangandaran. Aduh mama ke di Pangandaran. Di resep Bunda Karoket ker di Pangandaran nih gaya. Salam kenal Teteh dan Bekasi. Halo dan Bekasi. Bunda Nenden hadir.

sian, ah sian kacaletot aing mah. Sian kacaletot. Budak ni sore yang oge hadirna ya, meni kalah ngirim-ngirimkeun foto anu keur sararapan hungkul ieu teh. Pak Mafiandi selamat pagi ya, aya cebeti lumpia hadir. Putri hayang disambat Ce Ida di Cibiru hadir ya. Ya nuju di Batu Hiu cenah ni gaya. Ni gaya Bunda. Keur ulin ka dieu tu abongkeur ieu nya, nanti ngarana teh long weekend ya. Salam kenal Teh Putri ada dari The King, Iwan Kopi Astana Anyar tuh ya. Absen Mamah Aji gorowokeun cenah Putri. Bunda Nene. Cucu oke hadir cenah Putri Barbie cantik. Selamat pagi ada Bu Memes, Mang Eha, Macager.

Gegeng tinggalin cina ninggis tekuat ayang ngetik cina Ma! Wargi ada yang mau ditelepon sama Putri Barbie? Sekarang juga Putri Barbie mau nelpon Wargi Dahlia lewat jalur Anoy. Korea hadir teh Putri Panggara Walken cina misbah anu ngahias boneka di Korea kopo area misbah. Sok atau di Wawa ya, di Wawa. Wawanya di mana? Di 0811-222-1015 Wargi Dahlia, oke? Okay? 0811-222-1015. Sekarang juga Putri Barbie mau telepon Wargi Dahlia lewat jalur video. Kirimin apa Putri Barbie? Kirimin Wargi Dahlia ya video. Lengana kaluhur. Up, nyakit nah. Juga Wargi. Juga pocica buruk. Sambil ngomong naon, sambil ngomong, aku pengen ditelepon. Enggal, lengana dikaluhurkan, iya juga non teh, juga umpul-umpul pocong ngedingan. Buru acung-acungan gitu, buru. Bari aclok-aclokan, buru.

0: Pakai mau kena bodas tong cenah make sok edek make mau kena bodas menang. Edek langsung menang. Ieu. Yeah. Tinggal 5 menit geus langsung loba anu alas ya loba anu ngirimkeun ana ieu. Gusti nu agung langsung tinggal itu. Tuh, tinggal ini langsung loba ieu tinggal itu. Siap warga Dahlia akan melihat yang pertama. Ini dia ada Bu Tita.
1: Keputra.
2: Aku ingin ditelepon. Aku ingin ditelepon.
0: Tehyati. Tehyati kunaon Tehyati. Tehyati mah itu juga ano. Juga ano kan di roga halak kosi emas Tehyati mah. Bu Nani, Bu Nani, Bu Nani, mana tuh Bu Nani?

0: kanyang jawig-wig.
1: Aku kan hindi telepon.
0: Kang Lukman.
2: Aku mau ditelepon.
0: Papa Lilis.
3: Aku pengen ditelepon.
0: Ah, ni hore am nelpon oge Yus. Bung hore am yen nelpon oge. Geleh ni si Yus meni naon-naon teh keur di kamar cai wae hore am si Yus. Ah, Bu Memes. Kenaan Bu Memes mah kalah aja. Kalah kan juga penali ular Bu Memes mah. Ayo baru angkat Kang Lukman. Gusin Agung. Aduh ya Allah. Darek mah di darah teh. Eh atau dawar kita lihat teh ya. Bandar dangdut Dahlia.
2: Asik atuh perung Agung. Go ya.
0: Coba biar kumaha sekali deui.
2: Aku mau ditelepon Putri.
0: Terus?
2: Aku mau ditelepon. Aduh.
0: Amit ya di dunia teh.
2: Ah, hayang jadi nu gelo ge bae Put, asal bisa nelpon we Put.
0: Masa sih?
2: Ya iya dong, Bo.
0: Terharu dah.
2: Pasti ya tuh.
0: Masa sih?
2: Ya iya, Bo.
0: Aduh. Kumaha ieu keur loba nu maling?
2: Hah?
0: Keur loba nu maling teh.
2: Teh.
0: Naha?
2: Anto e Put.
0: Naha? Naha bantu loba nu maling atuh.
2: Aya ieu nu maling bager tapi Put.
0: Aham teh awur-awur ku. Untuk
2: bager ya mah bager ngarana bu buang ngarana oke.
0: Okay. Aduh.
2: Jadi amun bedegong dibuang nih ku abi mah gitu.
0: Masa sih?
2: Ya iya bo.
0: Masa sih?
2: Iya.
0: Aduh Kang Lukman.
2: Ya.
0: Siap bergoyang?
2: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu mah langsung digoyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Bu Arpan cager. Sing sehat Bu Arpannya, pokoknya nama Bu Arpan kudu sehat. Karena bisa iji gimrang deinya. Sing sehat, sing gede milik, sing panjang umur. Pokoknya mah sing sehat Bu Arpan ya. Bebep Deri tinggal miluan bae. Ah gandeng Deri ngomong hungkul sate. Miluan bae, miluan bae. Jaga po cica. Lainan iya mah ngiluan bae, bae cicing dirinya teh bong sisa gulo dong si Derima bong. Derima bong, pangacakan iya pangacakan boyu saritem Derima. Abang sisa pangacakan boyu saritem. Ada si Audi ngarapitan hadir cenah di memori cemia di pasar. Selamat pagi.

Dewi di Palsko. Cicerini Otik hadir ayah si Pontinan. Ponti, putri mau didinya dipencet nunggu ada harna bakal keracunan. Sini jadi ebel kan engs ya. Ah bang susah gulo dong si Ponti mah. Bunda Dinda, Magegeng hadir. Tinggal Teh Ai Sugi hadir. Dan Nova mah yang diblokir lain di kalautkan jenah cantik. Eh masa sih? Magegeng kalah ngirim-ngirimkan foto Nokia. Mak! Ganeng sih, mak kerma bek asinan. Mak ganeng, mak ah. Ukur ngirim-ngirimkan foto. Hadir putri, acung-acungin aku dong. Jenah ayahnya Anina. Anina Yajra. Nih, hese ngerante. Pak Ade Sulaiman.

pamitan ya. Besok kita bergoyang kembali. Digodain Dahlia Wargi dari jam 6 sampai jam 8 pagi, oke? Okay? Putri BRP pamit. Ampuran Nuncan bisa kasarambat. Pandang radio, pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prangah! Gagah-gagah. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Halo, 101,5 dari FM Bandung. Kau yang kasih-kasih semakin asik, semakin juara. Apa kabar? Ketemu lagi sama Ricky Loven, dia dega mesik kamu. Si manusia sejuta pesona begitu wangi, memikat jiwa yang berkulit putih lecin, bagikan batu pualam, bertahtakan tiar kucing yang tarisa berjubahkannya menerawang. Oh tidak, hadir lagi di Dali Indonesia Pilihan, yang sejam ini ditemani dulu barangan sama Hydro Coco. Selamat

barengan sama Ricky Loven yang sejam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Udah weekend lagi nih ngomong-ngomong ya. Udah pada siap-siap ngapain sih kalau boleh tempe? Kalau teman-teman Ricky atau kenalan Ricky sih kalau lihat di sosmed, ada yang mau masak, ada yang mau bikin kue, ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau ke mall, ada yang mau berburu barang belanjaan nih karena udah pada gajian ya. Ada yang ngejutok jentul we di imah Wargi Dahlia. Yang pasti mah banyak sekali kegiatan bisa Wargi pilih Wargi Dahlia. Mau ngapain pun yang pasti mah self feeling dan self reward tiap orang itu berbeda-beda. Bagi tiap orang juga emang beda-beda Wargi, tapi walaupun kegiatan Wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Okay, sekarang waktunya Wargi Dahlia seperti biasa untuk langsung nge-request aja karena line requestnya udah dibuka ya di 0811 222 1015. Wargi lagi pengen kupi

0817-311-710. Mau datang sendiri juga boleh ke Jalan Burara nomor 28 Bandung. Jangan requestnya lewat bola-bola kristal, jangan request lewat buk-buk ekspres ya. Jangan requestnya lewat telepati karena jalurnya sedang ditutup Wargi Dahlia, oke? Okay? Ya sudah kalau gitu, Riki tunggu, request ada Wargi Dahlia.

Band yang judulnya adalah Hilang Ingatan Margi Dahlia. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Lufanda. Sekarang kita mau baca dulu request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Gak usah pakai lama-lama, langsung dikejar. Request pertama datangnya dari sebentar, siapa ini? Teh Karisma Pasko, hadir Dede Gemesnya aku. Buat Dede Gemesku duluan, semoga sehat selalu, banyak rezeki jobnya juga. Buat semua wargi Dahlia Gocen, buat suami tercinta sama Dede Gemesku, terima kasih banyak. Terus ada Kang Mamat Rahmat di Majalaya, pengen ranggamnya karena kamu dari

Salam Tenani Memory yang pengen request langgamnya Ungu Cinta Gila yang dari kemarin udah diputer ya, belum bosan meren ya. Bayangnya buat Mama Angga, Mama Reva, Jajan Pasko, Kang Ayu, Ponti, semua nunggu berdo. Gua cini buat Jajang Jalak, untuk Kariki juga semoga sehat selalu, banyak jawabnya. Amin, terima kasih banyak. Oke, terus udah gitu juga ketemu Ricky Luven sama. Sebentar. Sama Mama Alifa, pengen langgamnya memeluk dirimu dong. Buat semua warga Dahlia aja, gocin. Buat seseorang katanya gitu. Oke, boleh-boleh siap-siap. Bentar, aku siapin dulu ya. Aku siapkan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya warga Dahlia nih lagi pengen jalan-jalan. Yang lagi pengen healing-healing ya. Gimana kalau nontonnya atau juga mainnya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin. Dan live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya bisa langsung klik websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, unique world class indoor tempat.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Ivan Seven tim yang judulnya Jangan Paksa Rindu dari Kiputrin yang dari tadi pada request ya. Dan sekarang sebentar lagi Riki bakal buka line telepon, tapi sebelumnya Riki mau ngasih tau dulu buat Wargi Dahlia nih yang udah dari lama nih pengen cepet-cepet ganti kasur, gantung perlengkapan tidur Wargi Dahlia, tapi harganya mahal-mahal. Nah sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai macam perlengkapan tidur di Slepedia Mattress Outlet aja, karena lagi ada promo paling oke buat tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikutan dapat potongan harga loh. Kayak bantal, guling, bed cover, matras lipat, semuanya ada. Bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi ayo buruan belanja ke Slepedia Mattress Outlet, jalan terusan Kopo Kilometer 11 nomor 76 Cilampeni, Katapang, Bandung. Atau bisa belanja lewat Shopee juga bisa loh. Untuk informasi lebih lengkapnya, Wargi bisa lihat di Instagramnya di @slepedia.bandung atau teleponnya di 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Slepedia Mattress Outlet. Yuk kalau gitu gak usah pakai lama-lama, kita mengangkat line telepon. Kira-kira di depan udah ada siapa? Halo Dahlia Indonesia, pilihan. Terus apa saut-saut, Grace? Sadar ya? Apakah ini adalah manusia-manusia durjana, siluman-siluman lele dumbo?
1: Kamana atau manusia durjana, iya. Kamana wae, iya.
0: Iya, iya, ini kamana wae, seleb TikTok, ini live wae tina TikTok.
1: Kamana atau lahir, kajut ayah noong, itu lemen mitara komen, iya.
0: Aku kan cuma tukang noong, aku mah. Lain,
1: iya, noong wae hang bintitan.
0: Gue semoga bintitan, iya, diharap dua, iya.
1: Oh, pantesan, aku etak di luhur ongkot, itu nama bintitan. Di atas ongkot, ada yon.
0: Mau bertanya dong, weekend ini kira-kira mau kemana sih, kalau boleh tempe?
1: Aku weekend ini aku kerja.
0: Selamat dan menikmati. Kerja. Selamat menikmati. Oke deh, mau ditemani pakai langgam apa? Atuh?
1: Aku pengen langgamnya itu dari...
0: Mikir heula sih, Mbak. Mikir heula ya. Langgam apa ya?
1: Hoyong Anet.
0: Anmes Kamaleng.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Anet.
0: Agnes.
1: Bukan Anet.
0: Oh Anet.
1: Iya
0: Anet.
1: Yang itu tuh.
0: Yang mana? Mungkin hari ini, esok, nanti.

0: Cuker lo Kang Eri.
1: Gocin.
0: Gocin. Gocin lah sama wargi Dahlia Sadayana sarang. Nah ini paling ganteng sedunia.
2: Terima kasih banyak.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kali marah. Oh, tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya judulnya Ilusi Tabar Tapi wargi Dahlia. Waduh, gak kerasa banget udah 1 jam nih kita ditemenin bareng sama Hydro Kokonya. Dan harus udahan dulu. Tapi tenang, walaupun harus udahan, Hydro Kokon bisa kok buat nemenin wargi seharian untuk mengejar cita-cita, obsesi mimpi, atau self-healing dan self-reward. Yang pasti Hydro Kokon siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian ya. Bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemburan aktivitas. Jadi siapin Hydro Kokonya. Jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Kokon. Karena Hydro Kokon don't stop now. Jangan kemana-mana wargi ya, karena Ricky Loven masih bakal tetap nemenin sampai jam 12 siang nanti. Dan sekali lagi Ricky mau ngucapin terima kasih banyak untuk Hydro Kokon.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dua pelajar SMP meninggal dunia setelah tenggelam di aliran Sungai Citarum.

perhatian oleh tim SAR gabungan bersama warga. Wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pengajaran bahasa Perancis di seluruh jenjang sekolah menuai kritik dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Mereka menilai gagasannya berpotensi menambah persoalan baru di sekolah. Pernyataan Prabowo terkait pelajaran bahasa Perancis di Indonesia disampaikan saat bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris, Kamis 28 Mei 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan

0: mempertimbangkan aspek pemasaran pemain untuk musim depan agar gelar juara mampu terus dipertahankan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5

0: vivir.
1: Itulah lambang pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir. Buah bibir. Buah bibir. Nantikan.
4: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Keisha Lefron yang terbaru yang judulnya adalah Pelarian. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Nuvernya ya. Dan sekarang Ricky mau ketemuan sama requestnya udah pada masuk lagi lewat aplikasi WhatsApp. Dan kalau begitu gak usah pakai lama-lama, kita langsung ke booth lagi. Request-requestannya kita bacain di interval kedua ini, oke? Okay? Selamat siang Ricky Nuvern, ketemuan sama requestnya dari siapa ini? Mama Lili si Ciwidey katanya lagi panteng sambil rebahan dulu baru beresnya trika. Katanya gitu, semangat. Jangan paksa tuh bahagia. Bukan jangan paksa tuh bahagia, mungkin jangan paksa tuh rindu. Udah diputerin tadi ya. Buat Chef Ricky Luven aja, selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya. Oke, thank you. Dilanjut lagi ada Ardian di Pasir Kemir. Pengen aku tak berarti bagimu, langgam Malaysianya udah Ricky puterin ya. Ingat, langgam Malaysia ya. Buat semua wargi Dahlia aja. Terus udah gitu juga ada Mr. Ius, 3 huruf yang mudah diingat. Cena pengen langgamnya Fatin, aku memilih setia. Next lagi ada Ahmad Azwar di Warung Doyong Mekarjaya Cihamplas. Pengen milihin langgamnya Peter Pan dong, yang walau habis terang digoyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Boleh. Sebentar lagi aku siapin dulu ya. Sebentar lagi ya. Sambil disiapin, ada Mbak Isciba yang katanya, hadir Ariki, aku masih nguli. Digoce ini buat keluarga tercinta aja. Oke, makasih Mbak Is ya, seperti kesetia nih. Udah gitu juga ada Bunda Iswari di Cikalong, lagi panteng sambil siap-siap mau berangkat ke Rangkas Bitung. Baiklah, hati-hati di jalan ya buat Bunda Iswari ya. Jangan lupa tetap panteng tadi dahlianya dimanapun juga bisa ya. Terus ada Teddy Pasco, Ariki Luven, pengen langgamnya Tata Janeta, boleh ditunggu. Ada IRB, cina aku hadir, pengen seblak isi cangkang durian, lagi pusing cina. Kenapa? Kamu lagi pusing untuk mencari duit? Jangan lupa ketinggal calling gadun-gadun yang ada. Jandi Holis, pengen langgamnya buat semua wargi Dahlia. Gue sini buat Ricky Lovan aja, semangat kerjanya sayang. I love you too. Udah gitu juga ada Mama Alifa yang ngirimin foto ya. Itu apa? Sambal hijau pakai yang itu apa? Ikan asin pakai kerupuk sampai atau lagi apa ya? Aku enggak tahu ya, tapi kayaknya enak banget deh. Oke, sebelum diputar langgam-langgamnya nih wargi Dahlia, siapa yang gak tahu Hotin Cream? Hotin Cream selalu nemenin kita setiap hari buat redain capek, pegel, dan juga nyeri otot. Hotin Cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas di bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegel setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Ada banyak variannya, ada Hotin Cream Original, ada Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin DCL untuk redakan nyeri otot, nyeri sendi, rematik ya. Ada Hotin Koyo Aromaterapi, ada Hotin Balsam, ada Hotin Go, ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ada Hotin Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan capek pegel karam langsung hilang. Ada Hotin Kujel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Yang pasti mah Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Follow Instagramnya @hotincream.id atau TikToknya hotincream.idn.

Oh tidak. Seru banget juga sama kalau misalnya wargi Dahlia bermain di Trans Studio Bandung. Bisa menikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya wargi bisa beli langsung. Klik websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Kita mau buka line telepon yuk, mumpung masih sempat kita buka line teleponnya. Kira-kira di depan ada siapa yang mau diangkat teleponnya. Begitu loh, sabar Bu. Yo, kalau gitu kita angkat. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.

0: Mau ceplak.
1: Kalau aku kan suara kayak kucing, kenapa dirimu mas suaranya kayak musang ya?
0: Kan musang imut.
1: Ah, oh, musang imut yang dibedakan. Hai Kang Arnold.
0: Hai Kak Iki.
1: Selamat weekend.
0: Cuma buat yang punya pacar.
1: Ah, kalau dirimu kan sedang mengejar pacar, bukan? Cek gerak atuh buruan-buruan gerak Kang Arnold. Oh, aku nyebut.
0: Buat apanya?
1: Ih, buruan-buruan gerak jadian mau aku sebutin namanya di on air.
0: Boleh.
1: Buat si Imut ya, si Imut yang ngerasa lagi dideketin sama Kang Arnold ya. Coba segera terima
0: bukan
1: cinta.
0: Imut,
1: oh, siapa namanya tuh?
0: Mungil.
1: Oh, si Mungil, coba ya si Mungil yang merasa mungil ya.
0: Yang merasa mungil.
1: Yang merasa mungil, di, dia di daerah mana?
0: Acungnya.
1: Daerah mana, Bumpur. Daerah mana?
0: Ya?
1: Dari daerah mana, Cina?
0: Daerah
1: Cidul. Daerah Cidul ya. Buat si Mungil daerah Cidul, jangan lupa yang selalu gak deketin ada Kang Arnold, diterima cintanya, coba segera ya. Nanti kalau gak Kang
0: mau
1: Arnold.
0: Mau ke KUA ada Nyasarwa ya, Ici. Google Map-nya nyasar.
1: Ah, tidak. Pokoknya buat si Mungil nanti keburuan Kang Arnold-nya akan berubah menjadi peyem ya. Ha? Langsung saja diterima cintanya ya. Oke, mau dikis langgam apa tuh siang hari ini?
0: Jangan pernah berubah.
1: Jangan pernah berubah SC12.
0: Boleh.
1: Atau mode yang dari Nani?
0: Yang mana aja bebas, dari Aika juga boleh.
1: Oh, sama aku nanti bakal diputerin di Busu Bandung ya.
0: Nanti di Cawer. Tapi lewat-lewat ya, lewat TF.
1: Oh, di TF. Oh, tidak. Jadi mau yang versi SC12 Dewi Hani atau yang mana?
0: Bebas lah sama Aika.
1: Beneran sih aja.
0: Itu enakin
1: dah. Oke, kalau gitu nanti sama aku diputerin versi Dini Anteh ya.
0: Boleh.
1: Versi
0: boleh.
1: Dini Anteh. Langsung digoyang-goyang buat siapa?
0: Digoyang-goyang buat Aiki dulu aja. Selalu banyak rezeki, banyak jobnya.
1: Amin.
0: Dan buat si Mawar Gedalia, gocinnya. Buat Aiki dan buat si Mungil lagi.
1: Oh, well, jangkong. Baiklah, terima kasih.

0: Pacung.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lah. Gaya-gaya kuku-kuku.
1: Goyang balik. Oke, gak usah pakai lama-lama di play.

0: sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hari

0: Tokopedia. Siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepidea Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepidea Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
1: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madrawa. Oh, tidak.

0: Halo warga Dahlia,
1: kami
2: Fatimus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
3: Halo warga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

Wah, udah jam segini Margi Dali ya. Sebentar lagi Ricky Lovernya mau pamit dulu dari gelaran Dali Indonesia Pilihan ya. Terima kasih dulu buat beberapa request yang masih sempat kebacain. Ada Teh Asriani, terima kasih buat terjadi perika setia ya. Ada Mas Tanto di lebih panjang hatur nuhun dawanya dari Kiputer. Ada Pak Ino dari Cimahi, ada Teh Ati Sunarti, terima kasih. Ada Mama Aji, thank you buat Kang Cacan cenah katanya. Hadir meong busiat cenah, orang ngetem busiat. Kang Cacan sih ya, kalau ketemu digegel beheng sih. Neng Dona Manja di Bayongbong, terima kasih juga buat Mas Gunawan. Ada Kang Suhana di Permata Biru, ada Bebep Derry sama-sama, ada T. Ernari di Cihanjuang, ada Jang Uli di Bojong Sayang, ada Kang Agus Haruman di Garut, ada Cucu di Buntu, ada Pak Ade dari Kantin Buah Batu. Apa kabar Pak Ade? Kantinnya di mana? Siapa tahu nanti sama aku mau dikunjungin ya. Ada Mang Nanar, terima kasih Kang Wil dan atur nuhun Bu Nani. Ada Kakek Pujangga dari Ibu Cendani. Aduh ya ampun, masih banyak yang belum sempat kebacaan lagi. Terati, udah gitu juga tanpa nama. Yang pasti mari kita pamit dulu. Selamat bermalam minggu. Dan kita ketemu lagi hari Senin. Panteng Radio, Panteng Dali, enak-enak langgamnya Dalia. Prung ah, go go go, go ya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari puterlah Kampung Ngajit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantang GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Dahlia
3: enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Brunga. Goyang.

0: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes rai raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Hanya bersama Gina Safety, fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungan Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15, Mangkubumi, Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu jam non-stop dangdutan.

putihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan jam 8 pagi dan setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera

sampai tuntas. Jangan kemana-mana. Setelah satu jam nonstop dangdutan, akan ada Dahlia Tentar.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya, seperti mati

0: pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan pernah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, hari Minggu dan hari libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalain barareuh.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu.
3: Alpa Propolis.
2: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten geunan tos neun biru-biruna teh tos aya cingcireumeun. Alhamdulillah ieu teh damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 20, 100 ya nanti.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun, alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi, mangga meser lan Alpa Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin
5: sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar.
6: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
7: Klinik aku begitu sangat mewah, mewah dan mewah. Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal.
8: Ibu jangan selalu mikirin suami.
9: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
10: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
4: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
10: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
4: Didukung oleh...
11: Ya.

Sekarang kan kuning bul mah kolera. Hataran kau ngarki dang tos ke WhatsAppnya di 08 1 2 2 2 1 5. Nuba di on air oke mangga di 7 3 2 8 7 3 11 7 10. Wan ayah pertaruhan kau ngarki dalianya kau ngedintan iya wargi pernah enggak di minggu-minggu ini melakukan dosa yang baik kecil maupun besar wargi dalianya sekali deui wargi pernah teu melakukan dosa baik nu alit maupun nu ageungnya upami kantos kintunkeun ka WhatsAppnya ka 08 1 2 2 1 5 atanapi anu bade oner oge mangga di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 kalarasan. Nah neng ngebahas masalah eta kalarasan abi kamari wargi dalia ngelakukan dosa nepikeun ka abi tah yang menta hampura kitunya tapi bingung menta hampura nakasaha abi tah nepikeun

kaemutan, tetiasa kulem gitu, tetiasa tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena dosa itu. Orga yang terang dosa nanaon, mungkin kanggo setiap jalmi manya eta teh dianggap nate mending pira oge dosa gitu, nepikeun ka dipikiran sagala. Batur matuh tingali dosana gerde eta mangan saukur kitu tapi nepikeun ka dipikiran. Nya da menurut neneng mah eta teh asginten dosa naon. Janten kieu wargi dale caritana tanya kamari teh kan neneng teh gaduh boneka namina teh si poni boneka kuda ya. Tos lami kan ku neneng teh kan sok dianggo sok dihinan di ngarencangan bobo neneng kitunya kadang sok dicook ku neneng teh gitu. Nah otomatis kan geus mang tahun-tahun kotor. Nah kamari teh ku neneng teh diseuseuh gitu, diibakan ku neneng teh. Terus ku ibakan nanya baseuh kan warga dalem kada dipoe. Nah ku neneng teh digantungkeun dinu sasampayan. Ari pek teh pas ningali neneng teh kaluar dinu janela kamari teh wangi-wangi. Gusti geningan si poni teh kahujanan. Ini sedih boneka si poni neneng teh kahujanan kepanasan. Neneng teh berdosa. Neneng punya dosa sama si poni neneng.

bekas putih di kulit, sareng baju, cocok kanggo pemanasan sebelum olahraga, sareng capek pegel setelah olahraga ogenya, atos bersertifikat halal, kengingkeun top brand sebagai krim capek pegel anu paling seueur digaleh oleh konsumennya. Hotin krim oge sayogi dalam beberapa varian, nyata ya hotin krim original, hotin krim stok. Nah, temencel ah di dijate ya. Eh, hotin krim aromaterapi kan rematik kesaleo nyari otak, sering nyari sendinya. Ah, aya oge hotin koi aromaterapi, hotin balsam ya esra.

0: bikin rileks orkidalianya. Pokoknya nama siap gerak aktif maksimal dengan hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke jero. Atas si capek sering pegel, follow Instagramnya di @hotinkrim.id. TikToknya hotinkrim.idn-nya. Kelak, nan ya teh. Boneka ponina teriut teneng, kasihan neneng teh ya. Idanya sok gerah seserian. Enteng ah neneng mah da dinas ieu. Nyari tate neneng mah dinas ieu ah. Suara si neneng meni seksi ih marukna atuh. Terus deh kamar Gidalia nya yang udah lama pengen ganti kasur karena punggung pegel setiap bangun tidur, tapi ternyata harga kasurnya itu aduh mahal. Nah, sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan promo paling oke untuk tahun ini warga Dahlia. Diskon gede-gedean plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga warga Dahlia seperti bantal, guling, bed cover, sarung matras lipat semua. Kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi hayu buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilebani Ketapang Bandung atau belanja lewat shop. Info lengkap follow Instagramnya di @sleepedia.bandung atau napi teleponnya di 0818 2 6 4 6 8 6 5. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet ya. Ami, pasihan atau boneka teeta obat radio nuju di setel neng kunaon nu azan nyepengan celi ih abit teh pendengar setia ieu nama tiasa deningnya. Halo Dahlia Tatarsu
1: asik atuh prungkah go go go goyang
0: abis teh nu si poni
1: dah nah aku nah si poni.
0: Si Pony, lain si Pony.
1: Si Pony.
0: Si Pony teh boneka.
1: Kenal si Pony.
0: Boneka aku dan kan kotor.
1: Oh, boneka nu lucu.
0: Heeh, kotor ku aku teh kan diseuseuh di
1: pol. Nah, aku biasa nantong di seuseuh atau di laundry.
0: Ya jangan heula di dinya teh ieu. Diseuseuh, geus diseuseuh langsung di poe teh pas neneng teh kan teu apanya suan teh nya biasa we kitu nya. Pas malam-malam neneng teh ningalikeun hordeng kitu nya, kacana kok ku neneng teh dibuka. Ari pek teh si Pony teh sendirian ketakutan.
1: Kalau mau sendirian ketakutan gitu sok cang-cang. Sok ditarik jerit nak. Nah itu menukur anak ya. Sali deh.
0: Bunga sih kan ugelo.
1: Ini hayang ngajeng buat. Dikir-gir ugelo. Gak ada aja emang ugelo ya.
0: Berarti ugelo.

0: Me encanta la magia música.
1: Pun raka eta teh. Danu bae.
0: Pun raka.
1: Bae bua mah seuri deui.
0: Seuri
1: teh. Seuri cerik deui bae.
0: Sok cerik deui. Amit-amit Gusti nu agungnya heula kita lihat. Jika nu gelot.
1: Gimana?
0: Ya itu anu kieu ieu di jalanan.
1: Gimana ngabur ah?
0: Langgana dukung panggil anu kieu nya. Rukiah.
1: Yang Pak Ustaz Ani.
0: Ohnya kasetnya.
1: Pak Ustaz, tolong
0: Pak Ustaz, awas Pak Ustaz aya suuh Pak Ustaz.
1: Digane ka pura digoyang sa. Digoyang sa.
0: Digoyang ka kok iman diung Bandung budaya teu Mama Bayu telepon ya majarat pamaape. Kangen ta Teh Isa Lukman Pasar Baru Sunda Gopin Ponti Umi Yunal yang kata panganana Jubet Jua Cucu Gerlong Kang Heri Eui Cibai Wa Uci Mas Tanto Tati Kopo dari Cibiru Nana Ica Teh Nova Eti Sahem Abdun Kang Den Ayi Tubi Nana Jepret Eli pada larang doai dari jauh rabu di tempat jopet dan topengnya di Manu, Lilis, Erni, Rini Otis, Mangirin, Onde, Ratu Onde. Ah, ada yang nawar gitu kali ya. Nah, seri dia.
1: Gocin yang
0: suung.
1: Gocin yang lestarikan.
0: Hei, para suung, sing taro mati yang buru-buru, ya ngeserek, ya ngeserek.
1: Ya, kudu ngaca, dedenya teh, ya sadar.
0: Ngaca, nah dedenya oke, dikelilingnya tuh kusuung-suung ngumpul.
1: Ya, apa dedenya, ya, gak ada yang bisa burung. Panteng radio. Panteng radio.
0: Namun kak iya panteng nari. Ada yang lengkapnya. Nari yang berusaha.

0: Gagak saya.
1: Wis, ngelajak rot dasar. Halo.
2: Halo.
1: Nang anarek nuhun. Sareng sa.
2: Ya tetar Sunda. Ko ya.
1: Sareng sa.
2: Sareng
1: Tesri, nenggu. Ayam Tesri, neneng teh nuju sedih, neneng teh asa berbuat dosa yang takut sih, takut si Poni tidak memaafkan aku.
2: Iya kenapa atuh?
1: Aku teh tidak sadar si Poni teh kena hujan, kedinginan. Aku berdosa sama Poni. Ari Tesri pernah melakukan dosa di minggu-minggu ini?
2: Nah,
1: on, ngorosot kencalana salagi baturnya.
2: Ya ayah saya sekedek-kedek kena kesalahan yang gue pun. Namanya juga manusia.
1: Ya. So atuh guru, enggak lah enggak, digoyang enggak usah.
2: Mak, iya salah, jenggal.
1: Oh, nyajinggal lelak, siap hiji, dua tilo.
3: Bahria, tatar tuna.
1: Dukung
2: lah, dukung lah. Anu tersangka
1: buaya. Oh, siap insya Allahnya digoyang kang usaha.
2: Kang mending bobo si payun ya. Nyarira wae.
1: Nyarira Sabtu mah iya, mana kemana wae. Dia teh ada Sabtu mah sorangan.
2: Lu nyabesi wae, dia rencana. Terus ada nampai gak? Danu. Itu tuh sak. Teh
1: Tiara. Oh, Teh Wati di dia mah. Teh
2: di Cisalengka.
1: Teh Yati di dia mah Wati.
2: Aya Teh Yati itu tekan jamu.
1: Teh Yati manuk. Terus kang mau sehat deui.
2: Kata Tiara waktunya.
1: Gojen kang mau sehat.
2: Gojen kang aneng bubul we.
1: Ucapanana naon? Ucapanana naon kang mau bubul? Bubul mah ini nuju bersedih. Ucapanana naon? Semoga si poninya memaafkan kesalahan Bu Ama.
2: Pak Eta, wes nuhun.
1: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak hatiamnya Dahlia. Perung ah dong. Ya.
1: Warga yang kemana-mana ya. Masa tetap di Dahlia Tatar Sunda. Perung ah. Go.

Ayah Sadayana di mana wae ayana masih di sarengan kusim kuring Dewi Adzkia dina pidangan Dahlia Takar Sunda Prum ah go go go, go.

0: bareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah ganggu wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kahampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kahampangan teh. Pas sekitar 1 menit tembe kaluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sarehatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
2: Tos eup sabaraha botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh nya tukang sanesna panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Aduh, wargi Dahlia aku teh ya masih kene terbayang-bayang. Neneng teh wargi Dahlianya kebayang lamun si poni ya boneka poni neneng tergigit sama semut-semut nakal. Enggak mau, aku enggak bisa ngebayangin itu. Aku takut si poni tergigit-gigit atau tercocok sama nyamuk.

Tercocok karena orangnya ganeng aja. Odoy ah dirinya teh ah. Asalkan jangan ketemu cicak nanti si poni kemakan. Katurun kang Nanang Hidayat. Alhamdulillah. Cihuis na Neng Bulma siarannya. Neng Bulma aris empah dijami kau yang langgam. Kanggo Neng-neng Bulma nunggu daster tim gas lah jamika. Hanupi sami-sami. Aya uci bay. Neng Bulma uis hadir. Mangga digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia wae. Teras aya aturan kanggo tatang cesaran tendamang. Ayo Oma Kaisar oge di Cikutra. Wilujeng siang Neneng. Abah Ndin. Abah Ma'owo. Tebalega ya. Bantar Gebang mah tebalega. Ayo oge aturan kanggo. Nampangkan abi deroh. Nah namanya deroh di Pasir Impun.

0: Neneng nyohonkeun, nyohonkeun naon atuh Deroh. Neneng mah tara diobral-obral ya. Aya neneng sareng Mama Bayu dua jalan harupa teu baleg. Ah, sareng Oni nyoh sorangan, sareng oge teu baleg. Ayo lo jeng siang neng buah mati sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Bisaan seorang nanya ayah dua curiga non. Emang neneng ada osok mangka. Kamu curiga apa? Ayah jauh di karapitan singkong keju si jalo oge nuju panteng. Dosa numpakan buah mama sampai ke tujuh. Nah atuh ani gak mau buah mama gak mau ngomong hal-hal yang itu. Orang nggak ngabah Iwan mozzarella nuju panteng meni alusnya tuh kan neneng mah biduan neneng hayang sate hayang disate hayang neneng mah resepnya rujak jeung dirojok neneng mah resepna teh halo Dahlia Tatar Sunda
1: asik atuh prunga gogo kaya
0: kang Nana
1: kulan
0: gua mah teh nuju bersedih.
1: Bersedih ku naon atuh.
0: Buah mate merasa berdosa sama boneka Bulma yang berwujud kuda poni. Jadi kan koto. Iya, ari dinya ngadengkeun teh ti awal, dinya mah teu ngadengkeun ti awal. Ni kudu dijelaskeun ti mimiti deui.
1: Anyar ti curug.
0: Oh, jadi boneka teh kan kotor ya, sama buah mate kan dicuci gitu. Terus dipoein. Bulu mata udah aja ya, kirain teh ya biasa-biasa aja kan gitu ya. Nah pas malam-malam bulu mata lain kabur, cicinggal aja empe dia teh. Pas Bulma lagi nyantai di rumah gitu ya, pas muka keun hordeng, muka kacanako.
1: Tetap nyantainya.
0: Bukan gitu, jadi kasihan malam-malam sendirian takut tercocok sama nyamuk-nyamuk nako.
1: Atau bere obat nyamuk.
0: Aku takut dia tercocok sama nyamuk. Aku takut dia tergigit sama semut-semut nakal.
1: Semut si Kang Danu.

0: Kebayangkan itu
1: sih. Karena yang si Dokter Mary
0: sok digoyang kang usaha.
1: Digoyang kang oneng bulmanya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Kang Okang Danu, Kang Genta, IRB, Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Buat Pan, Terima Jalaya, Teh Ila, Teh Eli Padalarang, Teh Yati Mona, Teh Esno, Teh Suki, Teh Neng Jepret, Teh Ici Bay, Teh Cuker, Wa Uci, Teh Isan, Mas Tanto, Kang Kuman, Pak Kabaros, Pak Wawan, Tokin, Pak Iwan Moja, Mah Haji Eha, Eha, Kang Osadayana wargi Dahlia.
0: Gocin Kang Osaha.
1: Gocin nama Kang Onendo Mawe Kang Wauci.
0: Mana? Atau Ron Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia bunga bobo ya.
0: Nah atau Acong kamu teh gak boleh gitu. Si Poni pasti dinya dibakar dulu Bulma. Gak mau. Kasihan semalam juga aku udah. Kasihan banget sama si Poni gitu ya. Kebayang tercocok sama nyamuk-nyamuk. Belum juga kalau ada gaang gimana

nya wargi Dahlia nya masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Panteng radio, panteng Dahlia. Gabrung.

0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Dahlia Tatar Sunda.
2: Goyang sik asik.
0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
3: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
3: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pergantian pelatih Persib wewenang manajemen. Kiprah Persib di ACL tuh bisa jadi momentum emas Bandung mendunia. Tingkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK Jabar gelar Bulan Literasi Keuangan 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Manajemen Persib Bandung dipastikan tidak lagi menggunakan jasa Boyan Hodak sebagai pelatih kepala tim Maung Bandung mengarungi kompetisi musim depan. Posisi yang ditinggalkan oleh juru taktik asal Kroasia tersebut akan diambil alih oleh Igor Tolic yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan, meski tidak lagi menjadi pelatih, Boyan tetap menjadi bagian dari Persib Bandung dengan menduduki jabatan sebagai direktur teknik. Menurut Umum, alasan Boyan mengundurkan diri juga jelas dan bisa dimengerti. Pasalnya selama berada di Persib, Boyan memang cukup sering bolak-balik untuk kontrol kesehatan dan menjalani pemeriksaan karena memiliki masalah kesehatan. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, selain karena permasalahan kesehatan, Umum menyebut Boyan ingin fokus dengan keluarganya.
4: Kita sudah mengundurkan diri secara baik-baik. Beliau alasannya pun juga jelas, tepat, kita bisa mengerti karena ada sakit. Gitu. Jadi dia akan fokus juga untuk berobat. Fokus juga anaknya pun juga masuk perguruan tinggi. Tapi tetap nanti tidak akan lepas dengan versi penggantinya Igor. Ya, mereka kemarin asisten yang paling dipercaya sama Boyan.
3: Manajemen Persib Bandung, PT Persib Bandung bermartabat telah menunjuk mantan asisten pelatih Boyan Hodak, Igor Tolic, untuk menukangi Persib Bandung di musim mendatang. Boyan Hodak memutuskan meninggalkan kursi kepelatihan Persib Bandung setelah membawa Maung Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air 3 kali berturut-turut. Menanggapi pergantian pelatih Persib Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan kepercayaan kepada penilaian manajemen Persib Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, yang dibutuhkan Persib Bandung saat ini adalah dapat terus menjaga konsistensi Persib Bandung yang mendominasi di 3 tahun terakhir. Apalagi persaingan di musim depan akan sangat ketat karena sejumlah tim menargetkan juara, sehingga kompetisinya dipastikan menjadi sangat menarik.
5: Ini sama Boyan, sama Igor, mereka sudah percaya diri ya. Saya mau percaya lah kepada penilaian dari manajemen Persib. Saya kira manajemen Persib sudah mengalami banyak turun naik ya, bongkar pasang pelatih. Jadi kalau sekarang dibutuhkan konsistensi, bagaimana caranya Igor itu bisa meneruskan legasinya Pak Boyan. Tapi tentu tantangannya adalah apakah mampu tetap mendominasi. Nah kalau saya mah tetap pengen mendominasi. Saya mendapatkan informasi bahwa Persebaya itu sudah dapat penugasan dari Pemkot Surabaya dalam rangka 100 tahun Surabaya kudu jadi juara tahun hari. Sama juga dengan Persija. Yeah. Tahun harap Persija ulang tahun ke-500 Jakarta, hadiahnya harus jadi juara liga. Jadi ini pasti akan ada. Kita akan sangat menarik menyaksikan nanti belanja pemain oleh 2 klub tersebut.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kiprah Persib Bandung di kompetisi AFC Champions League 2 atau ACL 2 musim 2026-2027 musim mendatang bukan hanya terkait prestasi sepak bola tapi juga peluang besar untuk mengangkat citra Kota Bandung di level internasional. Menurutnya tampilnya Persib di ajang Asia akan membawa tantangan baru khususnya dalam peningkatan kualitas stadion dan fasilitas pertandingan agar memenuhi standar AFC. Namun di balik tantangan tersebut, Farhan melihat peluang besar bagi Kota Bandung untuk mendapatkan eksposur global. Pasalnya keberhasilan Persib di Liga Asia dapat menjadi pintu masuk memperkuat city branding Kota Bandung untuk mendongkrak daya tarik Kota Bandung di mata dunia. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, Farhan berharap momentum Persib di ACL 2 dapat menjadi kebanggaan baru bagi warga Bandung sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi di Kota Bandung.
5: Nah ini agak berat ya, saya lihat. Karena gini, kalau kita di AFC kan berarti mereka akan bermain kandang di Kota Bandung. Artinya apa? Peluang untuk kita bersama-sama belajar meningkat standar AFC. Berat memang. Waktu dulu juga saya ngikutin bagaimana

0: karena kita merenovasi Jala Harupat untuk jadi standar AFC. Nah, kemudian kenapa penting kita menang dan berjaya di Liga Asia juga untuk ekspos internasional. Kalau ekspos internasionalnya bagus, maka bisa jadi modal kita untuk bikin membangun city branding. Kalau city branding yang berhasil, apalagi Bandara Husain jadi diaktifkan lagi, wah. Bismillah, paket komplit ya teman.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat menyiapkan hampir 5.000 personel di ratusan posko yang tersebar di seluruh Jawa Barat untuk menjaga pasokan listrik selama periode libur panjang sejak pekan lalu hingga awal Juni mendatang. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Nurmalita Sari, mengatakan pengamanan sistem kelistrikan juga dilakukan secara menyeluruh mengingat tingginya aktivitas masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan. Pengamanan pasokan listrik dilakukan di berbagai lokasi prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, antara lain tempat ibadah, lokasi keramaian, dan tempat wisata, termasuk pusat perbelanjaan serta rumah sakit umum yang mendapat perhatian khusus selama masa siaga. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, pengamanan juga dilakukan terhadap kantor pemerintahan dan instansi strategis lainnya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama periode libur nasional.
4: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat menyiagakan 4.993 personil di 289 posko selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dan Waisak 257 PE guna menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Jawa Barat. PLN juga menyiapkan UPS Mobile, gardu bergerak, dan peralatan cadangan untuk mengantisipasi gangguan, termasuk pengamanan listrik di masjid, vihara, rumah sakit, pusat keramaian, dan lokasi pelayanan publik. Sementara itu, layanan PLN Mobile dan kontak center 123 tetap siaga 24 jam selama masa libur hari raya.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat bersama Industri Jasa Keuangan di Jawa Barat menggelar Bulan Literasi Keuangan 2026 yang berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan, Bulan Literasi Keuangan diisi berbagai kegiatan edukasi keuangan masif, sosialisasi preventif terhadap pinjaman online ilegal, kampanye perlindungan konsumen, hingga penganugerahan Financial Literacy Awards. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, menurut Darwisman, melalui momentum ini, OJK Jawa Barat mengingatkan bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, tapi juga perlu sinergi dan kolaborasi OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, dan komunitas masyarakat.
5: Kita mulai nanti per 1 Mei, 1 Juni, nanti sampai puncaknya di bulan Agustus. Ya. Nanti akan ada puncak ketika Hari Indonesia Menabung, Hari yang Menabung Sedunia di tanggal 14 Agustus 2026. Titik fokusnya adalah tentunya bahwa OJK bersama pemerintah daerah dan bersama seluruh industri jasa keuangan termasuk perbankan ini melakukan program-program yang sangat masif untuk mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Ada tiga cara, baik secara langsung, tatap muka, digital, ya daring, ya, maupun nanti secara hybrid. Ya. Kepada 10 komponen masyarakat ini, ada ibu rumah tangga, UMKM, pelajar, ada mahasiswa, termasuk nanti di dalamnya ada ekonomi.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung. 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus Dahlia tak tersundar.

Panteng keras hiji 0,5 Dahlia FM. Panteng nasarang abdi, Ria Fitria Kadite ya. Dijamin asik lah. Brung ah, go go go go go ya.

alternatif Cangjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Pengobatan alternatif Changji yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata.

0: Administration 15 Mangkubumi Tasikmalaya dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Kumaha kaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
2: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyempukan. Alhamdulillah pas rewet gitu ayo nama terus tekaraus naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngaut eta alhamdulillah sampe tiul dinten mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya meraut ringan pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: semakin asik, semakin juara Wargi Dahlianya. Ayo bewara lah kong Wargi Dahlia, bewara no neneng. Wargi, daripada pusing liburan cuma wacana, mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung ya. Nikmati berbagai wahana memacu adrenalin, sering live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket langsung diklik website nanti di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, di unique world class indoor theme park. Sare neneng, kejo poe, apa kamu ih? Ayah Kang Ade, Damang Kang Ade Wawan. Mince. Ayah Mince nuju, iya nah nuju nontonnya. Aku pernah lakuin dosa tapi dosanya nekek kepala-kepala kucing. Ih gak boleh, itu nakal, kamu jangan jahat ya. Meskipun itu sama kucing gitu ya. Kucing juga itu kan makhluk hidup, jadi gak boleh dianiaya. Jadi harus ditimang-timang, disayang-sayang ya. Padahal kurbankan kamari si poni yang bawa-bawa gandeng. Iya didinya teh. Ada, aduh ada Mami, Mami Sri Mega haturan ya. Lagi nonton di live TikToknya aku. Hai Mami, Mami kapan mau ke Dahlia anak-anaknya ya. Neneng hari poni teh saha, neneng ijat di si tukang bola ubi di depan Margayu Ciwastra sambil jualan. Itu boneka aku, si poni namanya Poni ya. Ada Ahmad Azwar di Warudoyong Mekarjaya Ciampelas. Terus saya Mama Eli di Padalarang. Terus saya Ma Eha, Damang Emak. Ada juga Neng Buama di naonkeun eta kudanu. Aduh kak, sudah nama aja perut. Aku pernah ngelakuin dosa yang serikan si Buama tadi hampuranya. Ah gandeng atau kudu hampura-hampura. Kang Suhana di Permata Biru Damang akan ucapannya semoga Bu Ama tong sadar. Gandeng atau teh isar dinyata. Hadir Rati di Jalan Tir Batu Jajar Neng Bua-bua Mangga. Kunaon atau neneng sami Kang Asep Sohirin oge di Cocoran Darawi. Ada juga masih pada sibuk. Oh iya ya udah nanti kapan-kapannya ditunggu Mami ya. Seri atau udah kasep? Enggak mau. Ada juga Tayati di Kopo. Bebeb dari-dari mau ulin. Mama Bayu hadir neng bobol digoyang kalau saya dana Wargi Dahlia wainnya. Terus ayah Teh Cucu di Gerlong Damang. Neng bobol anu gelis. Ayah Adek Wawan. Haturan Kang Ade. Kang Ade Wawan di Bumi Enaknya. Terus ayah Mama Lilis Ciwide Damang Mama. Ayo oke Lukman di Pasar Baros. Mama Aji di Cileunyi namanya Guga Tedamang sorate. Terus ayah iya menegara tek Arigas bilang gak mau. Emang ada alus aku mah nyebut gak mau nah oke. Ayah Umi atau Umi, Umi Radian dihantap neng. Belum hantap teh mana iya. Terus ayah siang neng. Rek dibalas. Emosi aku ya. Haturan kanggo Esti di Dago. Ada Wawan oh di Antapan nih. Bandung presonya belum aku kirim. Nuhun sata acana. Bade ku abi dijemput kadinya atau nyasok kintunkan alamat nanya. Ayah Wildan di Cibaduyut Damang. Jati handap oge hadir neneng mami noneng di jati handap mangga. Terus ayah Buteti di Munjul pulang jam berapa? Jam besok. Aku pulangnya besok ya. Ujung Burung hadir. Ayah neneng aku turut bersedih. Ya neng makasih ya nadarannya. Terus ayah angke orang terus ke di tepi kayalah. Halo.
1: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Aduh,
0: iya si Arno. Arno.
2: Beb, mana Mang Beb?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Eta antapnya daerah Banjaran, Beb.
0: Oh, Banjaran. Nanti yang mau antap apa nih?
2: Antap. Antap mah ya, bahasa Banjaran. Deh.
0: Antap, lain hantap. Oh, antap. Sama kehap, antap. Oh, ya antap apa nih, meren antap teh merennya. Ya, aku teh. Oh, neneng teh baru sedih.
2: Sedih
0: gimana? Tepan ayah
2: aku, Beb.
0: Eh, boneka aku kasihan, takut dicocok.
2: Alah, dicocok.

0: Dicocok iya. Soalnya kan kemarin kemarin itu kan boneka aku teh kan dicuci.
1: Mereka udah kocan.
0: Lain poninya jadinya mayo geus ka ditu ka dieula bunga buru anjing geuleulang geus gandeng.

0: siap. Sok borol digoyang anggo saha.
1: Langgam na heula.
0: Ambung aya langgam teu nanaon. Aku dibuli pun teu nanaon. Sok anggo saha.
1: Kang Mas. Neng bulbul ti payo sia salah banyak rezeki banyak jobna. Teh yang dijamil mah si Dede mah HP mah Bayu Aldo Dana teh Nado teh Saribun Nado Iman teh Ratna kita Garut teh Rin teh Reni teh Elis mah Haji Muna Imut Muna Ale mah Ika teh Lepada Arak teh Cuki Kang Ayara teh Nacinunu Pak Uci Kang Cipteng dari Jamu teh Tata Kang Uwo Macong Yuna Rina Oti Kang Tatang Kastanyo Kang Suherman Kang Suhana Mas Lukman ada yang namanya
0: Gocen kau masa?
1: Gocin nama buat Mbak Bulmawe. Saya terlalu banyak kerja banyak jauh.
0: Nah, turun pantang radio. Kami sang
1: pakai dari ayah nak kenak langgar dari punggung ya.
0: Penggeran ayah sahalang.
2: Sama
0: aja perut. Iya kamu teh. Ari kamu teh iya. Si Ganu kacocok kusane kala kamu Maya.
2: Kamu yang Bulma.
0: Kamu mah iya. Mau diibaratkan kamu mah si Ganu kasibat.
2: Yang
0: gue mau oke,
2: kasih
0: imbat. Lain teh Nado, lain lagi bersedih.
2: Sedih kenaun tuh?
0: Aku berdosa sama si Pony. Si Pony itu buat naik ke kuda aku. Kemarin kan dia itu kotor ya. Sama aku teh dicuci, setelah dicuci teh sama aku dipoein. Di sesam... Ya di sana, didinya teh. Mata rek nelepon teh. Kuda sian hula pulsa, didinya teh. Halo.
2: Halo, Bulma.
0: Nah, jangan beak.
2: Lebih 100 detik modar. Gelo
0: apena. Lalu ini dinyana atur modar.
2: Sebulan lagi atuh. Iya maksudnya.
0: Kamu
2: teh lebih
0: 100
2: detik modar.
0: Oh nyatanya. Oh jadi untung. Jadi boneka aku teh semalam teh pas dilihat dari hordeng ya. Kasian dia itu sendirian, kedinginan, kepanasan, kehujanan. Aku takut dia itu tercocok sama nyamuk-nyamuk nakal. Non aja, gak mau di mana kena berukah dia. Oh kan kesiaran, iya sadar dinyata ya. Pura aja ngelele jadu hati lo.

0: Sok gori digoyang yang sa.
1: Buat Neng Bulmanya, nuker sedih. Mudah-mudahan lebih sedih-sedih pisannya.
0: Makasih ya atas ucapan bela sungkawanya.
1: Ya, Bebe. Umi Yuna, terus itu teh Sri Majalaya dua jebret, Mamah Bayu, Teo Om, Teh Isi Bay, Kang Marusan, Kang Black Coffee, ya Marusan teh. Ya, terus Kang Ujang Pecai, Teo Om, Teh Mia Banjaran, Kang Pandir Mansah, Teh Kang Heri Pasko, Nenek Putri, Wauci, Teh Isar, Teh Beri, Umi Lila, terus Kang Ade Saringin, Kang Danu, Kang Lukman Pasar Baros, Bunda Yance, Teh Ai, terus Mama Lili, Teh Santi Kopo, Kang Iwan Cicalengka, Kang Sadayana, well.
0: Gocin.
1: Gocinnya buat Neng Bul mawe nunujuk sedih.
0: Nuhunnya bela sungkawana ya. Pantang kami radio. Kami. Pantang radio. Kami.

0: tong ka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko.

0: Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
1: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Pak Parjan,
6: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mah mun 2 rupiah dia mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam aya resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya cana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Nah iya mesti seur kene. Hatu orang kang wajah cantean, nuju panteng. Atau suka menak damang atau digoyang kalau neng bobo si paling cantik. Makasih. Neng bobo cantik, anu juga pitbull, mana sancok. Gak neng ah muni, nyebut pitbull, menipika sebelun ah. Mama, Mama Aji, Damang, Mama, Ayah Ade Wawan, Ayah Tayani Ogen, Ujuk Panteng. Uyis, hai Putri Toren, PK sebelum si Uyis, ah dia nyate. Neng Boma daging domba Ayah Kene, terus te Ayah, Neng Aryani di Kebon Kawung, Ujuk Panteng. Teras Ayah, hantap mah Banjaran lain dihantap, antap, merenya antapani, merenya. Teras ayah Mama Arul hadir neng bul-bul sabarnya. Ponin aku karunya. Mohon Mama. Iya aku merasa berdosa banget sama si Poni. Poni itu boneka kuda aku ya yang udah disese sama aku. Mama Jidan Zikri hadir neng bul-bul mangga. Ayah Dadang di Belgia hadir di Cikajang Garu. Oh Dadang Belgia di Cikajang. Ayah Heri di Pasco, Damang Heri. Ayah IRB, si Jeprut tehnya anu rada pika sebelun. Ih, meninggal suka aku mah sama kamu teh IRB. Kamu mah, ih, kada kamu mah ololeho. Ih, aku mah enggak mau rada juga ya. Wargi Dahlia nenengnya undur pamit. Ya, mudah-mudahan Sabtu depan kita bisa ketemu lagi di Daler Tar Sunda. Yaudah neneng pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak langgamnya Dahlia Perung. Ah, go, go, go, goyang. Nah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng sonten. Pamugi aya dina ginanjar ka wilujeng sarerehat rehat sadayana. Alhamdulillah sonten ieu dongeng sunat tiada ti Dahlia. Tiasa nyarengan deui nepang deui wargi wargi sadayana. Galangkuan 101.5 radio Dahlia FM Bandung. Serial si Konceleng urang keur urang lajengkeun dina dongeng sunat ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia enak kana kalangga mah Dahlia prungah. Go go go. Goyang.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Terpangkan sereng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun namanya. Cuma keras saya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya, yang ini terasa sare lambung mah. Mau tahu gitu.
2: Bapak, ini menuju di istiarkan yang ngolong landung naon, Pak.
1: Alpha Poli, alhamdulillah kalau lambung mata saya, beres.
2: Ayo, ini tos F seberapa botol.
1: Atun, abis resep pilu botol.
2: Cuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
1: Enjing, ngenep tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tos. Karasa karawasnya ya enak itu ta. Meser pilu gerus karawas, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

0: jalan-jalan sekolah nanti, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin

0: kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepydea Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepydea Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
1: Tidur lebih nyaman dengan Sleepydea Mattress Outlet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Insu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Italia, Radio Italia, Dina Jejer Cerion. Si Konsleng, Konsleng, Konsleng, Konsleng. Wilujeng, ngadangukeun.

sonten satu acan sim kuring ala jengken serialis konseling bawe raos sim kuring ngulem deh mangal alebet deh dina live TikTok sim kuring sareng Dahlia sepertos insan biasa hatur nuhun pisan tep-tep player sareng kagegelan anak katampi maes hingga gentosan dewi Kang Tis oge wilujeng sonten Wahyudin wah hatur nuhun pisan nama tos kersara rumpahin mohon hatur nuhun cep ibad wilujeng sonten tajugar oge tos lalebat Bubun Yanti bae siap manco hatur nuhun bae setia manco hatur nuhun pisan aduh hatur nuhun cep ibad hatur nuhun katampi pisan wargi Dahlia kamari teh kayaan Ki Oyot sareng Nyimas Binanti ka tangen ku Ki Walungan Ki Oyot oge dugi ka tarungna dugi ka naon teh cager dikeneh ku Ki Walungan harita teh nya Isma di Cipatik manco siap embu hadir hadir siap embu hatur nuhun salam baktos aduh hatur nuhun embu kagegelanan yo damang deui mohon tos damang deui mae. Urang lajengkeun ciri khas konseling lalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya

0: bakal nyinghareupan anak lamun aya mau ngamuk gajah meta.
1: Nye, syukur upami kitu maka ngwalongan. Adek, kuring te nanaon aya di dieu. Tapi moal leuwih teu tilu poe Kang Walongan. Sabab kuring aya keneh anu bakal disorang dina waktu ayeuna.
0: Anu, Nyimas. Sukun atuh lamun kitu mah, Nyimas. Akang haturkeun nuhun pisan ye. Kalawan mudah-mudahan akang bisa mulang tarima kana kahadean anjeun dina waktu ayeuna. Kitu, tanya Mas.
1: Kang Walongan. Kuring teu ngarepkeun pamulang tarima ngan sakadar hayang nulung tinulungan. Kalawan harepan ulah aya gangguan naon-naon salila kuring duaan cicing di ieu cara kuha.
0: Sing percaya Imas. Akang Walongan muarek ngaganggu. Dan eta kandungan nah moal kabunuh kaluar kering kas kutai kitu tanya bang
1: Kang Walongan. Kuring minta ka anjeun ularik nyapit-nyapit di soal pribadi kuring sabab terus terang kuring merasa kasinggung.
0: Oh kitu ya. Oh ya hampura tuh. Lampura Akang Dimas. Kiyot. Lampura ya kuring dan diges nganyarikan hati anjen. Malah ges ngarubuhkan anjen nepikan kakapi dara. Ya. Tapi ayo nama. Kuring ngerek bager Kang Dimas Piranti. Muare kanyarikan ke anjen duan. Gitu. Ya nyuhun kena perhatiannya nya Walongan.
2: Akhirnya Nyimas Minanti jeung Ki Oyot tipeuting harita dumuk cicing di jero guha samarang pangpangna mah Nyimas Minanti anu ngarasa boga kawajiban nulungan ka sasama kaum wanita nya eta Nyimas Kirana anu kakara ngalahirkeun. Atuh Ki Oyot oge teu bisa kumaha lantaran geus kitu putusan Nyimas Minanti dina waktu harita. Ki Walongan ngadadak jadi bager pisan ka Nyimas Minanti jeung Ki Oyot teh sarta nyata teu wani kurang ajar jeung ganggu ka Nyimas Minanti nya kitu deui ka Ki Oyot. Pikeun Nyimas Minanti jeung Ki Oyot disadiakeun tempat atawa rohangan anu khusus. Sabab tetela di jero eta guha teh loba rohangan kosong geuningan sanajan ngan ukur mangrupa batu anu ngalemprak pikeun tempat mondok. Tapi lantaran pangartina Ki Walongan anu hebat, harita kayaan rohangan anu kuduna tiis lantaran angin peuting anu asup ti luar. Jadi haneut kalian tematak aneh jeung tematak ngarugikeun kana kasehatan.

0: Kanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2025 buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Thank you.

bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, sajikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng telah karawas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobot teh gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti sabi gitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiat naku abdi gitu telah cek gur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Mangamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Kama mananya saatos dongeng sunat di Dahlia bakal aya program cari jodoh di Dahlia sok jaromlo jaromlo tah.

0: Yang jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia. Aku mau ke...
1: Siapa yang mau?
2: Dahlia 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik, semakin asik semakin juara. Pru ah, go go go goyang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi Dahlia. Senang sekali kembali Cari Jodoh di Dahlia hadir. Kayak biasa ada Miss V di sini bareng OPP Opai wargi Dahlia sampai jam 6 sore nanti. Apa kabar semua untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026? Mudah-mudahan Sabtu yang walaupun panas bikin suasana semakin hangat wargi Dahlia ya. Dengan dengerin langgam-langgam favorit wargi semua sama wargi yang lagi cari pasangan. Ya, siapa tahu jodohnya nyangkut ada di Dahlia. Silakan wargi Dahlia gabung bareng Miss V sekali lagi sampai jam 6 sore nanti ya. Dan ditungguin buat wargi semua yang mau gabung di WhatsApp-nya Dahlia di 0811222.

101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Wargi Dahlia, tentunya wargi yang pengen kenalan sama sosok seorang single parent yang tangguh, cantik. Bisa ya, nanti bisa langsung WhatsApp aja ke Dahlia, ke WhatsApp Dahlia ke 0811-222-1015. Siapa tahu ini menjadi jodoh wargi Dahlia semua untuk para jomblo cowok ya. Karena yang sore hari ini atau yang minggu ini, yang minggu kemarin kita gak sempet tayangkan karena ada sesuatu teknis dengan Dahlia. Jadi minggu ini kita akan kenalkan ke wargi Dahlia semua, khususnya buat para jomblo yang masih single atau status duda ya. Pokoknya tidak terikat hubungan dengan siapapun. Namanya adalah Selvia Marlita. Beliau adalah single parent, mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Kelahiran di Kota Cimahi 26 September 1991. Agamanya Islam, insya Allah ini berhijab. Senangnya olahraga dan traveling. Kelihatannya ini baik, murah senyum, terus ramah. Walaupun memang beliau agak sedikit introvert, wargi Dahlia ya. Nah itu dia wargi Dahlia. Ini kalau ngelihat dari profil, senyumnya, wajahnya berkulit terang ya, agak putih. Kayak ini deh kalau wargi sempat tahu sama langgam ini nih, Beksona, bener Ikke Nurjanah wargi Dahlia. Senyumnya kayak teteh Ikke Nurjanah nih Mbak Selvia. Sore Mbak Selvia, lagi denger ya sore hari ini ya, selamat sore. Mudah-mudahan ada jomblo ya yang masih sendiri tentunya. Status mungkin gak masalah ya Mbak Sylvia ya, maksudnya mau duda atau mau bujang. Ini kelahiran Mbak Sylvia nih, Mbak Sylvia ya, kelahiran 1991. Kurang lebih usia berapa Pal? Kurang lebih usianya berapa, masih di bawah 40 ya berarti ya. Nah boleh, silakan buat yang mau kenalan, buat para-para jomblo cowok yang mungkin sudah bosan berkelana dan berpetualang, saatnya pengen cari yang serius ya. Karena nih ibu yang satu ini single parent atau mbak yang satu ini single parent, punya penghasilan dengan membuka toko kelontongan ya Pal ya. Oh 35, ih masih muda ternyata. Usianya 35 berarti kelahiran 91 ya. Usianya 35. Boleh wargi Dahlia, siapa yang mau kenalan ya? Di 0811-222-1015. Opal aja begitu ngeliat Mbak Selvia, ih manis katanya senyumnya. Iya dong Pal, tapi Opal masih brondong. Masih pantas jadi anaknya, gak boleh dulu ah Opal. Harus mengumpulkan uang dulu. Betul, yang namanya cinta itu tidak pandang usia wargi Dahlia ya. Karena usia hanyalah sebuah angka. Tapi kenyamanan

sama Mbak Sylvia. Sekali lagi boleh cepetan warga Dahlia, karena dibatasin ya, maksimal hanya buat 3 orang laki-laki saja. Di 0811 222 1015 Prung

Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Nah we, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayangan di dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu 4 Januari. Hari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESH, Wakil Ketua, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju. Izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam single parent yang masih muda, usianya baru 35 tahun. Sudah berpengalaman dalam kehidupan berumah tang, masih cantik, terus punya penghasilan sendiri juga. Nah, buat Wargi, ini adalah sosok seorang ibu yang tangguh nih ya. Seorang single parent mempunyai dua orang anak, usianya 35 tahun, panggilannya Pia ya, namanya Sofia Marlita. Berperawakan putih Wargi Dahlia, senyum yang sangat manis sekali, kayak senyum-senyumnya Mbak Ike Nurjanah. Kita bakal telepon dan kita akan ngobrol langsung sama Mbak Pia. Kita akan coba telepon biar Wargi juga biar lebih jelas lagi ya. Siapakah sosok Mbak Pia? Siapakah yang akan menjadi teman mengarah anaknya? Ini asik nih, buy one get two Wargi Dahlia ya. Tapi masih produktif kalau memang ada rezekinya dari Allah untuk mempunyai anak lagi. Karena masih muda, 35 tahun. Silakan buat yang mau nanti ya, buat yang mau kenalan, boleh WhatsApp dulu ke Dahlia ya. Nanti kita akan pilih maksimalnya 3 orang aja. Kita akan pilih, kita akan ngobrol langsung, nanti akan kita kenalkan.

terima kasih buat yang sudah hadir di TikToknya, di TikToknya Dahlia, di WhatsAppnya Dahlia ya. Kita akan coba telepon Mbak Pianya, nggak usah deg-degan Mbak. Tenang aja, baik-baik kok wargi Dahlia. Kenapa Pal? Why Pal? Bentar ya Mbak Pia ya. Yuk. Lagi aktif nih. Mbak Sylvia Marlita, panggilannya Via. Kang Jang mau kenalan boleh, kirim biodata dulu Kang Jang. Kirimnya ke yang sekarang, ke WhatsAppnya Dahlia ya, ke 0811-222-1015. Mbak Pia mainnya nih bagi Dahlia. Segala bentuk komunikasi, perilaku dan tindakan di luar on air itu udah bukan tanggung jawab Radio Dahlia lagi ya. Jadi tetaplah warga semua waspada dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Oke? Okay? Mbak Pia masih ada Mbak Pia? Mbak Pia atau Sylvia Marlita? Mbak ini seorang wanita single parent warga Dahlia dengan dua orang anak, sekali lagi lahirnya di Kota Cimahi 26 September 1991.

0: Buat yang mau ikutan boleh langsung aja ya, ini, tapi cowok ya, karena Sri Kandi kita ini adalah kan perempuan, berarti cowok dong, ada ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Cari jodoh di Dahlia. Halo.
1: Aku mau kamu.
0: Asik. Pasti deg-degan, dak? Miss pasti deg-degan ya.
1: Iya.
0: Tangannya pasti dingin, dak? Pasti, dak.
1: Gemeter sebenarnya.
0: Nggak usah gemeter, belum ketemu sama calonnya kok gemeter, baru sama aku aja udah deg-degan. Miss, panggilnya apa nih? Mbak Via aja ya?
1: Boleh, aku aja.
0: Ya, panggilnya Via kan?
1: Iya, Via. Tapi pakai P.
0: Pakai P apa pakai F?
1: Pakai P.
0: Oh, baru Via aja ya? Siap. Ya. Lagi apa ini, Pia, sore ini?
1: Lagi duduk aja.
0: Lagi duduk aja, lagi cari jodoh yang datang, iya.
1: Amin.
0: Mbak Pia, Pia, kenapa sih tertarik untuk ikutan cari jodoh di Dahlia? Alasannya apa?
1: Nyoba-nyoba aja sih, kali ada jalannya aja. Kemarin juga udah nyobain beberapa kali. Ada apa sih ya? Event kayak gitu kan, dari pedal, basket, juga ada yang kayak gitu-gitu. Aku coba, tapi kayaknya Allah belum kasih jalannya aja.
0: Oke. Okay. Usia sekarang 35 tahun nih Pianya. Ya kan, Pia ya? Oke. Okay.

0: Mohon maaf, sudah berapa lama nih Mas sendiri?
1: Kayaknya tuh ya mau jalan 2 tahun.
0: Oh, baru dong ya. Masih baru anget. Meretak. Kenapa?
1: Baru meretas.
0: Baru meretas ya, belum meletek ya.
1: Jangan dong.
0: Oke, okay, tapi yang kemarin mantannya masih ada?
1: Ada.
0: Masih ada. Sudah menikah lagi mantannya, belum?
1: I don't know.
0: Tapi masih di kota yang sama, Bandung?
1: Yep.
0: Oke. Okay. Boleh sedikit tahu dong kenapa kemarin gagal?
1: Aduh, ntar aku nangis.
0: Jangan dong, kamu kan udah kuat nih. 2 tahun, kelihatan dari suaranya kamu tipe kok yang kayaknya cewek-cewek kuat, ya. Saya yakin kamu akan kuat. Kenapa, Pia?
1: I'm not strong enough.
0: Yes. Harus dong. Dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, ya kan? Pia, kenapa, Pia?
1: Ya buat struggle-nya susah, kan masih belajar.
0: Iya
1: baru
0: dong.
1: Meretas, kan?
0: Iya benar. Tapi kamu gak trauma kan?
1: Kalau trauma sih enggak, cuman agak lebih kayak jaga jarak.
0: Sekarang hati udah mulai terbuka, betul?
1: Harus.
0: Anak-anak gimana gak keberatan kalau Pia cari pasangan baru lagi?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Enggak
1: ya?
0: Tahu
1: ya kalau misalnya heart to heart, kalau cuman sekedar cari teman, karena kan dia ikutan olahraga juga, ada banyak laki-laki dan dia pun mengerti kan gitu, jadi tidak sampai yang ini jangan kayak gini enggak kok.
0: Oke, kesibukannya apa nih Pia nih?
1: Kalau sekarang sih mungkin karena lagi laye-laye doang, ngurus anak aja, sama olahraga paling gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya
0: emang jadual, hobinya ngejual apa?
1: Kalau jadwal olahraga tuh udah yang pasti konsisten tuh hari Senin, Rabu, Jumat itu pun udah pasti olahraga.
0: Apa sih jenis olahraganya apa? Padel?
1: Enggak, badminton sih.
0: Oh, bulu tangkis ya. Wih, sudah kebayang ya. Pasti pada kenceng-kenceng nih bodinya ya. Yang bulu tangkis dari mulai betis, tangan, semua otot gerak nih ya. Oh, jadi seneng hobinya bulu tangkis ya Pia ini ya. Sama traveling ya, bener ya Pia ya.
1: Betul.
0: Maaf ya, sedikit agak pribadi nih. Selama ini mantan masih sama anak-anak Pia?
1: Basicnya kata dia sih bertanggung jawab. Tapi untuk memenuhi semua
0: ya Pia?
1: Jauh.
0: Kenapa Pia? Kenapa?
1: Jadi masih sama aku semua.
0: Oh ya?
1: Masih sama aku semua.
0: Oh ya? Oh, berarti sedikit kurang tanggung jawab ya. Pia, hal apa sih yang paling gak suka selama kamu berumah tangga atau next kamu mendapatkan pasangan dari seorang pasangan atau suami kamu?
1: Dia paling gak suka.
0: Pia, suaranya luplek sayang. Sinyalnya kurang bagus Pia, cinta. Nah gitu Pia, gimana Pia? Apa hal yang gak disuka saat menjalin hubungan atau dalam rumah tangga dari pasangan Pia nih?
1: Yang pasti kalau dibohongin ya. Ya kalau dibohongin soal finansial, soal seseorang yang ada lagi selain aku, itu aja sih.
0: Udah pasti itu ya, berarti ya dibohongin namanya berkhianat. Itu hal yang paling bikin nyesek ya. Bener. Nah, hal apa dalam rumah tangga yang sering banget kamu ributkan selain hal yang tadi?
1: Jarang sih, Pia, jarang berantem juga karena Pia bukan tipe orang yang mau adu baik ya, ngebawain aja gitu. Paling cuma ngasih tahu, Bi, Umi gak suka kayak gini, ngasih batas.
0: Oh, berarti panggilnya dulu dalam rumah tangga Abi dan Umi ya, ih asik banget ya Pia ya. Abi kok jahat banget sih Abi? Ini aduh.
1: Mungkin kalau jodohnya aja.
0: Iya benar ya. Kita tidak bisa memaksakan ya Pia ya.
1: Sudah habis jalan jodohnya.
0: Betul. Nah sementara yang di kriteria Pia sekarang untuk calon nanti nih. Gambarannya Pia pengen mencari seperti apa nih?
1: Yang paling utama itu dia nerimain anak Pia. Karena kalau Pia punya pasangan gak cuma Pia doang yang bakal dia terima.
0: Betul.
1: Dia punya anak. Dia punya keluarga dengan segala kekurangan.

0: kekurangannya dari kami, ya harus diterimain gitu. Kita belajar sama-sama lah memperbaiki, karena no, nobody perfect lah di dunia ini.
1: Betul. Yang pasti satu ya, yang pertama adalah menyayangi dulu dua anaknya ini, baru Pia. Karena apa Pia?
0: Kalau misalnya menerima anak Pia buat apa?
1: Gitu. Iya.
0: Karena aku lebih baik memilih anak aku ketimbang yang lain gitu.
1: Benar. Anak adalah segalanya ya, benar Pia, benar sekali, setuju tuh Pia ya. Jadi memang gak macam-macam.
0: Nanti sampai akhirat itu mah.
1: Iya dong, benar. Lihat ya, satu yang mau menerima dua anaknya dulu ya kan, udah otomatis dong ke ibunya, keluarganya. Terus yang pasti mungkin punya penghasilan ya dia Pia ya, tidak mau kondo ya Pia ya. Benar enggak? Kenapa Pia?
0: Iya kayak kemarin kan kayak gitu aku tragedinya.
1: Kenapa tuh kenapa? Tragedinya kenapa?
0: Mungkin kenapa? Karena aku yang lebih gigih untuk mencari nafkah, jadi ke dia.
1: Luplep
0: banget ya.
1: Pia, kenapa Pia? Padahal sayang kamu gak luplep kan? Jadi pada saat waktu itu Pia yang berjuang lah istilahnya ya, yang gigi sementara dia berleha-leha mungkinnya Pia ya. Tapi yang pasti, kenapa Pia?
0: Ya after divorce pun dia gak tanggung jawab 100% soal anaknya kan, berarti bisa nilai sendiri lah.
1: Iya benar-benar. Oke deh, tapi yang pasti nih kita walaupun hanya ngobrol sedikit, gambaran dari Pia tinggalnya koneko ya, yang pasti sayang sama anaknya, minimal punya penghasilan lah gitu kan, ada rasa tanggung jawab gitu kan, dan perlu teman hidup atau pendamping yang setia, jujur, tidak saling mengkhianati ya. Pia maaf, selama 2 tahun ini kamu pernah gak ngejalin hubungan dengan yang lain?
0: Enggak sama sekali.
1: Oh enggak sama sekali, kenapa?
0: Enggak mau.
1: Kayak
0: gini, masalahnya kan aku masih sakit. Mungkin dulu deh baru aku nerima open lagi buat orang, daripada orang nanti ada beban, aku punya kecewa lagi, lebih-lebih lagi kan nanti traumanya.
1: Benar-benar. Pia tahu acara ini dari mana Pia?
0: Dari teman Pia, Ridwan.
1: Oh, apa katanya?
0: Best katanya gitu kan, Best ini ada acara nih, kali aja ada jalannya kan. Kemarin-kemarin juga event-event kayak gitu aku dapetnya dari beliau juga kan.
1: Oh jadi suruh ikutan ya Pia ya. Padahal nih Pia komunitasnya, komunitas olahraga udah pasti kan banyak teman gitu kan ya, pasti juga sudah banyak yang mendekati karena ini Pia cantik gitu kan. Nah kenapa sih sampai, karena itu tadi alasannya ya, belum bisa membuka, masih ada rasa sakit yang belum bisa lupa ya Pia ya.
0: Betul kan, kita tahu circle kita sendiri, kita olahraga di tempat itu, kita tahu dong circle orang-orang seperti apa.
1: Okay.
0: Gak bisa, harus picky gitu ya, kita harus pilih-pilih karena okay lah kalau single tanpa ada anak, okay, aku bisa milih mereka. Tapi ini aku udah punya anak, jadi aku harus cari yang bisa tanggung jawab 100% gak ya nanti ke depannya gitu.
1: Okay, siap. Oke, pergi dari ya, terutama buat kaum jomblo. Oh sorry, satu lagi pertanyaan. Pia yang dicari apakah bujang, ya kan, yang belum pernah menikah, atau duda gak masalah yang sudah pernah menikah?
0: Apa aja sih, yang penting mereka nerimain aku, intinya itu aja.
1: Okay.
0: Acceptance-nya dari mereka juga.
1: Okay, jadi bebas ya. Nih, soalnya tadi banyak juga nih yang ngechat. Aduh saya duda katanya kan, tapi tidak punya anak, atau ada duda punya anak kan, kita coba saring dulu siapa yang layak untuk kita dekatkan dengan Pia ya. Pia terima kasih, tapi jangan kemana-mana, pantengin terus sampai jam 6 sore nanti kita akan carikan teman, minimal teman dulu deh ya, pendekatan baru selanjutnya terserah Pia nanti ya. Pia makasih ya Pia ya.
0: Sama-sama.
1: Pia cari jodoh di Dahli. Pia, cari jodoh di Dahlia.
0: Aku

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, ragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila
1: aroma terapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter kalau kamu bisa.
4: Aduh.
1: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Organ Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
5: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dah.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dua pelajar SMP meninggal dunia setelah tenggelam di aliran sungai Citarum Lama, Kampung Bedas, Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jumat 29 Mei 2026. Keduanya diduga kehabisan tenaga sehingga tidak mampu menggapai tepi sungai. Korban ditemukan dalam kondisi mawarga. Wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pengajaran bahasa Perancis di seluruh jenjang sekolah menuai kritik dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Mereka menilai gagasannya berpotensi menambah persoalan baru di sekolah. Pernyataan Prabowo terkait pelajaran bahasa Perancis di Indonesia disampaikan saat bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris, Kamis 28 Mei 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan

0: mempertimbangkan aspek pemasaran pemain untuk musim depan agar gelar juara mampu terus dipertahankan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. Cari jodoh, ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
5: Aku mau kamu. Dahlia.

101,5 Dahli FM Bandung Gayang Sik Asik. Masih Miss V yang dijodoh di Dahlia sampai jam 6 sore nanti. Sri Kandi kita sore ini tadi sudah saya bacakan dan sudah kita telepon langsung sama-sama. Terus motivasi hidupnya, keinginannya, dan kriterianya ya. Sekali lagi Sri Kandi kita tadi namanya Selvia Marlita, panggilannya Pia. Dia adalah seorang single parent yang laki. Kelahiran Kota Cimahi 26 September 1991, usianya 35 tahun ya warga Dahlia. Beragama Islam, hobinya olahraga dan traveling. Orangnya kayaknya ngasikin memang ya, baik, murah senyum dan ramah. Jadi memang mudah bergaul nih kelihatannya, walaupun agak sedikit introvert warga Dahlia. Kenapa introvert ya? Mungkin masih ada rasa kecewa, masih ada rasa trauma. Tapi sedikit-sedikit perlahan sekarang ini dia membuka hati ya. 2 tahun sendiri, saatnya sekarang dia mencari pasangan hidup yang benar-benar serius mau menerima anaknya yang pertama dan tentunya mencintai dia dan keluarganya. Yang dicari adalah mandiri tentunya, mempunyai penghasilan sendiri, tidak bermodal, hanya sayang dan janji-janji saja, tidak berkhianat dan selalu jujur masalah finansial warga Dahlia. Kita sudah ada 5 kandidat, tapi saya dan Opal sudah memverifikasi kelima itu. Kira-kira siapa nih, dan kita ambil, kita saring menjadi 2 orang. Yang pertama ada namanya Derin Gumilang. Lahirnya 8 April, benar ya April ya? Kelahiran 76, beralamat di Jalan Ipong nomor sekian. Dan lahir Kecamatan Andir, Kebonjeruk, Kota Bandung. Halo Derin, selamat sore. Lagi di perjalanan ya. Kayaknya Derin lagi dengernya di kendaraan nih warga Dahlia ya. Selamat sore nih. Kayak opa-opa kalau Derin ngelihat dari profilnya Pia. Derin juga kayaknya senangnya olahraga ya. Karena senang sekali

0: apa namanya, kelihatan sih dari postur badannya juga apa olahragawan deh kayaknya gitu kan, bukan binaragawan ya, tapi olahragawannya sehat deh sepertinya Derin ya. Benar nggak Derin? Ih, jangan senyum-senyum aja tuh. Derin, selamat sore ya Derin ya. Terus yang kedua, ini adalah seorang Abah biodata isi heula. Nama yang lengkap siapa? Kelahiran tahun berapa? Isi heula tuh. Namanya siapa? Panggilannya siapa? Jadi ada dua orang kandidat. Ada dua kandidat ya buat Via dengerin ya. Nanti Via boleh pilih yang mana di antara dua ini. Yang pasti kita akan langsung aja. Oh, namanya Iwan Bule nih. Namanya Iwan Bule, kelahirannya 77. Beda setahun sama Derin ya. Kalau Derin tadi 76. Ini apa Iwan Bule ini kelahirannya 77. Kita langsung tanya aja, kita langsung telepon aja. Kita telepon yang pertama nih. Ini perempuan pertama Pia ya. Pia masih denger kan Pia ya? Kita akan telepon. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Cari jodoh di Dahlia. Halo? Derin? Derin? Halo Derin? Derin, Derin? Sore Derin? Kok gak ada, Pak? Bener kan? Halo Derin? Tadi ada. Derin? Derin?
1: Aku mau kamu.
0: Aku mau kamu. Derin, kenapa dipanggil-panggil? Kok gak ini?
1: Itu susah lagi lihat spion.
0: Oh, ke pinggir dulu dong, ke pinggir dulu.
1: Oke.
0: Oke, selamat sore Derin.
1: Sore ya.
0: Oke, Derin, Miss mau tanya boleh?
1: Mangga, lajin.
0: Derin dengar acara ini dari mana? Derin, sinyalnya.
1: Radio Dahlia.
0: Oh, jadi kamu suka dengerin Dahlia ya? Oke, Derin.
1: Ya.
0: Miss mau nanya nih, Derin statusnya sekarang single apa duda apa bujang?
1: Duda.
0: Duda. Mempunyai anak berapa?
1: 3.
0: Anaknya 3. Paling besar usia berapa, Derin?
1: Usia 23.
0: Oh, udah besar ya. Terus yang nomor 2?
1: Iya. Kelas 7.
0: Kelas 1 SMP berarti ya.
1: Betul.
0: Terus yang paling kecil?
1: Kelas 2.
0: Oh, jadi aku yang baper ya denger suaranya.
1: Kelas
0: 4 ya. Bukan kakak, aku mah Miss V.
1: Oh,
0: iya. Miss. Aku mah bukan kakak. Kalau kamu kan koko. Derin.
1: Koko Robert.
0: Enggak, kamu kok kelihatannya kayak ini ya, kayak opa-opa gitu kan. Derin ini kayak opa-opa. Derin, kesibukannya apa nih, Derin?
1: Aduh, kebetulan saya tuh bagian kuliner, jualan.
0: Oh, yang pasti punya kesibukan ya, Derin ya?
1: Ya, begitulah.
0: Ya, punya kesibukan lah. Derin tadi denger gak Sri Kandi kita sore tadi, yang tadi saya bacain?
1: Saya tuh baru on air ini tuh.
0: Hari kamu.
1: Pas keluar radio.
0: Iya, tadi namanya Pia kan? Dengar ya, suaranya Pia, mungkin ya, udah denger gak?
1: Sudah, Kak.
0: Sudah, Miss. Kan? Pia juga sama, dia seorang janda, anaknya 2, mencari calon suami mungkin ya, atau calon temen dulu deh gitu kan, yang punya pribadi nih Derin ya. Anak-anak ikut Derin atau sama mamahnya nih?
1: Sana kemari.
0: Oh, kesana kemari, oh jadi komunikasi bagus ya?
1: Komunikasi sama ibunya mah kurang ya.
0: Masih baik lah komunikasi kan. Kalau Via kan agak sedikit kurang bagus lah mungkin komunikasinya gitu kan, karena agak sedikit dari mantan yang dulu. Kalau Via ya gitu. Kalau Derin masih ada komunikasi kan, masih bagus berarti ya.
1: Enggak komunikasi, jadi Via anak aja kalau ada apa-apa tolong sampein sama ibu.
0: Oh ini. Iya siap. Oke, okay, Derin. Okay, Derin. Berarti ya, kamu sudah menjomblo. Hah? Kamu sudah menjomblo apa? Berapa lama?
1: 2 tahun jalan.
0: Oh, sama dong sama Pia ya. Aduh, jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya. Pia, ini sama nih, mau 2 tahun juga ya, Derin ya. Boleh nanti ya. Oke, Derin, kriteria yang kamu cari apa nih?
1: Soleha aja.
0: Soleha aja, pas. Kalau ngeliat solehanya sih, Pia juga berhijab.
1: Yeah.
0: Pia orangnya putih, senyumnya kayak Ikke Nurjana, senangnya olahraga sama traveling. Kamu siap kalau pengen Pia jalan-jalan diajak traveling?

0: Selin?
1: Insyaallah.
0: Asik. Kamu siap misal berjodoh menerima dua anaknya? Derin?
2: Iya, menerima karena itu mah amanah dari Allah.
0: Nah, asik. Asik. Oke, Derin. Nanti saya akan sambungkan Derin sama Via lewat on air ya. Jadi harus fokus dua-duanya, jangan di ini nanti jangan di skip. Nanti dengerin terus Delia, nanti kita akan tahu ya di antara dua, karena masih ada calon kandidat satu lagi namanya Iwan Bule. Nanti akan sama kita tanya juga ya. Nanti Via akan memilih manakah di antara dua tadi ya. Derin, makasih Derin ya.
2: Sama-sama, Miss.
0: Cari jodoh di Dahlia.
2: Cari jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.
2: Aku mau kamu.
0: Asik, terima kasih Derin. Satu lagi wargi Dahlia, kita langsung aja telepon, namanya Iwan Bule. Kelahirannya 77 wargi Dahlia ya. Tadi Derin ya, Pia ya. Kayaknya asik ini. Yang satu ini juga enggak kalah asiknya. Halo, selamat sore. Oh. Halo.
3: Ya, halo.
0: Cari jodoh di Dahlia.
3: Aku mau kamu.
0: Halo, ini dengan Kang Iwan Bule, betul?
3: Mohon Kang Iwan Bule.
0: Asik. Abah Iwan teh ini panggilannya Abah Iwan, Pia. Abah? Hah?
3: Ya, halo.
0: Sudah sendiri berapa lama?
3: Lumayan 7 tahun.
0: Wais, lumayan. Atunya menjadi odol teh mah rada hese keluar tabah.
3: Iya. Temangi-mangi.
0: Emang apa yang dicari, pengen kriterianya seperti apa? Bah, kriteria yang
3: ya,
0: dicari.
3: Ah, kamu udah aku ente namanya.
0: Abah ini bujang apa duda?
3: Duda atuh.
0: Duda, punya anak berapa, Bah?
3: Anak.
0: Aduh, lup ya. Anaknya berapa?
3: Empat. Anaknya dua.
0: Oh, anaknya dua. Ikut mamanya apa sama Abah?
3: Anu.
0: Abah lup, Bah, cari sinyalnya benar. Bisa di Bah.
3: Di luar heula.
0: Iya, sok keluar heula atuh.
3: Ya, halo.
0: Ya, Abah anaknya yang satu ikut mamanya, satu ikut Abah ya?
3: Iya,
0: okay.
3: Satu ewang.
0: Satu ewang, baik. Abah kesibukannya apa nih Abah nih?
3: Biasa ya, kuli bangunan, halo.
0: Yang benar dong, Ang. Abah kan seorang pengusaha yang mempunyai pabrik sepatu, ya, betul ya?
3: Sepatu, sendal.
0: Oh, di Cibaduyut ya lokasinya Abah ya?
3: Iya, Cibaduyut.
0: Yuk, kriteria yang dicari seperti apa?
3: Seperti itu, Mbak Pia.
0: Asik. Emang mau menerima anaknya? Emang mau menerima ya, anaknya?
3: Menerima,
0: oh gitu ya. Nah ini namanya Abah Iwan Mozzarella Pia ya. Kelahiran 77, pengusaha sepatu yang lokasinya di Cibaduyut. Sama dia juga Duda. Duda udah berapa lama Abah? 7 tahun ya tadi? Dudanya sudah 7 tahun, punya anaknya 2
3: 7
0: ya.
3: 7 tahun.
0: Oke. Okay.
3: Pia tuh di daerah mana?
0: Pia daerah Cimahi.
3: Oh, Cimahi,
0: iya.
3: Dekat
0: ya. Mudah-mudahan aja Abah nanti kepilih ya, karena yang memilih di antara dua ini Derin apa ya, Abah Iwan.
3: Ya,
0: iya, nanti sama Pia ya. Abah terima kasih ya. Tungguin aja terus acaranya sampai jam sore nanti ya. Terima kasih Abah Iwan. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, terutama buat Derin sama Abah Iwan Mozzarella ya. Juga buat Pia. Nanti tungguin misalkan telepon lagi ya. Ikan dalam kolam. Prung.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi
5: pegal dan nyeri otot.
0: Asik, asik. Baiklah wargi Dahlia, masih dicari jodoh Dahlia, masih Miss V yang temanin wargi semua. Halo Galang, selamat sore. Galang mau nyari jodoh enggak? Boleh kirim aja biodatanya Galang ya. Speknya pengen seperti apa gitu kan. Pengen yang kelas-kelas seperti apa. Banyak kok di Dahlia stoknya, tenang aja. Wargi Dahlia, Pia juga masih dengerin. Derin sama Abah Iwan Mozzarella juga masih dengerin mungkin ya. Kira-kira Pia pilih yang mana di antara dua ini ya. Yang pasti kita tungguin aja Wargi Dahlia.

0: pagi Delia. Karena ini yang menentukan, ya kan, kandidat itu bukan hanya saya. Kita ada 5 orang timnya, tim kreatifnya ya. Jadi jangan salahkan saya, jangan salahkan Miss, jangan salahkan OPP. Ini berdasarkan, karena kita juga verifikasi, tidak sembarangan mencarikan jodoh gitu loh wargi Dahlia. Jadi kita lihat dulu track recordnya, IG-nya, sosmednya, segala macemnya gitu loh. Ya, untuk sekarang nanti minggu depan bisa ikutan lagi ya, Njang Sukamulya ya. Buat Arisha Damayanti juga. Kita akan telepon dulu Pianya ya. Pia nih, ke Aman Abadi, selamat sore Kak Aman ya. Kita akan telepon dulu nih Sri Kandinya wargi ya. Buat Njang jangan berkecil hati atau Njang, tenang. Halo, selamat sore, cari jodoh di Dahlia.
1: Aku.
0: Tuh sinyalnya sayang cintaku, agak ini coba cari yang ini deh. Cari yang agak-agak enak gitu lah.
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Sok. Oke, bentar Pia keluar dulu.
0: Boleh. Aduh. Pia.
1: Yuk.
0: Pia denger kan tadi kan ada, yang pertama ada Derin namanya ya. Derin betul. Kelahiran 76. Terus domisili di Bandung. Dia duda mempunyai 3 orang.

Anak kan sudah tidak hanya lewat anak saja. Terus profesinya, kesibukannya dia di kuliner ya. Di kuliner, karena Derry-nya lagi di kendaraan, jadi lagi dengerin di jalan, gak di rumah ya. Terus yang kedua ada namanya

0: untuk lebih dekat?
1: Lagi siapa ya? Bingung.
0: Jangan bingung. Ayo, nanti langsung kita telepon nih sekarang.
1: Gimana tuh?
0: Kan ini, kan Bia belum tentu jadi.
1: Punten buat siapa tadi teh yang kedua teh? Abah ya?
0: Mm-mm. Abah Iwan.
1: Aku mau coba sama yang Aderin aja dulu gitu.
0: Oh, oke. Siap, mau coba sama Aderin dulu. Abah, gak usah berkecil hati, tenang Bah, stok masih banyak Bah di Dahlia ya. Buat Njang juga tenang. Gak apa-apa, yang namanya hidup kan pilihan.
1: Aku tidak enak sih, asa gimana ya.
0: Enggak dong, kan ini kan perkenalan. Abah juga, oh kalau Abah udah berpengalaman gak apa-apa ya Bah ya. Tenang aja Bah, kita stoknya masih banyak. Masih ada stok yang tadi ya, ibu siapa gitu kan Bah, tenang Bah. Udah. Kita telepon dulu Derin ya. Siap Abang Opal, kita telepon Derin. Mudah-mudahan Derin bisa ke pinggir dulu Derin ya. Pia,
1: kan tadi PT mau keluar.
0: Oh iya ya, sama siapa keluarnya?
1: Sendiri atuh.
0: Oh iya ya, siapa lagi? Ya kali aja. Halo, selamat sore Derin.
2: Sore.
0: Derin, bisa ke pinggir dulu gak Derin?
2: Ya ini udah pinggir.
0: Udah ke pinggir? Ya, ke pinggir lagi, ke pinggir lagi. Ya, jangan dulu deket-deket sama Pia ya, sama aku dulu. Derin?
2: Belum muhrim.
0: Nah, hari Derin jauh sih.
2: Boleh deket-deket, belum muhrim.
0: Iya, belum muhrim, gak boleh.
2: Oh, gak boleh deket-deket, belum muhrim.
0: Iya, benar. Gak boleh. Halo, Pia.
1: Iya.
0: Nah, silahkan Derin sapa dulu Pia nih. Ada Pia nih Derin, ternyata Derin yang dipilih katanya. Silahkan ngobrol dulu Derin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sayangnya.
1: Insya Allah.
2: Ya, Etan diharapkan ku sim guring, sing sehat selalu, tambah sukses.
1: Amin. jaya gitu.
0: Ayo dong.
2: Ya, mungkin untuk sementara menyapa itu aja dulu.
0: Nah, menyapa baru mendoakan atau minimal tanya-tanya dulu kayak apa, kenapa, apa yang ditanyain dari ini dulu deh, dari Pia yang ditanyakan ke Derin. Pia
1: mau nanyain apa ya?
0: Aw.
1: Bingung ah.
0: Kok bingung sih? Ih, kalian belum apa-apa ya, udah ada koneks nih kayaknya pada deg-degan dua-duanya. Kenapa sih?
1: Aduh.
0: Ayo Derin.
1: Mungkin karena itu kali ya. Karena yang baru.
0: Pia, ini dua-duanya sama loh. Sudah menyendirinya udah 2 tahunan. Derin juga sama 2 tahun. Pia juga sama nih 2 tahun.
1: Oh, baru.
0: Baru juga. Derin mungkin ada yang ditanyakan sama Pia?
2: Kan sampai atas itu harus kuabi. Yes.
0: Ya kan ditarosnya gak naik kumaha damang. Mohon didoakan ya sing saya. Kan begitu gak?
2: Kan mis namanya tenaros. Tapi
0: Pia. Halo Pia. Pia. Mana nih Pia nih?
1: Ada ya. Tar sinyalnya jelek.
0: Iya sinyalnya jelek.
1: Halo.
0: Ya, yuk Pia mungkin Dede, akan
1: ada dalam. Ada di dalam dulu, ada anak Pia keluar. Ada di dalam dulu nak. Maaf ada gangguan. Biasa anaknya ngikutin terus bujur emaknya.
0: Iya bener ya, gak apa-apa. Derin, sorry aku tanya nih. Derin gak keberatan kalau Pia nih mempunyai anak 2 yang ikut sama Pia dua-duanya. Yang paling besar umur berapa Pia?
1: Insya Allah September 11 tahun.
0: Oh itu perempuan ya Pia ya. Cantik nih kayak mamanya. Terus yang kecil, yang laki-laki?
1: Umurnya 4 tahun.
0: Nah gimana Derin, andai kan kalian berteman dan berjodoh, gak keberatan Pia dengan 2 anak tadi?
2: Insya Allah itu mah amanah.
0: Jadi mau
2: ya, insya Allah gak keberatan. Gak keberatan enggak.
0: Enggak ya. Nah Pia gimana Pia? Pia sendiri gimana?
1: Ya kalau Pia makan Pia nggak tahu ya ke depannya gimana, kalau nggak dicoba siapa yang tahu gitu gimana ke depannya.
0: Jadi kalian mau kenal lebih jauh lagi?
1: Boleh
0: nggak keberatan Pia kalau
1: gimana bapaknya, gimana AA-nya?
0: Oh AA gimana, AA mau lebih kenal sama Pia lebih jauh lagi?

0: Insya Allah.
1: Ah, sorry, aku belum nanya tadi. Derin selama 2 tahun ini pernah menjalin hubungan dengan yang lain nggak sebelum kenal sama Piani?
0: Aduh, takut.
1: Belum, berarti belum sama sekali.
0: Jadi belum pernah.
1: Oh, kok sama ya? Kok ini dua-duanya saling ketakutan ya? Aduh, ya Allah, mudah-mudahan ya, aja.
2: Kenapa masih dalam, sama-sama dalam ya?
1: Iya, ini dua-duanya. Kalian kenapa ya? Dua-duanya kok sama-sama apa? Kayaknya tersakiti gitu kan? Jadi masih ada rasa takut ya?
2: Betul.
1: Oke, Pia, nggak keberatan kan kalau Miss kasih nomor telepon Pia nanti sama Derin?
2: Boleh.
1: Oke deh. Kata-kata hari ini buat Derin, dari Derin buat Pia dulu deh, kata-katanya apa nih? Derin?
0: Ya.
1: Kata-kata buat Pia dong, kata-kata penutup.
0: Oh. Kata buat Pia hari ini ya, semoga menjadi istri yang soleha.
2: Amin.
0: Yang melaksanakan perintah Allah dan Amin. Menjauhi larangannya. Itu aja Amin. Mungkin.
1: Oke, mungkin dari Pia buat Derin?
2: Apa ya? Apa ya? Sehat-sehat kali ya. Apa gitu? Jangan begitu. Bingung sih kalau udah kayak gini.
1: Kok aku jadi baper, Pia?
2: Aku kayak cikuk aja gitu jadinya.
1: Jadi deg-degan ya? Oke, nanti kalian dilanjut ya. Nanti kalau gak keberatan, saya kasih nomor teleponnya Pia sama Derin ya, Derin ya.
2: Boleh.
1: Oke, Derin, cinta, punya pacar dunia akhirat, kau tetap ku sayang. Ada semakin sayang, semakin cinta. Pengen langgam apa kalian?
2: Semakin sayang, semakin cinta, boleh gak?
1: Boleh, asik. Aduh, ternyata Pia sudah berani untuk membuka hati yang pertama ini ya. Derin, makasih Derin ya. Nanti tungguin ya.
0: Sami-sami.
1: Pia, Pia makasih Pia ya. Selamat malam mingguan kalian ya. Mudah-mudahan menjadi ya. Cari jodoh di Dahlia.
2: Aku mau kamu.
1: Derin.

0: jodoh di Dahlia bareng aku, Miku. Mau kamu.
1: Aku mau kamu.
2: Dahlia.
0: Jangan kemana-mana. Setelah cari jodoh di Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Asik. Selama 2 jam, warga bakal digoyang sama langgam pop yang paling asik.
3: Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin. Ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Warga Dahlia, sayang sekali kebersamaan dan pasangan yang mudah-mudahan bisa menjodoh. Bu Yati, Heriati, terima kasih. Derin, makasih. Via juga terima kasih. Di Cimahi, Abayon Mozzarella, terima kasih ya. Buat Njang, tungguin minggu depan ya. Kang Farijal. Selamat sore Kang Farijal. Aduh, apa kabarnya? Terima kasih banget sudah hadir sore hari ini ya. Kang Deden Cipteng juga terima kasih. Terima kasih buat siapa ini? Buat Kang Dadang juga ya. Buat Mama Aji.

Terima kasih buat singkong keju si Jalu, Kakek Pujangga, Ibu Dede Zubaida, Wildan Cibaduyut, Tais Cibai, Mas Gunawan, terima kasih ya. Buat Mama Zidan juga terima kasih banget yang ada di Ciwide. Nggak lupa buat Dindin, makasih ya. Pokoknya semua-semua deh, terima kasih buat Rahmat, Ati Sunarti, Rini Otik, Mister Ius, Pepep Gopeng, makasih. Mang Idon juga terima kasih ya. Wargi Dahlia, Miss Pi pamit, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan dengan Sri Kandika atau Arjuna kah yang akan mencari jodoh. Dicari jodoh Dahlia setiap Sabtu sore. Jangan lupa segala bentuk komunikasi, perilaku dan tindakan di luar on air bukan tanggung jawab Radio Dahlia. Jadi Wargi Dahlia, tetap waspada dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Buat yang mau ikutan, boleh daftar langsung lewat WhatsApp Dahlia ke 0817 690 1015. Go, go, go, go, yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.

0: Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
4: Indonesia Asik. Dahlia FM, dan Bandung Goyang.
5: Asik Asik
6: Dahlia. Sabtu aja malam mingguan lagi deh semua ya. Dede temenin malam mingguannya yang lagi pada di jalan, lagi kejebak macet, lagi kepanasan atau di rumah aja, ya udah kita bikin enjoy, kita bikin asik malam hari ini di Dahlia Indonesia Asik sampai nanti jam 8 malam. Rungah, go go go, go ya.

lebih baik wargi semua ya. 0811222101015 untuk nomor WhatsApp-nya. Bisa WhatsApp owner juga nanti atau bisa ke nomor telepon 73028 sama 73111710. Jangan lupa follow semua sosmed kita, Instagram, TikTok, Facebook juga di @101015.

Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca Trendar.

WhatsApp yang malam hari ini. Yang lain ditungguin bagi Dele semua ya di 0811-222-1015. Yang pengen noner nanti di menit-menit ke depan, pokoknya bagi Dele semua Rere tungguin di 73028 sama 73117710, atau bisa lewat WhatsAppnya juga. Aman Abadi nih udah lama gak noner ya. Langga gue pengen digoyangin buat tidak aja sehat selalu. Ada juga Dadang di Cikajang Garut, walinya udah banget tadi di awal ya. Kakek Agus Cibo, selamat malam yang lagi pantengin Dahli aja malam hari ini. Prungah, go go go, go ya. Yeah.

0: Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada pi.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin cream atasi pegal dan nyeri otot.

0: sekarang ya mau on air. Boleh banget, langsung aja yuk di 73028 atau 73110. Lewat WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015. Kita cek ada siapa malam hari ini. Halo. Dahli Indonesia Asik, Prungga, goya. Sama siapa ini?
1: Kang Heri Pasko, Teriri. Barusan nih.
0: Barusan dari mana? Dari tahun kemarin on air terus. Malam mingguannya kemana Kang Heri?
1: Biasa aja di rumah.
0: Kenapa? Ya. Udah gak punya duit ya akhir bulan ya?
1: Ada aja uang.
0: Masya Allah, banyak uangnya. Geningan Kang Heri teh. Pengen goyang-goyang. Pengen goyang-goyang langgam apa atau mau goyang-goyang aja?
1: Ingin langgam tuh.
0: Langgam apa emang? Jangan yang itu-itu aja.
1: Dari naap, akhirnya aku menemukanmu lah.
0: Selain itu apa?
1: Dari Noah aja ya.
0: Noah mulu, gak boleh yang itu-itu aja Kang Heri.
1: Dari gigi atuh lah.
0: Gigi yang mana?
1: 11 Januari atuh teh.
0: 11 Januari di jam kedua ya?
1: Ya boleh.
0: Digoyang-goyang buat siapa?
1: Biasa cipain Kang Loteri ini cinta salamnya teh.
0: Amin terus.
1: Kang Loteri Sugar, Ichibai, Kang Danu teh, Teh Nado, Kang Bosadaya, nabe di gogo kabin teh.
0: Gocin buat siapa?
1: Biasa ya Kang Orang Gerong teh.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Pugogo. Oh ya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah mendatangi salat. Baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Pas keluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada.

0: Saflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia. Radio Dahlia.
3: 101,5
4: Radio Dahlia
3: FM.
2: Banteng terus.
3: Dahlia
4: FM, Bandung Goyang.
3: Sik asik.
1: Dahlia.
3: Tidigalanggap. Dadah.

0: saat ini ada di sini. Halo wargi Dahlia, saya Anmes Kamaleng. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 6.

0: 2.
1: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin tab jalan-jalan.
1: Akur bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Nadine yang lagi di jalan sambil pantengin Dahlia katanya. Langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Jendi Holis juga terima kasih banyak. Pengen langgamnya digoyangin buat Riri buat bertugas sampai tuntas. Oke, namanya Fion.

kejahatan jalanan warga Delhi semua ya. Jadi biar mengurangi kejahatan jalanan nih, tim unit reaksi cepat ini resmi diluncurkan oleh Polrestabes Bandung warga Delhi semua ya. Jadi tim ini tuh dibentuk untuk menjawab keresahan masyarakat nih terkait aksi kriminalitas di jalanan. Dan Polrestabes Bandung ini kini resmi menajunkan tim ini warga Delhi semua. Dan jadi tim ini tuh merupakan gabungan dari tim Prabu Perintis dan unit Resmob nih yang disiapkan khusus untuk menyikat habis kejahatan jalanan.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, saya Hendy.
2: Saya Bujana.
3: Saya Arman.
4: Ya, come on.
1: Pilihan paling asik
2: ya cuma satu.
5: Radio Dahlia FM yang nomor satu. Pantengnya.

0: 0858 973 11 710 atau ke WhatsApp 085 BBB Dery. Selamat malam. Kita cek dulu ada siapa. Halo. Dahli Indonesia, Sik Prungah. Sama siapa ini?
1: Kang Ede di Lagadar, Neng.
0: Pengen nang apa Kang Ede?
1: Dari Jamrut, Neng.
0: Selain itu apa?
1: Selamat ulang tahun.
0: Selain itu apa?
1: Dan dukung aja lah, Neng.
0: Dukung aja.
1: Yang buat Pak Asam Majeraya, Arnon Junet, Kang Suwana, Kedeng Cipseng, Lukman Pasbaros, Aman Abadi, dan saya. Saya di Jalan Peta, Bunda Imut, Kerasa Kopo, Mama Haji Eha, Mas Elsa Majeraya, Mama Haji, Mama Haji Sibide, Kum Nekangi Warga Bidah Liatir, Bidah Seraya Rari, Mana-mana Panjang Umur, Sehat, Alfi, Atunya Kristina, Neng.
0: Amin, terima kasih, Panteng Radia.
1: Panteng Radia, enak-enak wakannya dari Asma, Bapak Bumaya.

Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia? Semua audio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Wakuncar. Kita bergoyang lagi yuk di malam minggu, bareng

dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakun Cerdah Lia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

0: 98.8 100% mata air alami.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk
1: menyesal. Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus dan agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, kantor cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

lagi pantengin di jalan Wargi Dahlia, selamat sampai tujuan semuanya, hati-hati di jalan. Libur panjang Wargi Dahlia, jalan-jalan, apalagi ke daerah atas ya. Ke daerah Setiabudi, Lembang, waduh rame banget. Semuanya yang lagi pantengin, insya Allah bikin semangat. 01,5 Dahlia FM.

Nya langsung ya, reload dia. Tolong. Oh sudah. Yani Gemas dari Sabang Serang sekali lagi disapa sama Adri. Malam ini pengen goyang, malam minggunya buat semua saja wargi Dahlia. Gocinya buat aku yang lagi pantengin Dahlia saja prung. Ah, go go go goyang. Ada yang punya nomor baru ini Ponti ya. Ponti kamu nomor baru ya Ponti ya. Ah, kayaknya nomor baru dia ini ya. Tiba-tiba gak keset.

goyangnya malam ini buat Mama Andin, Cucu Gerlong, buat Mang Nana, Eis Cibaduyo juga, Ponti, Danu, Nado. Buat Genta, Heri Pasko, Teh Isar, Aisugi juga digoyang.

telepon ya wargi Dahlia, nanti teleponnya bisa kita coba lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Sekalian disapa yang lagi sambil jualan juga nih ya, malam minggunya pantengin Wakuncar. Laris. Brung ah, go. Goyah.

0: Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah ganggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang panteng goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu obat janari. Obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

semua ya, dikumin aja sama Mamah Aji dari Taman Cileunyi. Terima kasih banyak WhatsApp-nya udah masuk ya. Adri Saba buat Kang Jajat dari Pasco juga. Selamat malam mingguan Kang Jajat. Goyang asik di Waguncar Dahlia malam hari ini. Buat Jendri, Ismet, Tehnani, Memori, Jajang Jalak juga, dan semua saja wargi Dahlia yang lagi pada pantengin Radio Dahlia. Siap. Ati Sunarti, selamat malam Ati. Batu Lawang Ciwidey, digoyang terus. Selamat malam mingguan juga ya buat Ati Sunarti. Terima kasih banyak WhatsApp-nya udah masuk.

Kuncar Dahlia malam hari ini ya. Yang mau telepon boleh dicoba Wargi Dahlia ya, lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau lewat line telepon kita di 0227 3028 dan juga di 0227 3111.

0: Alhamdulillah. Sama siapa ini?
1: Black Coffee ya, Kak Ardi.
0: Black Coffee. Selamat ya. Malam Black Coffee.
1: Malam,
0: Kak Ardi. Pake gula enggak?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Karena aku udah manis.
0: Asik. Karena manisnya udah dari kamu. Lagi di mana kalian ini malam minggunya?
1: Akhirnya selama ini tadinya mau ke Burangrang, nggak jadi.
0: Kenapa? Gak jadinya kenapa?
1: Ini batin teman jualan.
0: Oh baiklah, ya. Mendingan kerja lah ya daripada main doang ya.
1: Betul,
0: Kak Adri. Dekopi langgapnya dukung aja atau ada request?
1: Dukung aja Kak Adri ya.
0: Baik, Adri punya garis Bali ya?
1: Boleh.
0: Digoyang buat siapa, Black?
1: Digoyang buat Kak Adri duluan, dan selalu banyak rezeki banyak jobnya.
0: Amin.
1: Buat Mas Lato, Nasi Ortega, yang uh-huh. Jamil. Memaafkan Bayu, Aldo Nana, Senado, Teratna, Kita Garu, Teririn, Tereni.
0: Siap.
1: Mama Ika, Bunda Alim, Bunda Imut. Mama Ika, Kang Sherman, sama istrinya.
0: Siap.
1: Terus Kang Suhana, Mang Nana, Sri Budi. Ya, gitu aja.
0: Itu aja, gocin atau buat siapa gocin?
1: Gocinnya buat kami dan buat cewek 6 huruf aja.
0: 6 huruf panjang
1: iya,
0: ya?
1: Huruf,
0: siapa
1: iya.
0: Itu?
1: Ada deh.
0: Ih kepo nih Adri nih, kalau di gini-gini aku suka kepo, wargi Dahlia. Meronta-ronta jiwa kepo saya.

0: undangin sama Adri ya di 0811-222-1015. Wakuncar ho. Eh, kemana dia mati? Aduh, berebut sayang. Wakuncar ho.
1: Wakuncar ho.
0: Halo, ini nyanyi barusan itu dia. Hah? Nyanyi itu tadi nyanyi. Nyanyi atau meronta-ronta tadi ya?
1: Ngantuk tadi.
0: Aduh, ngantuk tuh tidur, jangan nelpon. Ponti.
1: Ya.
0: Nomor baru kamu?
1: Enggak, nomor lama itu kan maintenance kali.
0: Oh, kenapa ya enggak ketahuan ya?
1: Di riset kemarin.
0: Oh, baik.
1: Kayaknya
0: maintenance kan
1: gitu, suka ada yang gelap.
0: Oh, ke riset jadinya hilang ya. Baiklah. Ponti.
1: Ya.
0: Langgamnya mau dukung aja atau request?
1: Dukung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

mengklarifikasi kasus kematian bayi dalam kandungan di Sumedang yang terjadi beberapa hari lalu. Kematian bayi dipastikan bukan karena penolakan dengan alasan dokter yang menangani sesar sedang

0: melainkan dinyatakan positif akibat terpapar asap secara pasif di dalam toilet. Penjelasan tersebut memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet yang meragukan alibi tersebut dan mengkritik bahwa ada kemungkinan perlakuan khusus yang diberikan karena statusnya sebagai anak pejabat daerah. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Kang Dadang yang gak masuk-masuk teleponnya, gak tau kenapa ini Kang Dadang. Giliran diangkat dia gak ada suara ya. Sinyalnya kurang bagus kayaknya Kang Dadang. Ini Dadang mana ini? Dadang Belgia kayaknya ya. Mama Arul, apa kabar Mama Arul? Malam minggunya ditemenin siapa Mama Arul? Goyangnya buat Nenek Putri, Kang Yus, semua wargi Dahlia. Gocinya buat Kak Adri, saya selalu dilancarkan segalanya. Amin, doa yang sama ya Mama Arul ya. Ada Iman Riung Bandung, selamat malam mingguan juga Iman.

bunda gak ada goyang-goyang, gak ada request langgam ya. Ibu Teti malam, Bu Teti muncul, lagi pantengin ke Adri Prung, ah go go go goyang. Ada Aris Empah dari Jamaika, lagi pantengin juga katanya. Goyang buat siapa Aris? Eh mana ini Aris tadi WA-nya? Oh ini, Aris Empah yang ada di Jamaika ya. Dukung saja langgamnya ke Adri, buat tim Gaslah Jamaika saja. Terima kasih sudah dibacain. Sama-sama Aris. Ada Eman dari Cicada. Selamat malam mingguan Kang Eman. Sudah ngabsen juga malam ini.

Ada Listi Ziran, ada Teh Isar, Teh Nilam, Sukmawati. Selamat malam dari Serang, Banten ya. Sukmawati ini Mamah Neng. Absen Kak Adri. Siap, Mamah Neng. Tadi ada siapa rame deh tadi? Yang mau disapa komen lagi aja ya Wargi Dahlia ya. Ini yang ada di Nyawang Bulan. Selamat malam. Namanya siapa? Gadis. Gadis atau janda? Oh gadis. Dari Cinere Andri, Andri malam Andri, Andri Sudrajat dari Cinere. Lagi rebahan di kamar Kak Adri. Ih Teh Yeti rebahan mulu. Ati Sunarti selamat malam. Ada Imas. Imas dari sore yang Imas. Kang Ari Damang, Kang Ari. Kang Ari Winata, tumben dik pakai. Iya boleh dong. Adri sapa juga buat Rani. Waalaikumsalam Rani. Salam kenal juga ya dari Tasik ya, Rani. Iya, siapa lagi yang belum? Terose, Damang Terose. Teros yang ada di Munjul. Di mana? Terose Bojong Soang ya, Balenda ya. Ada Ratna Desianti juga yang lagi pantengin. Terima kasih banyak. Semangat malam minggunya barengan Adri sampai jam 10 Wargi Dahlia ya. Di Wakuncar Dahlia. Prung ah, go go go. Goya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test ray raudah, free al bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Dia ada di TikTok juga loh Teh Imas. Masih ada gak di TikTok dia? Goyang buat semua saja wargi Dahlia katanya, makasih. Aman abadi Jatinangor digoyang Kang Aman. Buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Kak Adri. Semoga sehat selalu, makin banyak rezekinya. Amin, doa yang sama ya buat Aman abadi. Adri sapa buat Nenek Ica dari Banjaran. Halo Nenek Ica. Langgamnya buat kesayangan dan cintanya.

agamnya tadi udah. Ya, udah digoyangin ya. Gocin, buat Kak Adri yang lagi siaran. Hatur nuhun, Dianto, selanggamnya. Sudah, Kang Eko. Masuk, Kang Eko. Ada Teh Dewi dari Pasir Koja lagi pantengin juga malam hari ini. Selamat malam mingguan juga buat Teh Dewi. Terus ini ada Neng Dodi. Teh Neng Dodi dari Cipatik. Ya, selamat malam mingguan ya. Katanya malam minggunya di rumah saja ditemenin sama Wakuncar Dahlia. Sambil kumpul-kumpul bareng keluarga Bandung Barat. Selamat malam mingguan aja Cipatik macet pisan ah. Misterius Ciparai, selamat malam Misterius. Goyang buat Maji Eha, Teh Eli Padalarang, Teh Isar, Teh Hayati, Teh Aisugi juga buat Mama Ika juga digoyang. Ibu Warfan gocinya buat A Suryadi.

Tiwa Kuncar Dahlia ya. Teh Isar juga sudah ngabsen lewat WhatsApp-nya, nemenin Adri juga lewat TikTok-nya. Terima kasih. Teh Ros dari Munjul yang lagi panteng juga ya, Teh Ros ya. WhatsApp-nya baru nongol. Tapi dari tadi sudah nemenin Adri lewat TikTok ya. Adri belum menyapa Sundari. Sundari, selamat malam Sundari. Terima kasih ya Sundari, dari tadi tap-tap layar mulu tuh ya. Hati-hati jebol nanti LCD. Mama Lilis yang ada di Ciwide. Mama Lilis, makasih WhatsApp-nya Mama. Brung ah, go go go, go ya. Yeah.

Lagi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds ya, Wargi Dahlia pastikan dapatkan yang berkualitas ya. Dan ngomongin alat-alat kesehatan yang berkualitas, adanya di CBR Retail Wargi Dahlia. Wow, kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa.

0: lancar cuma di Dahlia. Malam ini jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!
1: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
1: Didukung oleh... Dari.

0: dia lewat WhatsApp-nya. Yuk mari 0811-222-1015-nya bisa dipakai sama Wargi Dahlia buat telepon, atau di 0223028 dan 0227311710 ya. Adri angkat lewat telepon dulu ya. Jangan lupa dinyanyiin.
1: Yo.
0: Si Julit datang Wargi Dahlia. Ada si Julit, tolong.
2: Gak Julit, gak Isar.
0: Iya, Teh Isar, kamu gak malam mingguan?
2: Enggak, aku lagi malam Jumat hari ini mah.
0: Oh, di sana masih malam Jumat.
2: Iya.
0: Ya ampun.
2: Malam minggunya besok-besok aja.
0: Beda 2 hari kita ya. Jauh banget emang.
2: Beda alam.
0: Jauh banget memang Ibu Un ya. Dahlia juga ketangkapnya kecil katanya Wargi Dahlia di sana.
2: Iya, agak-agak ngeresek sedikit.
0: Aduh, udah bagus kali, masa ngeresek terus?
2: Udah bagus.
0: Alhamdulillah. Teisar?
2: Iya.
0: Aku kasih 7 kali, janda 7 kali ya buat Teisar ya.
2: Alah, menikah rewat. Ada yang lain gak?
0: Apa dong, kata pujangga mau?
2: Hitam ada gak?
0: Oh hitam, baik. Iya. Hitam boleh.
2: Aduh, kum salah tadi teh nilam gitu, nu hitam teh.
0: Iya, boleh. Digoyang buat siapa iya. Nih?
2: Buat yang ada di TikTok semua, Teh Listi Giran, tadi tanya, pokoknya mas semuanya yang ada di TikTok.
0: Siap.
2: Buat Teh Eli, Nahati, Bah Iwan, Teh Yati, Kang Deden, pokoknya mas semua warga Dahlia tercinta aja deh.
0: Siap, gocin!
2: Gocin buat kita berdua aja.
0: Terima kasih Teh Isar.
2: Sama-sama.
0: Segera kembali ke TikTok ya.
2: Siap.
0: Tukang Julit ini Wargi Dahlia, enggak ada dia enggak rame ya.
2: Mulai di

0: sayang. Kamu selingkuh, jangan banyak alasan, aku sudah tahu. Sepak terjangmu aku sudah tahu.
1: Selingkuh itu indah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Pantesan kamu selingkuh terus.
1: Kalau ketahuan dimarahin.
0: Neneng langgamnya hitam aja lah ya, dukung ya.
1: Iya, dukung aja.
0: Hitam itu kan seksi ya kan?
1: Iya, hitam itu seksi manis.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak buah manggis.
0: Digoyang buat siapa Neneng?
1: Digoyangnya buat Kak Adi yang ganteng, sehat selalu Kak Adi ya.
0: Amin.
1: Kak Adi juga kemana kan kemarin kakak Kak Adi meninggal.
0: Oh iya kemarin.
1: Iya, semoga terus terima ya Kak Adi ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Sama-sama Kak Adi. Buat yang barusannya Kak Isisar. Buat nenek pun sekang Iusnya Ardian ada Mas Kebar Pasa Baros, Tenenen, Cep Abdul, Mana Mandi, Mang Nana Setia Budi, Akibar, Kemal, Bunda Iin, buat Mah Haji Eha, tadi RD Danu, Kang Genta, Kang Oyon, Temal Ayamnya Kang Ayu, Tiara, Asep Majaraya, Asep Majaraya, Majaraya, Kang Ader, Asep Mamen, Kang Dedi, Wa Uci, buat Cucu Gelong, sama Herinya, Bebeb Deri, Ade Caringin, Asep Mamen, Teh Santi Kopo, Oni Nasgor. Pokoknya buat semua warga Dali aja deh.
0: Siap, gocin.
1: Itu tuh buat karyawan Sablon ya. Sablon Bos Lukman yang lagi pada dengerin di rumahnya, sekarang mah gak di pabriknya.
0: Oh, yang di mana tuh Cicalengka?
1: Bukan, di mana ini, di Curug Rahayu, Bandung.
0: Oh baik, selamat ya, beraktivitas ya.
1: Rapi, iya.
0: Iya, selamat bekerja ya semua yang lagi ya, kebagian
1: juga
0: kerja ya.
1: Selamat nyari kutu.
0: Nyari kutu, siaran maksudnya, nyiar-nyiar ya.
1: Iya, siaran, kan itu siaran kalau sebenarnya nyari kutu.
0: Suka-suka kamu lah, Jebret.
1: Kari mau meni, siarannya meni susah masuk banget.
0: Enggak, karena kamunya kemana-mana, fokus makanya.
1: Enggak, aku mah ada di sini.
0: Dahlia aja.
1: Aku.
0: Pasti gampang masuknya kalau cuma satu radio yang dipantau.

Tulpas yang ada di ujung burung, selamat malam minggu ya. Teh Karisma, belum kusapa nih Teh Karisma yang ada di Pasir Koja. Ada Siswadi Gunawan, Pak Sis, terima kasih Pak Sis dari ujung burung. Ada Pandang Cahaya juga, Astriani Majalaya. Terus ini dari Cemara, ada Pak Caca Marica. Hei, hei, Pak Caca, selamat malam Pak Caca. Ada Listi Ziran. Teli pada larang juga, makasih banyak.

Rizka Dicinta Asih, Mama Sri Dayakolot, Ati Sunarti, terus ada Ago yang ada di Karawang. Ago, makasih ya Ago ya, WhatsAppnya ya.

pamit ya. Abibi ada Tommy malam ini, music director juga ada. Selamat malam panjang, malam minggu, wargi Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go.

panjang lagi warga Dahlia senengnya ya. Sampai-sampai Bu Ayu betah ya tinggal di Bandung lagi warga Dahlia sampai nanti Senin. Makanya malam ini kita bergoyang bersama tentunya di Dahlia Goyang Pantura. Akhir bulan ya. Rapo warga Dahlia ya. Ojo lali WhatsApp dari sekarang di 0811-222-1015. Kita bergoyang sampai jam 12 malam di Dahlia Goyang Pantura. Brung, go.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alam dan alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Tebrang, Bank BJB, KCP Wanayasa, atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan, solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Barengbeng.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit teh diabetes, dumi 500 eta gula darah teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju di

0: keunan ikhtiar ngawon-ngawon bu.
1: Nanggo apa propolis. Alhamdulillah kuyang pesu ayah dan seletot ayah. Nuhun mangga kasadaya anu gaduh panyawasat pertos abdi. Mangga maleser apa propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna abdi tos damang gitu kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

susu kental lupa yang kabar wargi Dahlia Sedoyo. Bu Ayu pengen ketemu sama Mas Suana. Ning permata biru pengen langgam nih. Apa sih iki langgam nih? Apa sih? Oke. Tak goyang pokoknya buat Sedoyo wargi Dahlia baik. Bu Ayu, piye kabar nih Bu Ayu? Apik mas, piye mas ya? Langgam nih Jundamani, Bo. Ya. Ini dari Mr. Ios. Ya, Mr. Ios ramal mingguan sampean mas. Sugeng galu ada sosok yang paling ganteng iki ning Cikajang Garut. Ada Mas Dadang Belgia. Langgam keloasnya kanggem sedaya wargi Dahlia nggih. Mas Eman Cicadas hadir bawa Ayu. Yo. Digoyang ah Mas Eman kemana aja sampean mas? Ae ya oh ya ampun hati-hati kemana aja sih mas? Ya sehat-sehat Mas Eman ya. Wargi Dahlia Bu Ayu mau ngasih tahu ulat untuk si kecil atau kata tempat langsung baik beli di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih, tentunya cocok dewasa. Adapun cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail

sebagai retail pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan ya. Yang mau teleponan juga boleh monggo, siap-siap aja warga Italia ya. Di 73028 7311 710 boleh warga Dali, atau juga warga Dali mau teleponan via WhatsApp boleh dong ya, tak tungguin warga Dali ya. Pokoknya aja ningen-ningen dia tetap bergoyang barengan Bu Ayu Sari Hitam di Dali. Ini Deni Cakten program.

0: Kidalia, Bu Ayu Sarita mau ngasih tahu nih buat warga Kidalia yang pusing liburannya mau kemana atau cuma wacana doang, jangan pusing-pusing, ge. Mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai wahana memacu adrenalin dan live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung, warga Kidalia. Pembelian tiketnya piye? Pembelian tiketnya langsung aja ya. Klik website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Selamat malam, Bu Ayu mau telepon, angkat telepon warga Dahlia. Halo, Dahlia, goyang Pantura.
1: Asik tenang.
0: Prung A.
1: Dengan black coffee.
0: Prung A. Prung A. Aduh, sampean iki piye to ah? Tiba-tiba error gitu loh. Jadi Bu Ayunya bingung.
1: Berisik. Iya, kenapa motornya bising-bising?
0: Ya udah, halangin aja jalannya, jangan lewat situ gitu ya.
1: Ya, di portal.
0: Aduh, sampean malam mingguan kemana Mas?
1: Harinya mau ke Burangrang, gak jadi.
0: Kenapa toh?
1: Jadinya ke Istamenak.

0: siap ini sampai ke.
1: Iya. Pengen langgam apa, Mas?
0: Pengen dari itu, Pak. Damar apa lilin?
1: Damar apa lilin? Jadi ya. Sampai yang pilih damar apa lilin, cepat.
0: Saya pilih opo.
1: Digoyang buat siapa, Mas?
0: Digoyangnya buat Bu Ayu dulu aja. Selalu banyak rezeki banyak jobnya.
1: Amin.
0: Buat Mas Batas Raja Ortega. Eri Jami, Mas Dede, Bu Mame, Bu Ayu, Aldo, Nana, Senado, Teh Caribun, Teh Ratna, Teh Ririn, Teh Ririn, Teh Ririn, Teh Ririn, Teh Ika, Teh Ririn, Teh Ririn, Kang Genta, Kang Suherma, sama istrinya, Kang Suhana, Manana Jambuli, dan banyak. Gocinya buat Buaya dan buat cewek enam huruf aja.
1: Makasih, matur suwun ke Bantang Radio.

lanjut goyang wargi, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah ganggu wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat tong gila.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokan Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
4: Jangan pindahkan frekuensinya. Pantengin terus Dahlia FM.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

mengklarifikasi kasus kematian bayi dalam kandungan di Sumedang yang terjadi beberapa hari lalu. Kematian bayi dipastikan bukan karena penolakan dengan alasan dokter yang menangani sesar sedang menjalankan

0: melainkan dinyatakan positif akibat terpapar asap secara pasif di dalam toilet. Penjelasan tersebut memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet yang meragukan alibi tersebut dan mengkritik bahwa ada kemungkinan perlakuan khusus yang diberikan karena statusnya sebagai anak pemasi. Berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

Asik semakin juara, Prung A. Gagang. Satu langkah tadi kalah materi. Ya, didemenin sama Mas Tatang Cisarantan, ya. Sugeng dalu, tak goyangin kembali. Iki dari sopo ya? Halo Bu Ayu, salam kenal dari Yani, Ning Gagak. Boleh nggak pingin langgamnya cendol dawet? Monggo.

Endang Cahya pengalang ke Bojoloro buat sedoyo wargi Dahlia aja. Mbak Ciao, neng karapitan piye kabare hari kicing sehat ya. Terus ono sapa iki? Ada Mas Wongso ning Tegal. Oh gitu. Dicoba ge. Ono sapa lagi iki dari orang Ibun, ada Mbak Isar. Tak goyangin buat wargi Dahlia yang lagi panteng. Terus juga ada Mama Fiandi. Di kawasan mana Mama Fiandi nih ya, tak goyang buat Bu Ayu Saritem, juga buat Wargi Dahlia aja ya. Terus dari sopo nih, dari Mas Tanto piye kabar Mas Tanto, sehat? Digoyangin sama Bu Ayu Saritem ya, goyangnya buat konco-konconya yang lagi pantengin, yang lagi tugas, juga yang lagi kerja. Ada Mas Acong Tiger, Umi Lila, Umi Yona, Teh Isar, Tiara Desa, sedoyo wargi Dahlia, bye. Brung, go. Oh, ya. Yeah.

0: prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarus tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kangen, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman.

0: pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP. Wasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

Italia, Bu Ayu mau ngasih tahu nih warga Italia, jangan sampai lupa ya warga Italia nih mulai sekarang. Kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail, oke? Okay? Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Tentunya cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Italia nih, beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Yuk, beli ya! Ke CBR Retail langsung yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205.

Jalan Kepobihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. Sebaya Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Oh ya ampun, Mbak Memes. Biar kabar Mbak Memes, baru masuk WhatsApp nih sampai Yani. Ada siapa iki? Mas Wildan yang Cibaduyut. Gocine pokoknya buat cewek 6 huruf. Buat Ayu Saritem, ge? Ya, masa sih? Mbak Elin yang pada larang tak goyangin ya sama Bu Ayu. Prungar, go.

0: goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah ganggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang perayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosnas.
2: Aya lambung terus te aya, ena terus ay sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas te atau saya seberapa botol bu?
2: Nemehi
3: lebih hiji alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana. Genep tetes sekali ngaleut gitu, tilu kali teh jantan 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

ana wong Karawang, Eko Kurniawan. Pe kabar sampean, Mas? Ya. Pelanggamnya nanti tak kasih yang gue onwatonnya ya. Yang pelanggaran tak goyang pokoknya buat warga Italia sedaya. Dari Mas Adian Pasir Kemis. Pasir Kemir ya. Tak goyangnya buat Mbak Isar, Neng Jebret, Nana Permana, juga yang lagi pantengin aja. Mbak Ayu dari tem, aku lagi mangkal. Sopo jenengane? Oh, Mbak Yati kopo. Siun balapan Mbak Ayu. Terus ana sopo tadi ada Mas Pujangga kakek di Jebangkong ya. Lagi pantengin, ge? Si Cimaning. Iki dari Ibu Memes tadi cuma goyang doang.

Baru pulang kerja Bu Memes atau libur sampean, Mbak? Digoyangin sama Bu Ayu Saritem. Satu langkah di depan Margi Dahlia, ujung ngene-ngene tak goyangin kembali. Tetap di Dahlia goyang pancer.

0: Dalu. Ojo lali ya konco-koncone wargi Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Goyang Pantura akan ada Wayang Golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Di tengah pengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan

0: kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-59. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Sekarang, wargi lagi panteng, Dahlia goyang pantura.
2: Matur suwun ya wargi Dahlia sedaya, Bu Ayuni harus pahami sapurane ra iso kegoyang wargi Dahlia sedaya ya. Opipi Tommy yang bertugas, makasih Bu Ayu pamit. Saya selalu pantang radio patang Dahlia, enak-enak langkah nih Dahlia yang segeng Dahlia.

0: Gagang ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang dipika memut.
1: Gini ngaya berita aya ajeb undranya idmala anyud. Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran wayang golek Dahlia. Angukeun.

Kitty had a dance.

0: nutaya papadana kaula. Wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman. Kapayun lingihna oge Kang Rayi jara sabda.
1: Alah dalah.

0: Rai Jarasabda, anu nemu di istrenan jadi senopati. Kapayun, Mas Putra. Gusti. Nampire bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi. Kelayan nunjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjeringan Sri Paduka. Ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rai. Pahunyuk kasepuhan patih negara.
1: Nuhun, nuhun, nuhun.
2: Nuhun gulati. Wah, simaan budak
0: teh. Kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeun naon puluh dampak Gusti kersah nimbala.
1: Tansah mangga atuh naon?
0: Ieu pemen. Purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono.
1: Laras?
0: Kadua nati eta kaula teh kenging kareuwas paman.
1: Reuwas naon anaking?
2: Paingan ulang dentul wae.
0: Beja tidu meunang dipersaya. Yen teh lakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku Waladyabala Tamtraka Dipati Karna. Eyang Bisma kasepuhan Resi Durna. Yin Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup. 12 tahun Pandawa dihukum, 1 tahun nyamur. Nyamurna teh di nagara Astina po di nagara Wirata. Ayeuna sasat parantos tutas nyamurna. Yakin daek teh daek Pandawa bakal nagih janji menta nagara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh. Acara sareng katangtosanana teu oleh jadi hileud kana hate kaula paman.
2: Bari jadi bayangan wae
0: paman. Tak kuasa kitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal oleh kieu. Keung asa eueuh pibaturan hirup. Tiris asa eueuh pikeun pisimuteun. Hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman? Lalala. Anaki.

bilih aya mamala kana ngara. Aya nama kapan hidup teh parantos ngistrenan hidup parantos masih kasangeman demi kasalametan asli.

0: Sabenerna teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup. Kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di nagara Wirata. Jeng kumaha?
1: Nuju ngaras.
0: Sang Nalendra nuju Lara Tunggara.
1: Ngungun laras.
0: Sri Paduka Gusti, kumaha Kang Rayi? Bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada.
1: Tunggu di.
0: Mari pausna. Dalam

0: dewa adalah sang hiang anu aya di sawarga maniloka ngaganggu katentreman sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina
1: paduka nyaan tanggung jawab
2: percaya percaya
3: gagal eta mangistrenan teh
0: cing persanten paduka cing persanten regreg pageuh ulah bari umut kalinuan ulah bedeg gedagangina sensa panjang kaula aya di nagara Astina Astina bakal aman tidak gangguan bujeng hingga jama manusia anu aya di alam dunya uka-uka kolor ijo sadayana di basmi ku kaula bilih aya bilih aya iya ba bilih aya gentayangan panie anu kasebat pemburu hantu King bersantan. Di barengan
3: ditanggung jawab.
0: Bujeng hingga manusahan. King bersantan. Tobat nuhun atuh Kang Rayi. Lir pendra.
2: Iye nggih.
0: Barang nu juraos impalot sana sapraptanipun ni Raden Bima.
2: Iye nggih.
0: Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas. Tina nyamur 13 taun. Nya tanpa badan teneuhna sareng para saderekna
2: leres
0: lumampah ngagidig ngajugjug nagara Astina sora kana halata hadayo hadayo

liang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.

0: Ulah gila koma, tenang anak king, anak king. Ulah ngagos.
1: Ulah halibang.
0: Coba gerak pedar bejer beas ulah diding-ding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna. Naon Bima? Carita ke naon? Eling deh.
2: Tenang.
0: 13 tahun anu geus kaliwat janji naon?
1: Dina perjanjian teh kumaha harita?
0: Janji naon? Duh. Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana maen dadu.
3: Tadeuleuy.
0: Bakal dipasrahkeun deui takuman 12 tahun.
3: Allah.
0: Bener.
2: Ya.
0: Malahan ditambahan sataun nyamur ulah kapangi. Janjian jin bakal dipasrahkeun di nagara Amarta. Coba minta supaya buru-buru pikeun pambalikan Pandawa, Amarta balikeun deui.
2: Ulah kasep, ulah. Omat, ulah benang digos, tong dibikin.
0: Bima, anda apa? Dengek kuanyin, iya. Jeng tibatan kaula mikin negara Amarta, anu kaula hasil tina main dadu. Lewi hade ansur-ansuran kaula. Bis.
4: Geus ompong ayeuna mah.
1: Lamun mah mah geus siungan.
4: Yudhistira ratu karingaranna Narpati ukur sasebutan. Dek menta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan. Dari tah batur teh kudu diburuhan atuh. Kudu diburuhan tong dipasih.
0: Moa bisa dipasrahkeun negara Marta ajang jigma. Baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok. Coba aya raja mabuk mungedan.
1: Pantes
0: janjina. Coba dek nyieun tindakan naon manehna di nagara. Menta supaya

0: Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula. Bancang pakewuh. Naon bae? Tah. Bagianana tah ieu banteng astina dina wae ayeuna. Nelon.
1: Nelak, nelak
0: nonyoknya bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana sama orang patutunggalan jikai di luar siap kurang ajar ayo kesana masukin

0: disiapkan. Hei, citraksa-citraksa dumaraksa parto maro birupaksa daruk citra-citra luk citra somat citra yuda. Bomawi kata wi kata bomawi kata jaya jaya wi kata. Inge inge inge. Gua
1: gua gua gua.
0: Si Bima kepengwakul buaya mangat.
1: Inge. Gua gua.

0: anak gada di Karaton Astina bari lompat kaluar ngarawai gada.
1: Ayo.
2: Duh.
1: Lamun bener-bener dek ngepul papan karituli demi nangtungna adil jeung bener. Ayo. Ajar sia geus eueuh sihungan anu megede hulu ge kurang ajar. Raja Amarta geus eueuh naon-naon. Hayo.

0: ada muasieun aing mah. Bawa turunan di dituna aing kudu ngejar kudu kitu. Jok kudu ngejar.
1: Bawa turunan. Bawa. Bawa desain ku gada.
0: Oh iya, liar.

0: Pastina siap kurajar.
1: Raja
0: Uka Boga. Uka Gablek, ayo nama dulu. Bangsat.

bisa jadi jago astina dek belaan anu salah. Sejanya ngai. Benar, iya, mati.

0: percaya, percaya, percaya Iglut mah.
1: Percaya.
0: Percaya.
1: Ari usik mah.
0: Ai soal usik mah.
1: Usik ku teh bekanya
0: cajarnya
2: ku. Apa dina ye?
0: Hayang ya. Percaya, percaya.
1: Percaya
0: ini ku babaturan mah. Ai
1: ini ku mah. Alah.
0: Stop.
1: Cek Raden.
0: Edan siap. Ayo, woi, woi, ayo. Sok, deh, kumah, woi.

0: Tangan Astina, tangan kanan Astina, piye?
1: Kasumut mah Herder Astina.
2: Mana Herder nanti gitu kan ya?
0: Hebat. Memang hebat Bima nih oge. Memang hebat. Tapi keur kaula moa pati-pati sanggup dijadikan Serapati Ngalaga jaras sabda. Bima.
1: Pemain belian di ieu
0: mah. Tega lah, tega. Pati, tega. Penas dikersah yang tomapar.
3: Iya inggih.
0: Ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina jaras sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kadua. Duh.

0: barulho. Tutu!
1: Sempre vai Tutu!
0: Wayahna para kurawa meuli semen. Neangan batu jin arsa tangtungkeun di alun-alun tembok.
1: Kurayat
0: Astina. Yang digusur dipangu aja mah ieu mah.
1: Sok
0: nya. Tinggalikeun Citra Yuda, tinggalikeun. Kalih bisikan
1: ka langu atuh. Citra Yuda pembelas.
2: Yung, tah yung.
1: Bau lagi. Sok.
0: Tinggalikeun hampang dieu. Mana?
1: Tunggu
0: bodor atuh. Gerdinas, segala ini suri. Persanten,
1: persaya ditarikkan deh gaji tem.
0: Opatan deh. Wah, opatan deh. Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa,
3: mereng saya.
0: Amah deh. Saha Gatot Kasa Abimanyu. Eta we benang eta we geus moal aya penyakit.
3: Moal aya pipanyakiteun deui moal.
0: Di mana ieu?
1: Nya eta di Nagara Wirata.
0: Sae mangga. Bilih Pryogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan. Mamawa nu bararaye. Kabeh urang Kurawa mah nganukur kalakahuntu.
1: Kapake

0: Uras genggerong ta, kaula boga balad.
1: Boga pasukan.
0: Boga pasukan.
2: Ya, upami kitu mah mangga.
0: Dek nyampurane barat balad siluman di jalan.
2: Mangga, nuhun, nuhun.
0: Dek ngonang uka-uka.
2: Mangga, bade uka-uka, bade haki-haki.
1: Kentayangan.
0: Bade naon-naon oge mangga, mangga, mangga. Wilujeng. Saur keneh ka Gusti Prabu. Sing persanten. Opat.
2: Siapa tak sah siapa banyu?
0: Genep.
2: Tujuh.
0: Saha
2: Kresna.
0: Kresna.
2: Delapan.
0: Saha Semar. Salapannya.
2: Delapan.
0: Saha
2: Cepot. Sepuluh kasih Dawala.
1: Pameng.
2: Pameng si Gareng.
0: Ya tidak naon, tidak naon.
2: Haji Doglet weh. Urang Jatiwangi.
1: Haji Sili.
2: Tewak paihan, untuk di paihan tama.
0: Non
2: pentak kenteng.
0: Urang Wirata Sampurasun kaularek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira nakula sadewa Sampurasun.

0: Naona ke. Naona ke sura seri lurah teh.
1: Proyek.
0: Menang proyek naon?

0: Daniel Halim.
1: Jeng Gatot Subroto, ay Gatot Subroto. Gatot Kaca. Jeng Abdi Gelo, ay Abdi Gelo.
2: Abdi Manyu.
1: Abdi Manyu, Marsyad Jayi.
2: Abdi Manyu.
1: Jeng Semprot. Ay Semar, Marsyad Jayi. Jeng Astra Jingjing, Astra Jingga maksud jai. Jeng Dawelu, ngomong teh petiwai
2: atuh.
1: Dawelu.
2: Oge
1: Batakor Kresna.
2: Batagor. Batara Kresna.
3: Batagor.
1: Dah eta Batara Kremes.
2: Batara
1: Kremes aing mah. Padahan ler
2: eta apa saya jadi nakoran
1: anu di dalangan ku Asep Sunan Gunung Jat padahal Asep Sumarno
2: Asep Sunu bener atuh
1: wirte lu dibalik deh
2: cok ingat-ingat lah anu bener atuh
1: Ugo ieu teh nya

0: itu lentah tehnya kan tidak sering ketenelan.
1: Jeng Neni Hayam Buruk.
0: Neni Hayati.
1: Neni Hayati.
0: Ada pikiran benar. Ayo. Ese bolok.
1: Jeng tukang alok nade di Rosikin. Kapina-pina cik.
0: Rosida.
1: Padahal Deddy roti bakar di kenangan kuberko. Aduh, ampun Berlin. Maksud teh
0: nang nang Berlin gitu.
1: Sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara inti syariah Indonesia maksud teh.
0: Cecewo.
1: Ampun, Cecewo Basuni.
0: Cecewo Basuni.
1: Di gamangan ku Mang Osi.
0: Ari,
1: anakmu.
0: Ayo, Osi Omi.
1: Tong seueur teuing heureuy yai.
0: Superman.
1: Ulah serting sesekutan ae itu bening seserian. Alah.
0: Aduh,
1: aya ku capek.
0: Budak di bawah wae atuh.
1: Aya proyek anak hayang memilu.
0: Bikin kailungna atuh.
1: Ampun.
0: Kailungna ka mana atuh sareng?
2: Mah.
0: Aduh, apa bae teh degungkeun mah.
1: Sia teh geus degungkeun ka aing.
2: Lain tempel.
1: Naon?
2: Budak keneh.
3: Ade ka mana, mah?
0: Budak keneh.
1: Apaan? Dek ngala jelema.
0: Engke meunang bayaran.
1: Engke meunang bayaran dek ngala nyawa anu ngaran Yudhistira, Arjaun jeung Nakula.
3: Iraha mah?
1: Engke ayeuna panegenit.
0: Ke panudang hayang
3: jadi. Hay maraban anak ulah ladang haram.
1: Why? Why?
0: Why?
3: Lain why? Doraka cece basar wajeng diracun anak teh.
0: Sajeng dibaruang gitu. Elai kubur.
3: Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Engke teh anak teh bakal jadi kulit jadi bakal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan wong akeh pada keliling.
1: Ahahahan wong nom dharma lakoni.
3: Tah eta.
0: Alus
3: sing saha kolotna nu nyeun ka gorengan anak incuna garelis ge. Aeh anak incuna bakal cilaka.
0: Alus saleh bubar.
3: Sing saha kolotna nu nyeun ka hade. Hayang motor mah.
1: Hah?
3: Hayang motor.
1: Ih, nah sete motor.
3: Alah ba, alah ba, aduh, aduh. Aduh, barang mah.
1: Nyai,
3: hayang motor.
1: Ye, kudu boga SIM lah.
0: SIM budak.
3: Motor apa?
1: Yeuh. Babe duit di mana?
0: Eleuy.
3: Aduh, hayang motor mah. Hayang motor ngiridit mah.
1: Ngiridit.
3: Alah, Allah.
1: Aduh, kumaha ieu teh nya?
3: Aduh, mah.
1: Naon sia teh?
3: Apa tidak tadi ngeujang bebeja hayang motor?
1: Oh, hayang motor, gero teh. Hay dedeng siap yang ngiridit.
3: Nyeletit, nyeletit, apa bete.
0: Kalau kan tidak ngiridit.
1: Dedeng teh tidak ngiridit, nyeletit, mulia bete.
4: Masih di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.

security, pokoknya mah kanggo warga sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong hilang, pantau goyang perayang ini Dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu 4 Januari. Umatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM. Bar.

0: abdi teh ngimpi peuting tadi. Naon yang? Ngimpi juragan Bima.
1: Naon?
0: Digebrus ka sumur.
1: Liwat.
0: Sumur teh nol.
1: Sumur teh nol. Nah, sumur teh.
0: Aya ka taliti mah teh ku dua leungeun 55550. Bisa jadi euy. Ye dua hiji. Tenyam dina tonggong bapak perlu dikerok. Bangkong,
1: tamang. Bangkong, lain bapak dikerok.
0: Sararang ke teh awak.
1: Astriatul kaanginan wae.
0: Buku daing teh pemidangan. Dan sangkel melengen belah kedeh. Unduh coba kita lanjut.
1: Eta kana masalah kagak. Bos kana kolodong.
0: Itu hari kia tegas tiba hela aje. Tapi sugan sugan ya payuk kene.

0: pasti buat kalah huru saja.
1: Untuk apa yang dikenakan, mungkin jembron.

0: Pataground lang mong ganyanong! Ganyanong! Puro nga nagawa na makwa. Ganagawa na matay! Ha?
1: Ngerakan ke kolot terus amak itu mati ngerakan sok ngomong
0: kau minat-minat tuh isya teh
1: ini bakar
0: marah ayo teh kesalah tiba olah tada lo
2: ini oi ngesek kan
0: hei lu
1: lepas kaya
0: now she's a

0: 시간 되게 잘 돼요. 너무 부분 다 깨뜨.
1: 그러니까.
0: 아, 맨날 나가, 이거.

Anu, lepih kasar warna gitu.

astra nyingga jujur dawala abdi pisan pamola hirup nate beki kolot teh kalah beki macul

0: bagi macam.
1: Berapa elegan budak ngora dulu.
0: Lain bagi ampuh.
1: Lain, ya bagi kalau teh hirup teh kudu bagi ampuh. Bagi lunggu, bagi turutanan budak ngora, ya makalah.
2: Lunggu somaya.
1: Teh mau kan kakolotan teh. Lain bobolonen. Cing-cing kumaha di deweknya. Jadi dewek geus kapung sok mikiran sorangan ai dewek.
2: Berobat tuh sorangan ya dilieun.
1: Dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu. Jarape pikir geus lain. Aduh, dewek teh sok mikir. Di kapung. Dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi nu di Sumatera, nu di Kalimantan, nu di Sulawesi, nu di oh, Irian, Manado, nepungan kepala perantauan TPI, eh? TPI te doakan ku syariah tetap jaya.
2: Amin, amin.
1: Di udara itu, sugane, acu bapak getuk kahibur, wiljeng midanget kaken, ya, ayah di Tegal, di mana mana yang akene, ya, cing bala lenghar, urang-urang Sunda.
0: Amin, ayah di
1: Aceh. Lenghar. Dari urang Sunda. Iya, urang Batak. Pokoknya mah bara leungar ya kabeh lah. Iya.
3: Urang Cipinang.
1: Urang Cipinang. Ai geus ai geus beunghar mah urang mana-mana tuli urang Ulin. Ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar. Mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan. Yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna. Kalayan silaka sarang salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade mulak goreng buah goreng.
2: Agening eta.
1: Kitu nu. Dadahane teu salamet bae.
4: Kagis satria
1: unggawa saha anu ti mana unggawa jeung gede ge euy
2: wah
4: ngaran kaula jana sabda
1: ra menya eta sangkilang deukeut teu kadenge geuda kadenge paing jana sabda
0: atuh
1: atuh nanyakeun ieu bisi anu can kadengeun. Jara sabda
4: ya.
1: Di mana
4: kaula di negara Astina?
1: Di negara Astina
4: ya.
1: Salaku naon di Astina?
4: Kaula salaku senopati. Geus di istrenan ku Raja Astina kaula salaku senopati negara Astina. Upami negara Astina aya panjang pakewu, kaula jara sabda anu bakal nyarebanana.
1: Waduh jelema anyar.
0: Wajar
1: membuang. Atawa
4: sajen
1: ngaran kaula
4: ya
1: Arjuna
4: sa
1: Arjuna
4: naon
1: eta milirang kuntring ulah seur teuing seuri teh agehan batur
4: kepres hoing
0: malah
4: kan gagang hadiwatan batur
1: ditakis ku abdi
4: ayo teu geu lawan kawas nu teu jejeg punyuk sia ngaran teh Arjuna.
1: Arjuna
4: adi na Bima
1: leres
4: aya ta
1: ieu pawongan kaula Semar Bandar Nangka keur budak nama Arif teh teh kehegane nyeuy. Mung teu sadar gede ku Osin.
4: Ari ieu saya.
1: Abdi Primus.

0: Arjuna. Kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bima.
1: Giliran dari kamu.
0: Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana yang dibayar? Wah, banyak. Sobahayangnya.

0: bayar pati hutang wirang, bayar wirang. Ladenan bangsa. Muasir bakal bisa mutuskan jiwa raga nira kejawa pusat. Awas ya. Alah. Di mana pirag-rag genan?
1: Pelarian kalinya atuh. Kakalian ke.
0: Alah, cos.
1: Mun urang teh.
0: Agan.
1: Untung
0: kuat cos. Gusti. Nuhun gan salamet. Salamet. Bang Jati. Nuhun atuh salamet me. Dan.
1: Waduh, ya ya Satria. Waduh. Karagragen kemana itu teh? Karagragen mana cerita kajar
0: rumpur? Mana? Gening tiba besar wadi alungke. Abdi teh naik.
1: Di belakang kamu buatkan mana? Ayam jiga.
0: Ya. Gening bawa nuk itu, semuhun lah. Saya nemu
1: jiwe. Halus.
0: Iya teh, biasa diangge tarompet.
1: Bisa oke pakai.
0: Biasa diangge pangai si terbab.
1: Bab, kabulah kembali, teman.
0: Nah, gerak.
1: Bisa kabulah kembali, teman.
0: Lagu naon kan? Soke kuma mane.
1: Aduh, bisa.
0: Genahan cepot
1: jemun jemun.
0: Jagaan saya
1: tong ditulikan
0: kan halus pisan. Nah, pergi.

0: Mira sia. Udang. Teu sampiki. Teh, teu sapira. Aduh, hebat kitu teh makan euy. Teh makan dewek hebatnya.
1: Percaya, percaya Kakang.
0: Baru kana. La ilaha Dai. Nao. Tembakan abdi hebat. Tinggali panah nan usaha. Nu abdi. Nya tinggali heula. Panu maneh mah jabring.
1: Beda.
0: Kana akang jeung. Datos dipurun.
1: Dulukan halucin.
0: Bener-bener nu maneh.
1: Oh. Tuh, mah bisa pada lulungan mah leueur. Da lucir lulungan mah. Oh.

0: saya sapat paragas nyawanya alah kagak ada nyawaan wala parah ah ngalayang nyawanya ke awang-awang kasawarga apakah neraka saya kagak apa gagal baraya alah.
1: Wah, yang ke bawah ke Jakarta,
2: nyawanya yang ke bawah ke Jakarta.
1: Allah,
3: yang ke bawah ke Sarawak.
1: Ah, ke sana.
0: Dulur tumpuh, gugur, pupus, gugur, uluh muruk kusunu. Subuh-subuh bukul sum tuturubun murusuku gunung cupu kurunyung guyur
1: ngubur dulur
0: uluh pupus
2: dulur pupus mah
0: apot
3: gempar
0: kadayana gempar sieun umaha bieu naon cenah supupu naon. Eta nu nyari tanah unggul ulu-ulu cucu murukusunu.
2: Hahaha.
0: Untung ngebulu tuh kerbang.

langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah ganggu wargi. Meh, tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, panteng goyang para yang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: Semua orang bilang kucing. Aduh, ampun, dulu-dulu di abdi kulan kucing menipah balat taklir pinang orang malulu. Bubar kata orang kucing hebat Arjuna dina mentangkan panah. Aduh, saya numisil. Hebat, lempeng pisan kena tikoro-tikoro dulu-dulu di abdi. Anu dina waktu saya na para malu kasuruh ninggal di pabrik hapun teranu di tanda sadaya na para mati di badan juri perlayan bela na laga guru bela tempur ku kitu na sadaya hapun ten dina segera pihak kelepatan ageng sementara lain ku kitu na jisi pabrik sadaya na dina waktu saya na siap perkawis dua perkawis tiga perkawis ngus atu ku kitu na sadaya daya
1: lain menewa komapun
0: Arjuna maju.

0: Raden Gatot Kaca. Mulih di pinggan Dani ningali di hanap ayah nungko kleaban.
1: Nyerorot.
2: Ya Allah.

0: drag ay yang siang ni tangga syukun.
1: Totogen aden.
0: Alah ayah bang bara.
1: Tobatkan.
2: Ya ditulungannya nyebut bang bara sia. Dah.
0: Gusti geningan juragan anong alah.
2: Yang kejadian awal mana?
0: Allahu Akbar. Wanawite, coba si horeng giningan basara guru panjang umur mun abdi.
1: Di mana we giningan?
0: Nuhun agan.
2: Kejadian naon?
0: Dan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira. Tuang Rama. Juragan Mima.
3: Lulusan tuang
2: Kangjeng Rama ka Astina.
0: Ka Astina nyalira. Tuang Rama ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman. Disusul deh ku abdi tuang pawongan.
3: Carisan taruang.
0: Disusul deh ku abdi tasan neda.
2: Ke bareng bot.
3: Bareng jalan kota.
1: Bareng ke bareng.
2: Kayak gitu.
0: Nah atuh di jalan agan.
2: Iya.
0: Pernah sarang urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda.
2: Jara Sabda.
0: Sumuhun. Beureum beungeut na teh.
1: Wah, beureum.
0: Rata-rata dan beureum beungeut mah gede amek. Jahat deui ongko. Calonos ongko. Gemul ongko. Tuh. Kalapa biji teu cungap. Henteu teu beukeun kalapa mah kecang.

0: Jangan numpang banget para tarata. Naon, celira ngusur. Susut, susut. Tapi nasi susutnya gak anger bau. Udah mau acak aing kita tadi oge. Gitu kulan. Sarang balad-balad na untung saya balad na mari tema kurunungan ayana nasib gunungan itu. Sarang tuang rama temaot. So? Tuang rama. Di asli na tak weta jelma.
1: Di mana ini jelma na?
0: Paling ditu. Paling ditu.
2: Sabar.
0: Dewek lepang sabar na hiru. Kumaha kumaha teh cicinge mau jadi adi?
1: Apa? Lah mungkin calon ini ini.
0: Tit buru-buru. Nah, teh silai. Kami nami na teuing. Alah, goblok. Tolong. Kami nami. Kumaha mun cilah?

0: cakap ya tur.
1: Nuhun Gatot Kaca. Aduh, lamun eueuh jadi anak Mang Cilaka sunuhun Kasep.
0: Sadaya daya saurna Kangjeng Rama ka Astina.
1: Ka Astina tapi di Astinana teh sampun masing pati
0: tobat.
1: Menang bejati saha Gatot Kaca
0: di Astra Jinggarwala.
1: Si Cepot Dawala selamat.
0: Selamat.
1: Nuhun Kasep. Tewak itu juriga.
0: Permios.
1: Untungnya.
2: Wah, lurah saya retilah itu. Aduh, dengaran aja dulu ngantuk.
1: Ayah nu jadi anak Gatot Kaca, syukur Kasep. Mun eueuh anjeun Mang Cilaka.
2: Matur remek atuh.
1: Yeah,
2: sedih
1: boleh dong baik. Bina-bina tuh.

0: Chapulín, Chapulín.
1: Si ya que ya no va pa' vos ganar a curallar. Y aquí, Monurán, Lawan. Lawan, Monurán, ma.
0: ¡Ulu! ¡Agan! ¡Nuhun! ¡Agan, nuhun!
1: Sawang suna, ma. Lawan.
0: Tiasa gelut.
1: Diajar, diajar.
2: Kurang
1: pindah tak?
0: Nama kelurahan mana? Lapor wade. Dan
1: me.
0: Neraka.
1: Iya nun. Ayo di tenggelan telawan Semar Banar Nangka.
0: Kalah teteh. Tiasa gelut.
1: Diajar Semar. Dawa anu anu bisa ti jero beuteung. Sabab naon? Di dunya ieu teh.
0: Mabuk.
1: Kadenge teu. Kadenge.
0: Teraskeun, Cep.
1: Mabuk. Tah kitu kakang Semar. Pika-pika geuleuhan gitu.
0: Tak kolot ke Suwadi.
1: Ampun.
0: Ampun. Yang terpegang gua pikiran budak itu.
1: Gan. Moa kiat, agan.
0: Moa. Moa kiat.
1: Hebat, gua. Rukumaha. Sawios ku gua we urang lawan. Tuman. Ari kaula.
0: Agan mah sanak ketuang Rama Kastina engah. Urang lanongan di dieu.

0: Dasan dugi kawaktosna.
1: Naon ba?
0: Tuang rama ngamasing pati sabab ieu kajahatan kabiadaban. Moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngamasing pati teras teu ditulungan dina hartos ieu bakal buntu laku. Ingat sana kastina sanajan tos jadi layon.
1: Amit ba, nuhun. Amit.
2: Tapi nabi nateuing sia.
1: Lompat ka mana?
0: Yang aing sia. Ya. Dan ingat. Eh, Pak, ulah, Pak. Ulah, Pak, ulah, Pak.
3: Ulah nekat bisi panak umur ah.
0: Ulah nekat panak umur. Nete teh. Cicinjang, cicinjang. Ulah, ulah. Haling, haling, haling, haling, jang, haling, jang. Gane buah beli. Ulah, ulah, ulah, ulah. Kakang Semar. Kulan? Ulah, Kang. Asawios, Kang. Sawios, rang siang.
1: Lamun kitu carana badrana ya. Bener tega ra?
0: Ya. Tega deuleu.
1: Pati
0: tega. Saha siling ngaran teh sabenerna?
1: Jara sabda.
0: Jara sabda.
1: Iya, yes. Sop.
0: Bisi rek mesakan matanaga dewek aki-aki deuleu. Asaku kabina-bina teuing sia. Yeuh, dengeh ku sia. Saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleuh ku lakuna. Sagagah-gagahna jalma nu murka mah burung cilaka deuleuh ku ahlakna. Ha?
1: Cikan sok kurang ajar.
0: Hayang nyaho we aing mah deuleuh.
3: Benjang.

0: tutur kene aing
1: aya eta
0: tengah lawan
2: daca nyeri ke dewek man nyeri-nyeri teuing
0: siapa bisa kalau pagi kudu liwat nista maja utama.

Eh? Kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan tengah lawan? Ngabodor panginten jadi kaulah kudu seuri. Tapi sakana hayang nyaho. Nya eta kalakuan Semar. Nepi ka kitu-kitu. Aduh, ampun.

0: Kaya mo na, nandiyan pa kayo kabanting de.
1: Ya, mani, laya karawas na.
2: Ajian kaula, ito nung disebut kilat bajra.
1: Oh, kilat bajra.
0: Kilat bajra.
2: Ya. Sap.
1: Rawan, aku sepi angin
0: ini. Dul pamilis. Dul pamilis.
2: Pas juga di dul sumang.
0: Untuk kemana karep siya? Serius ya ing?
2: Urang make tengah di kejauhan.
0: Sak?
2: Kilat bajra.

0: Bakit ito? Papakita! Hidup, Pape!
1: Tengah tekan dia ke...
0: Hidup, Pape!
1: Wabel, hidup!
0: Ayak itu, Bapak orang.
1: Ayak kalau bintang, Bapak.
0: Luar biasa, oi. Ayana orang pertikin.
1: Supaya
0: batur syariunin.
1: Syariunin, yang benar akan...
0: Make ajian. Dul Sumang. Dul Pamilih, ayo. Dul Pamilih. Silaing, ilat pajrak.

0: Silaing kadeweke.
1: Siot, ilat majerat.
0: Tah saya.
1: Curalit.
2: Temadeu ku Haji Abdullah.
0: Dewek ka Silaing,
1: tul pamilis.
0: Tah Silaing kucing leuwih ti kitu. Gegerapakanana. Ayeuna, ayeuna. Heuna kudu puguh masalahna atuh. Masalah nu Silaing kadupak ngambek.
2: Pak we atawa kadadak inum suku.
0: Kuring kadupak ngam diambek itu. Heuh. Naon teh duduk pak oi? Cing sopan Silaing kadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh? Naon teh? Kadup kadupak sakitu hampura we tu oi. Nya aya hampura mah teu naon. Atuh moal cios panginten. Oh kudu dituluskeun la ilaha illallah. Bisa dibawa acting sia mah. Paingan sutradara ngambek sia.
2: Bisa dibawa jadi panas.
3: Supaya pasnya kumacarana.
0: Supaya pasnya we kumacarana. Heuh anu bieu we tuluykeun. Heuh moal aing mah ngahampura. Eh ulah kitu jelema mejang. Ulah kitu jang. Cing teh geus gede. Teu ngeunah aing. Wanisya gelut jelaing. Oh. Jadi sih jangan jelut.
2: Kalah kuat. Lain antepun tuh.
0: Oh lain antepun tuh. Gede tuh kawan ini teta. Aing boga ajian. Kulat. Lain kulat. Kilat bajra. Nah musuhnya hon kan ajian kuring. Kilat bajra. Sok saya dul pemilis. Kilat bajra. Silaing mah leuwih ti kitu.
2: Leuwih sebab yo.
4: Kilat bajra.
0: Sakali ewang.
4: Kilat bajra.
0: Sakali ewang yi, sakali ewang yi.
4: Kilat bajra.
0: Tul pamilis. Pamilis.
2: Da.
0: Ha kuring teh ngagoler. La ilaha illallah.
2: Abu robek pakaian hiji mamah. Pakai lalendugan.
0: Ye. Saya pisan tangara ka daing teh. Dul pamilis. Ampun. Wepot. Eh, Gatot Kaca pawan tinggal di Kang Jira. Aduh. Kakang Bima. Tersangka tu tayu mamalan heula teh Gatot Kaca sadaya daya ampun pemen sepot dan cing calukan bapa maneh pot tulungan heula ieu kaula percaya ka bapa maneh kaula buru-buru bapa maneh

0: pamitan ku dapat pasangan.
1: Iya inge.
0: Sarua pada saktina.
1: Sok aya leuwih na jang.
0: Hebat Badranaya.
1: Rakeun ieu
0: ajian saptar nyusya.
1: Oh,
0: iya. Coba. Pena stiker sahyang tumampara.
1: Iya inge.
0: Ieu cara sabda. Dijiamak langit tanpa hilang tanpa kerana sanglek jadi lurah togok tejo mandri.
1: Tak tehiye gini,
0: udang siang.
1: Doh, marampu. Asa kabina bina teling siate. Lewat sabab. Sisim api tesalers nama koyong ngejati negara Astina. Hah? Koyong ngejati negara Astina jadi cara nate hese. Jadi cara nate kio jisim abdi tebade ngalaporkun ke Kakang Semar. Laporkan, laporkan naon. Yen para kurawate muamiku

0: negara aslina, negara Amarta. Moal yo. Jadi tetap ia teh kedah ngalangkungan heula revolusi. Kedah ngalangkungan heula Bratayuda.
1: Perang heula
0: kaiji loba ting jelema. Di aslina teh kaduana waduh perang beraya yo. Sakedik demi sakedik panurangan jelema. Kitu munggu Allah. Sebab kaiji manusia di dunia teh dua hari tukang pelestari dunia. Dua nyata perusak dunia. Luwih di makhluk amfibi. Matak makhluk amfibi diharamkeun oge. Hirup di darat jeung di cai. Hayu jelema mah gaple hayu, main togel hayu, salat hayu. Jadi sing ladikuruyu jeung manusia rakus, iyo jadi perusak dunia teh jalma-jalma nu kalaluhur yeuh. Jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo. Henteu bisa tetap kedah dicegah deui. Henteu bisa dicegah deui yo. Geura siap terjadi bakal terjadi numawi dinalesan dieu kade cing hati-hati lamun dek lalajo ulah tengah tuing. Yo. Lamun dek milu ka pihak bener kade kudu bisa milih-milih rapi mindah-mindah rasa. Bising kene kumaha? Kumaha? Ya bisi melengkung bekas nyalaan cing asak-asak ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya ngejo bisi kedung jegana gitu yo tangki bakal biji setiap peninggit
1: etan bakal ngaman jendela
0: budak angon iya negara mau bisa rengsi opom sikna di bibirit lewi urang kampung bawi lisu jauh ka beduk angang kadulan imahna pantona batu satangtung dihatupan kuhan ulum ditihangan kuhan juang eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa itu kakang semua jelamana teh samping kadut celana kadut tak itu rumah tak ulah gerde kadut

0: Kulit Waru Angan Daru Sinuwe Waras tumari jati-jati tumakaning waras ulia.
1: Bar.
0: Umawi agan. Ya tu agan. Mulai jenta sarupa tenu.
1: Bet. Muntang salamat emak. Oh, salamat aing. Salah aing teh tetep beureun kudu ngayakeun duta utusan. Kresna wayahna kudu jadi duta. Tiwirata.

0: geus jadi kajadian dunya atuh geus teu bisa ditolak deui anjeunna mah maha dina sagalana.
1: Mah bisa dipungkir wae.
0: Nya cuk. Leres. Urang mah lintang ti kedah lahaola we.
1: Sumohot
0: dayana upayana. Urang teu ngaboga-boga.
1: Ya cuk.
0: Usik Malik angin Gusti nu kagunganana.
1: Tah eta
0: iwati urang mah hiji-hijina tugas di dunya teh nyata pikeun ngabdi. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah.
1: Keur ibadah.
0: Ya cuk. Ulah leupas tina pangabdi. Ibadah teh nyata migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat.
1: Ya cuk. Amin. Wah, amin. Amin.
0: Rupina kitu pemirsa sadayana ti rombongan Giri Harja tilu tangtos seueur lepas na batan leresna.
1: Mohon.
0: Agung sia cukup lumur jemar hapuntena anu katedha, ieu lalampahan urang pungkas ku Kawang Sigotaka.
2: Nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia.
3: Wayang golek Dahlia.
2: Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5

yakin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat tong hilang pantul goyang parayang ini Dahlia unggal dinten tabu tilu dugikan tabu opat janari omatnya janari kita semua Radio Dahlia FM Bandung.

langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: Dahlia FM
1: 101,5.
0: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Korea. Musik asik.
2: Jangan kemana-mana. Setelah wayang golek Dahlia, akan ada hikmah fajar. Kita pas.

0: Warga Dahlia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Has, bagaimana caranya doa? Bagaimana caranya doa agar cepat dikabulkan? Di awal kita bahas dulu. Kira-kira bagi seorang hamba berdoa itu penting atau tidak? Jawab, penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Pertanyaan selanjutnya, kenapa doa itu penting? Halo? Masih hidup apa enggak? Tulis, tulis. Kenapa doa itu penting? Tulis, setidaknya 3 alasannya. Ada berapa? 3. Kita ngaji dikit ya. Nanti ngaji banyaknya sama Ustaz Lutfan ya. Ngaji dikitnya sama Ahilman gak apa-apa. Ada berapa alasan? 3 alasan kenapa doa itu penting. Yang pertama, doa itu penting karena perintah Allah. Perintah siapa? Allah. Jadi yang minta kita berdoa itu siapa? Nanti buka ya di surat Al-Mu'min ayat 60 atau surat Ghafir ayat 60. Di situ ada perintah dari Allah, ud'uni astajib lak kepadaku, doalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Berarti saya mau bertanya, doa itu penting atau tidak? Kenapa penting? Alasan pertama, karena perintah Allah. Berarti mohon maaf, kalau ada orang yang tidak mau berdoa, dengan doa sama dengan orang ini tidak memenuhi perintah. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Orang punya usaha tanpa doa, sombong namanya. Betul? Maka orang yang tidak pernah berdoa disebut orang yang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu inti semua ibadah. Semua ibadah pasti ada doanya. Salat, doanya tidak? Bayar zakatnya tidak? Bayar zakat, ngasih infak sedekah, ada doa tidak? Haji umroh, ada doa tidak? Semua berkumpul, doa umuhul ibadah. Doa itu inti sari ibadah. Allah suka sama orang yang doa. Allah suka sama orang yang doa. Betul? Masya Allah. Bahagia bang, masya Allah. Bahagia banget hidup kita. Betul? Ibu dicintai sama suami, senang apa enggak? Kok agak tertekan gitu jawabannya? Coba-coba. Ibu disenangi, ibu dicintai oleh suami, senang tidak? Ibu dicintai Allah, senang atau tidak? Lebih penting cinta suami atau cinta Allah? Apa jawabannya? Dua-duanya. Betul? Alasan yang pertama, berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Doa itu perintah Allah. Berdoa karena doa itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ustaz, izin saya berdiri boleh ya? Biar kelihatan yang ngantuk sama yang tidak ini kelihatannya. Allah itu penting karena doa. Doa itu penting karena doa perintah. Yang pertama karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa doa itu penting? Karena doa itu cara kita berkomunikasi dengan siapa?

Siapa? Allah, betul? Ibu, semua yang hadir. Kalau di TV biasanya kalau saya panggil ibu jawabannya iya aa biasanya ya. Ibu. Bunda. Bapak pasti enggak tahu kan ya. Karena udah Bapak udah ke kantor, udah ke kebun. Ibu pagi-pagi nonton di BTV ya. Alasan kedua, doa itu penting karena cara kita komunikasi dengan siapa? Pertanyaannya, AA, kenapa kita harus komunikasi sama Allah? Jawabannya, karena kita butuh sama Allah. Sama Allah. Sama Allah. Mohon maaf ya, Ahilman lihat ini yang hadir wajahnya. Saya perhatikan ada tiga kemiripan yang hadir. Kan ada tiga kemiripan yang hadir. Yang pertama, AA lihat ini wajahnya mirip, kelihatannya banyak masalah. Betul apa betul? Fitnah atau fak? Kita punya masalah tidak? Kita punya masalah tidak? Dikit apa banyak? AA, gimana caranya biar hidup gak ada masalah? Gampang, gak usah hidup. Karena ciri orang hidup pasti punya. Berarti kalau kita masih dititipkan masalah, berarti kita masih. Bahkan kalau kata Ahilman, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Catat, status hari Jumat itu. Masalah masa mengenal. Tanya, kalau jawab, biasanya kalau sedang punya masalah lebih dekat tidak sama Allah? Kalau sedang punya masalah lebih taat enggak sama Allah? Oh, Masya Allah. Kalau sedang punya masalah mah luar biasa ya. Enggak pernah tahajud jadi tahajud, betul? Duha yang biasa 2 rakaat jadi 4 rakaat, betul? Ngaji yang biasanya malas jadi rajin, betul? Bahkan yang hebat belum azan udah sholat. Udah datang ke masjid maksudnya. Karena saking banyaknya masalah kita, betul? Kita butuh sama Allah, banyak masalah kita. Meringankan masalah kita, kita meringankan masalah kita. Minta sama. Betul apa betul? Yang kedua, banyak dosa. Kelihatan wajah banyak dosa. Fitnah atau fakta? Kita ini dosanya banyak. Ahilman bubar, tahu aib Ahilman bubar pengajian. Tapi Allah maha baik, Allah tutupi aib-aib kita, betul? Orang yang banyak dosa, dia bertobat, minta ampun, Allah ampuni, betul? Maka mohon maaf, kita semua butuh sama Allah. Allah bisa saja langsung mengazab kita saat berbuat dosa. Tapi Allah maha baik. Allah berikan kesempatan lagi. Allah berikan kesempatan lagi. Saat kita kembali lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Dan yang ketiga, Ahilman lihat ini wajahnya mirip semua. Apa itu camat? Itu camat. Yang keras, apa itu camat? Mati pasti atau tidak? Cuman kita enggak tahu aja waktunya kan? Cuman kita enggak tahu aja waktunya kan? Duluan, AA belakang jamaah duluan, AA belakangan. Atau dibalik AA-nya belakangan ya. Allah, karena kita man, kita butuh Allah, karena kita pengen setelah ini kita semua masuk ke dalam surga, betul? Yang mengarahkan kita berbuat baik siapa? Yang meringankan langkah kita beramal soleh siapa? Berarti doa. Jelas atau tidak? Alasan yang pertama, kenapa kita harus berdoa itu penting karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa doa itu penting karena kita butuh sama Allah. Itu kekuatan orang beriman. Kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Betul? Ibu sayang, adik-adik semua, bapak berharap ke manusia mah capek, iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya lagi gitu kan? Berharap ke manusia mah capek ya. Ibu berharap ke suami kecewa tidak? Ibu berharap terlalu banyak ke suami kecewa atau tidak? Ibu pengen suaminya begini jadinya? Maunya A.

jadinya kecewa. Mohon maaf ya kalau ada yang bilang, "Aa, aku disakit." Tidak, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Sabtu itu tuh. Itu kan yang sering lihat di TikTok itu kan. Nah, sekarang ketemu aslinya tuh. Tidak ada yang menyakitimu, kamu harapanmu sendiri, betul? Harapanmu sendiri, betul? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling kecuali saat hakan, kecuali saat hati terlalu berharap ke manusia. Betul lah, betul. Iya Pak, iya. Makanya mulai hari ini pensiun berharap ke manusia. Berharap cukup sama siapa? Kita ini bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kita ini lemah, yang ngasih kekuatan siapa? Kita ini gak tahu apa-apa, yang nunjukin jalan siapa? Kita ini benar-benar gak punya daya upaya kekuatan, yang punya semuanya siapa? La haula wala quwata illa billahil. Satu kali Nabi Yunus alaihi salam, beliau terlockdown di perutnya ikan paus. Terlockdown ya. Masuk ke dalam perutnya ikan. Nabi Yunus pengap, Nabi Yunus gelap, Nabi Yunus gak bisa keluar. Apa yang membuat Nabi Yunus kemudian dengan izin Allah, itu ikan pausnya melipir ke pinggir pantai, mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Apa yang membuat Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan paus? Jawabannya? La.

minat. Doa bukan itu. Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga, dipisahkan dari surga, dipisahkan dengan Hawa, dijauhkan dengan keadaannya. Tapi kita berrahmah di sebuah bukit namanya Arafah, bertemu di situ. Apa doanya?

nominal bukan. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang begitu panas, tapi kemudian api yang panas itu tidak mampu membakar tubuhnya Nabi Ibrahim, malah api menjadi dingin. Kemudian Nabi Ibrahim membaca hasbunallah.

bukan? Berarti doa itu kekuatan atau bukan? Mohon maaf bunda sayang, jamaah sayang, kita ini lemah kalau gak pakai doa, betul? Maka doa menjadi penting. Tiga alasannya. Satu, doa itu perintah Allah. Yang kedua, doa itu cara kita komunikasi dengan Allah karena kita butuh sama. Dan yang ketiga, doa itu kekuatan orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, Aa, gimana agar doa cepat terkabul? Kami sering berdoa, tapi kadang-kadang doa kami sering meleset. Mudah-mudahan ya, dengan izin Allah, tulis 4 cara agar doa cepat terkabul.

Syarat yang pertama, yakin. Apa? Lebih keras? Bunda sayang, adik-adik sayang, jamaah. Mohon maaf ya, banyak di antara bunda kalau doa kadang-kadang gak yakin. Oh, hamba tuh pengen suami hamba soleh, tapi kayaknya gak mungkin ya Allah. Bunda teh minta adik-adik saya yang di belakang kadang doa, ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh, yang lembut hatinya, yang penghafal Quran, tapi saya ikro aja belum selesai. Ya Allah, kayaknya gak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul? Mohon maaf adik-adik, ya, jangan pernah mematahkan setiap doamu karena kamu gak yakin sama Allah. Allah kan tahu apa yang kita mau. Betul? Maka yakinnya kamu dalam berdoa menentukan seberapa cepat Allah mengabulkan doamu. Mohon maaf, mohon maaf, Allah tidak akan mengabulkan yang dalam doanya ada keraguan sedikit pun. Ragu sama Allah, gak mungkin, gak bisa. Jangan. Allah tidak suka kepada hamba yang ragu. Allah suka kepada hamba yang yakin. Betul? Maka apa kuncinya? AA, iman. Apa kuncinya? Lebih keras. Apa kuncinya? Ali Imran 139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kata Allah, "Jangan sedih. Jangan. Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian yakin kepada Allah." Betul? Ciri orang yang kurang iman, tulis. Ciri orang yang kurang iman. Yang pertama nih, cirinya. Masih gelisah dengan yang sudah ulangi. Masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Yang kedua, orang yang kurang iman cirinya sering khawatir dengan yang belum terjadi. Ulangi, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Dan yang ketiga, ciri orang yang kurang iman capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Ulangi, capek dan lelah dengan yang sedang dijalani. Ada berapa cirinya? Yuk ulangi, yang pertama apa? Masih gelisah dengan yang sudah terjadi. Yang kedua, sering khawatir dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, sedang dijalani. Jawab, aku banget enggak itu? Jawab, aku banget enggak itu? Jawab, aku banget enggak? Iya, AA, itu aku banget, AA itu. Kalau aku banget ciri-ciri yang tadi, berarti yang hadir di sini cirinya apa? Kurang iman, kurang yakin. Dengan yang sudah terjadi masih galau, masih gelisah. Coba dulu saya gak nikah sama yang ini, mungkin hidupku akan lebih baik. Coba aku nikah sama yang calon polisi itu, apa gak ketuker sama suami tetangga gitu. AA aku tenet. Masih gelisah dengan yang sudah terjadi, ciri kurang. Adik-adik di belakang, mohon maaf, mohon maaf, ada yang pernah patah hati karena seseorang. Ada. Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku anggap dia jadi tulang punggung. Sampai hari ini merasa kecewa dengan yang sudah terjadi. Ada atau tidak? Itu teh kurang iman. Yang kedua, khawatir dengan yang belum terjadi. Nanti gimana ya, A? Nanti gimana? Ah!

aing hidup. Besok mau makan apa? Ya besok mah, gimana besok aja. Nanti gimana rumah tangga saya? Ya gak tahu atuh. Kenapa nanya ke saya? Ustaz, ini 9 hektar tanah. Gimana ngebangunnya? Ustaz Lutfan, jadi pesantren ini aja gak pernah kepikiran jadi atau tidak? Jadi. Punya santri ratusan dulu mah gak pernah kebayang sekarang ada atau tidak? Santai. Betul gak? Ahilman, dulu, ah ya Allah. Saya kalau cerita nanti aja di akhir lah biar nangis semua ya. Sejak kecil anak yatim, gak punya apa-apa. Gak pernah kebayang. Gak pernah kebayang. Pernah direncanakan, pernah dicita-citakan, gak pernah. Ah, serahin Allah aja. Dan Allah gak mungkin ngasih sesuatu melebihi batas kemampuan kita, betul? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dulu ada di antara bunda sering bilang gini, Ustaz, kalau saya gak ada suami saya gimana? Ya gak gimana-gimana. Halo? Kalau gak ada suami saya gimana? Ya gak gimana-gimana. Yang ngasih rezeki siapa? Yang bikin ibu hidup sekarang suami atau Allah? Yang bikin ibu stres suami atau Allah? Berarti kalau gak ada suami bahagia tidak? Ibu sering bilang, ini rumah tangga saya temani banyak masalah. Apa masalah ibu? Suami kan? Kan? Oke, sekarang suaminya gak ada. Masalah selesai tidak? Tuh, udah kelihatan banyak masalahnya teh. Makanya mohon maaf, hidup gak bisa diukur dari masalah atau ada atau tidak, betul? Masalah mah selalu ada, tak akan pernah tiada. Betul gak? Tugas, betul? Lulus sekolah, masuk kuliah, ada masalah tidak? Skripsi belum selesai, dosen sudah ketemui, gak ada biaya, selesai. Kuliah, selesai. Kerja, udah kerja, ada masalah tidak? Berharap gaji 2 digit, yang datang 2 koma. Tanggal 2 sudah koma kan. Kerja A, udah punya penghasilan A, pengen nikah dengan izin Allah, nikah. Biar saya mah A bakal bahagia kalau sudah menikah. Ayo jawab. Tambah dikit, tambah banyak. Tuh, dengerin santri, dengerin. Ini fakta. Betul? Ustadz, saya teh belum punya anak, Ustadz. Jadi hamba kasih anak, setelah punya anak, masalah tambah dikit tambah banyak. Ustadz, ini masalah anak besar, Ustadz. Lebih ringan masalah saya. Ayo, anaknya besar, masalah tambah dikit tambah banyak. Terus apa yang mau dicari dalam hidup? Mikir atuh ini teh, jelas tidak? Berarti AA, apa yang bikin doa belum terkabul karena kurang apa? Kurang yakin, kurang iman. Betul? Kita menyandarkannya bukan ke Allah, menyandarkannya ke selain Allah. Bunda kenapa darahnya bukan Allah, sandarannya suami. Bapak kenapa rumah tangga merasa suka tersiksa, kan gitu kan? Halo, tangga temani asa tersiksa gini. Bapak terlalu berharap ke istri. Capek pak ngejar maunya istri mah. Perempuan itu makhluk yang tidak bisa ditebak keinginannya. Betul? Perempuan mah hebat pak. Naik motor, sen kiri, belok kanan. Kita gak bisa nebak pak. Yang tahu meloknya hanya dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin diikut. Betul tidak? Satu kali ada cerita, istri saya nanya sama saya, ayah, bunda bagusnya pakai baju yang mana, merah atau biru? Saya jawab bilang gitu kan. Terus kata istri saya, enggak ayah, biru juga bagus. Dalam hati saya, katanya nanya, jawab sendiri. Itu perempuan pak. Setengah jam kemudian keluar kamar pakai baju kuning coba pak. Merahnya enggak.

Itu siapa, Pak? Perempuan. Bapak berharap ke makhluk yang gak jelas begitu, Pak. Makin gak jelas hidup Bapak, Pak. Udah sekarang mah kudu yakin sama siapa? Allah. Berarti kenapa doa belum yakin? Kenapa doa belum dikabul? Kenapa? Kurang yakin. Jujur, iya enggak? Jawab, iya lagi, jawab. Iya lagi, jawab. Iya, ya, ya. Kurang yakin dalam doa. Mulai malam ini lebih yakin mau atau tidak? Lebih optimis mau tidak? Dua. Kalau doa mau cepat dikabul, yang kedua, kuatkan dengan amal soleh. Kuatkan dengan apa? Amal soleh. Buka surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah ayat berapa? 186.

la'allahum yarsyudun. Dan apabila mereka bertanya, di mana Allah itu? Jawab, Allah itu dekat. Lebih keras. Allah itu dekat. Jawab, Allah itu dekat. Allah itu sangat dekat. Yang jauh bukan Allah, yang jauh kadang-kadang kita. Betul tidak? Jawab sekarang. Apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Jawab. Apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Yang kurang Allah atau kita? Tidak. Pasti yang kurang adalah kita. Betul? A-a, kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Betul? Dikasih ujian, kurang sabar. Betul? Ketika beramal, kurang ikhlas. Betul? Ketika ada takdir, kurang ridho. Betul? Ketika punya dosa, kurang tobat. Betul?

kita. Kata Allah teh kurang amal sholat. Ada yang begitu tidak? Ngaji Quran dilalaikan, ada yang begitu tidak? Infak sodakoh 2000, nggak nyambung. Coba AA mau tanya, yang di sini kalau sedekoh yang terbaik apa yang tersisa? Kalau sodakoh di sini yang terbaik atau yang tersisa? Sok jujur, kalau punya uang 70.000 dua lembar, 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Punya uang 2 lembar 70.000, 50 dengan 20, yang mana jujur? Uangnya nambah lagi 3 lembar 80.000, 50, 20, 10. Uangnya nambah lagi 4 lembar 50, 20, 10, 5.000, yang mana? Terakhir, uangnya 87.000, 5 lembar 50, 20, 10, 5.000, 2.000, yang mana? Astagfirullahaladzim. Masuk toilet sekarang berapa? 2.000. Masuk surga berapa? Ayo, Ustadz Lutfan lagi bangun pesantren. Beliau tadi cerita 114 asrama santri diambil dari 114 surat dalam Al-Quran. Ibu jangan nanggung, ayah jangan nanggung, ikutan. Ustadz, saya satu pesan, satu asrama, satu surat, nama saya Jariah. Selama asramanya masih ada, selama masih ada santri yang ngaji, selama masih ada santri yang menghafal Quran, ayah bunda wafat, pahalanya ngalir atau tidak? Ada terus atau tidak? Ikutan, kesempatan emas. Betul atau tidak? 114. Ustadz izin, yang udah terbangun berapa asrama? Halo? Masih hidup gak ini?

mengabulkan doa. Susah kita untuk ngeluarin sesuatu. Betul? Bunda sayang, adik-adik sayang, bunda, bapak, ya, ayo ikut. Satu semen, Ustaz, saya kerikilnya, saya tanahnya, saya pasirnya. Janji ke Allah, ya Allah, saya ini pasti mati, ya Allah. Apa yang saya mau tinggalkan selama saya nanti kembali kepadamu? Ayo jawab, saya mau nanya aja dalam hati yang paling dalam. Pengen gak bantu pesantren? Acungkan tangan. Yang mau angkat tangan. Bilang saya. Tapi kudu yakin ya. Jangan gara-gara AA yang bilang begitu ya. Coba, bismillah, tekad, azam, malaikat melihat. Pengen bantu pesantren? Mau? Siapa yang ngasih jalan nanti? Siapa yang ngasih rezeki? Takut tidak? Takut tidak? Jangan takut. Kita punya siapa? Lahir kita gak punya apa-apa kok. Betul gak? Nanti mati pun kita gak punya apa-apa. Kecuali amal. Betul apa betul? Mohon maaf, AA, kenapa doa kami belum dikabulkan? Barangkali masih kurang amal solehnya. Ahilman, sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya SD. Kemudian ibu saya jadi seorang single parent yang luar biasa. Saya dibesarkan oleh seorang ibunda yang Masya Allah. Dulu dari SD ibu saya bilang begini, Hilman, nanti masuk pesantren ya Hilman ya, biar jadi ustad. Saya bilang, gak mungkin mah jadi ustad. Mohon maaf, bapak saya almarhum kuli angkut di pasar. Ibu saya tukang jualan di pasar. Tapi kata ibu saya, Hilman nanti masuk pesantren. Mama doakan Hilman nanti jadi ustaz. Singkat cerita, saya masuk pesantren kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai kelas 4 ibu saya jatuh di kamar mandi, stroke. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Karena ibu saya itu kalau makan harus disuapin. Ibu saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustad-ustad di televisi. Satu kali ketika saya suapin, ibu saya bilang begini, Hilman, nanti Hilman ceramah di televisi ya seperti ustad-ustad itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta jauh lah, 8 sampai 9 jam waktu itu ya. Saya bilang gak mungkin mah. Kata mama saya, jangan begitu, kita punya Allah, minta saja sama Allah, minta saja sama. Kata ibu saya, ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang miskin, kita orang susah, kita orang gak punya. Kata mama saya, kita punya, minta saja sama Allah. Ibu saya punya kebiasaan, setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik. Satu kali saya tanya, mama, kenapa mama suka baca talbiyah setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium. Kata mama saya, Hilman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik haji umrah ke Baitullah. Saya bilang gak mungkin mah. Jangan begitu. Kita punya Allah, minta saja sama Allahu Akbar. Ustaz Lutfan, bapak, ibu, jamaah, dengan izin Allah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan, sekarang semua jadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi Allah izinkan saya ceramah di televisi. Jam 5 sampai setengah 6 di CNN. Setengah 6 sampai jam 6 di MNC TV. Jam 6 sampai jam 7 di BTV, Berita Satu TV. Setiap hari. Tapi saya sedih. Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi.

saya dapat kesempatan ke Amerika, Kanada, Timur Tengah, ke Jepang. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Adik-adik di belakang jangan putus asa. Ini Ustaz Hilman yang hari ini adik-adik lihat, dulu anak yatim gak punya apa-apa. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun. Karena ada tour and travel yang kita bimbing, bisa berangkat kapan saja dengan izin Allah. Tapi saya sedih, saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Satu kali saya tanya sama kakak saya, sama tetangga, apa kebiasaan ibu saya yang membuat doanya begitu dikabulkan oleh Allah? Mungkin bukan saat itu. Ternyata apa jawabannya? Ibu saya punya kebiasaan selalu paling depan kalau urusan infak sedekah. Saya suka lihat di rumah itu, kalau ada acara santunan yatim piatu duafa, rumah kami yang tempat nyimpen pakaian bekas sembako, saya pernah tanya sama ibu saya, "Ma, kenapa ini ada di rumah kita?" Kata ibu saya, "Si uang minimal mama ngasih tenaga, ngasih waktu, ngasih tempat. Boleh jadi doa mama gak dikabulkan sekarang, boleh jadi nanti. Boleh jadi yang membuat saya dengan izin Allah dapat beasiswa bukan pinternya saya, bukan karena pinternya saya, tapi karena amal ibu saya yang Allah kabulkan. Mungkin bukan saat itu, tapi di waktu yang akan datang. Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Maka bunda sayang, adik-adik, bapak ibu, kalau hari ini kita merasa bahwa kita udah beramal, kok belum dibalas, tunggu. Hidup bukan hanya waktu itu, betul? Boleh jadi anak cucu bunda yang dapat beasiswa, bunda yang dimudahkan pekerjaannya, betul? Maka nanti ada kesempatan, ayo Kiai Lutfan lagi bangun pesantren, ikut bikin asramanya. Pilih satu, dua. Gak bisa gedungnya, ambil sak semennya. Gak bisa karpetnya, gak bisa lampunya, harus ada nama kita di situ. Mohon maaf kalau sudah ada ajakan kebaikan itu tapi kita enggak segera ambil, boleh jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim tu'amil miskin fawailul lil musallin. Apakah kamu tahu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Dusta agama, bayangin. Siapa ustaz? Mereka yang lihat anak yatim, lihat fakir miskin, lihat orang yang sedang membutuhkan kebaikan, tapi dia enggak ambil kebaikan itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kemudian dia sholat, mohon maaf, kata Allah, fawailul lil musallin. Sholatnya mendapatkan rakawel karena dia tidak

0: 1. Yakin. 2. Kuatkan dengan amal. 3. Kalau doa ingin cepat dikabulkan, jauhkan dari yang haram. Apa? Jauhkan dari yang haram. Satu kali ada seorang pemuda yang bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, kenapa doaku belum dikabulkan? Apa kurang doaku? Apa enggak banyak doaku?" Kata Nabi, "Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doamu? Makananmu haram, pakaianmu haram, perbuatanmu haram, banyak maksiatmu, amalmu dikit, maksiatmu banyak. Kebayang enggak? Gimana doa bisa dikabulkan? Maka izin kalau maksiat kita banyak, minimal amalnya dikencengin. Biar kita bisa punya kekuatan." Sampai pada akhirnya, kalau doa ingin cepat dikabulkan, caranya ikhlas. Apa? Ikhlas. Yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Mohon maaf bunda sayang, ayah sayang, adik-adik. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Betul? Rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Maka percayalah, boleh jadi Allah belum mengabulkan doamu. Bukan Allah belum mengabulkan, tapi Allah sedang menyiapkan kebaikan. Betul? Cara Allah mengabulkan doa kita ada 3 jawabannya. Ada berapa? 1 yes, 2 no, 3 wait. Ulangi, 1, 2, 3, ulangi, 1, 2, 3, yes. Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau wait, tunggu. Aku berikan mungkin bukan di waktu yang cepat, tapi aku akan berikan di waktu yang tepat. Betul? Bukan cepat, tapi apa? Tepat. Yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Maka ayah, bunda, semua ahilman bisa hadir di tempat ini, senang sekali. Kiai Lutfan, terima kasih banyak hadirkan. Kenapa doa itu penting? Ada berapa alasannya? 3, ulangi. 1, kenapa? Doa itu perintah Allah. 2, doa itu cara kita berkomunikasi dengan Allah karena kita butuh sama. 3, doa itu apa? Kekuatan orang beriman. Betul? 4, cara agar doa cepat dikabulkan. 1, harus apa? Yakin. 2, harus apa? Dikuatkan dengan amal soleh. 3, apa? Jauhkan dari yang haram. 4, apa? Ikhlas. Serahkan kepada siapa? Allah. Cara Allah menjawab doa kita ada berapa jawabannya? 1, apa? 2, apa? 3, apa? Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

kemana-mana. Setelah Hikmah Fajar, akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan religius.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM di awal pagi hari Ahad di akhir bulan Mei 2026 dan bertepatan dengan hari yang ke-15 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertepatan dengan hari Ahad hari ini, hari Minggu ya bagi Dahlia, biasanya Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Kali ini karena Bapak Ustaz Taufik Rahman lagi ke Tasik, konon begitu, beliau yang ditugaskan untuk hadir dan bersama pengampul pagi hari ini menemani dan kita bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Ustaz, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tayyib, tayyib, semakin tayyib.
1: Begete banget.
0: Begete banget.
2: Sibuk ya hari-hari terakhir Masya kita kemarinnya Ustaz ya?
0: Betul, luar biasa.
1: Luar biasa ini. Hal-hal
0: sampai
1: yang...
0: Sampai haheho.
1: Kesana kemari.
0: Sampai kahyati.
1: Kahyati. Lelah kahyati ya. Akhirnya tungtungan teh ciput dipasangkan nak pastaka. Nya ciput, cip. Ini malam minggu ramai sekali di jalannya. Biasa jarang keluar kita akhir-akhir ini tuh.
0: Betul sekali Bang Japul, ayahanda, ibunda. Pada hari Ahad ini kami diperkenankan untuk kembali hadir menemani ruangan Warigi Dahlia. Tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, Dahlia FM. Doa terbaik dari kami berdua untuk Warigi Dahlia dimanapun Warigi berada. Mudah-mudahan Allah Jujun tetap memberikan kebahagiaan, menemani Warigi Dahlia untuk dunia ini dengan penuh ketaatan kepada Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, dan tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, suasana pagi dini hari ini kita masih di suasana Idul Kurban. Nah, Warigi Dahlia, kita masih kemarin baru saja melaksanakan satu ritual kehidupan dan sebuah kebahagiaan kita, ayahanda kita, orang tua kita, Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam itu Ustaz ya.
0: Betul sekali.
1: Nanti ada banyak penjelasan yang nanti akan kita sampaikan.
0: Betul.
1: Dan Warigi Dahlia nanti bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Sembung yang sudah tahu dari kemarin sama Bunda Haja Siti Imar, sempat ketemu dengan Abang kemarin Ustaz, dan juga Teh Mary, terima kasih Mpok Oneng dan Ibu Ani di Sukajadi, Ibu Siti Nurmalia, Mama Lilis, terima kasih untuk semua warga Dali. Dipersilakan 222-1015 acara Obsesi Pagi dari jam 4 sampai jam 6 bersama Ustaz Andi Abdurrahman kali ini, silakan.
0: Iya betul sekali Bang Japul. Insyaallah ayahanda, ibunda, Warigi Dahlia semuanya, materi yang akan kita angkat yang menjadi bahan diskusi kita, bahkan boleh jadi menjadi bahan renungan ya untuk jiwa kita. Insyaallah materinya berkaitan dengan rahasia di balik kurban. Ya, rahasia di balik kurban. Nah, kemarin pada hari-hari tasyrik tentunya kita menjalankan suatu ibadah, salah satu dengan hewan kurban ya. Nah, di balik penyembelihan hewan kurban itu ada sesuatu rahasia Warigi Dahlia. Ini rahasia yang mungkin sedikit terungkap ya. Sedikit terungkap
1: yang kita tahu, wah kurban nih.
0: Nah,
1: kurban hewan, apalagi selesai. Yang daging mentah sana sini mengharapkan.
0: Dan insya Allah nanti kita akan bahas, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami tentunya yang menyampaikannya, dan umumnya untuk ayahanda, ibunda, Warigi Dahlia dimanapun Warigi berada.
1: Baik, Warigi Dahlia, kita bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Dan pagi hari ini Pak Mumu dan Ibu Haja Iom di Linggar Jaya Elektronik juga sudah bergabung. Ibu Neni Sukarni, terima kasih juga Teh Haja Neng Sarijadi dan Teh Hajah Mira, juga untuk sama Kang Haji Cece dan keluarga, Ibu Heni Herawati, Mama Ibu, dan untuk semua Warigi Dahlia. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman tentang di saat-saat momen Idul Adha dan saat-saat kita pagi hari ini merasakan nuansa liburan panjang dan rahasia di balik kurban.
0: Terima kasih Bang Jabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. يا أيها

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi dahlia rahimani Allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan sampai detik ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan pula kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat, patuh dan beriktibar terhadap sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyib tayyib semakin tayyib. Wargi dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah, rahasia di balik kurban. Menyembelih hewan kurban hari raya Idul Adha merupakan wujud ketaatan terhadap perintah Allah, sekaligus menampak akan wujud syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dari segala karunia dan kenikmatannya yang begitu besar. Di dalam Al-Quran surat Al-Kawthar ayat 1 dan ayat 2, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi min samiil alihi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh telah kami berikan kenikmatan kepadamu yang begitu besar, fasalli li rabbika, maka tegakkanlah solat atas nama Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di dalam surat Ad-Duha ayat ke-11 pun menegaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, kata Allah, maka hendaklah kalian untuk menyampaikan, untuk menampakkan dengan rasa syukur yang besar terhadap nikmat yang kita terima dari Allah yang maha perkasa. Berkurban wargi dahlia, ayahanda ibunda dimanapun wargi berada, berkurban merupakan metode belajar bagi kita. Awas, berkurban merupakan metode belajar bagi kita yang instan. Belajar keikhlasan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Belajar ketaatan dari Nabi Allah Ismail alaihi salam. Berkurban adalah pengingat bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada dunia. Yakini itu wargi dahlia. Di hari raya Idul Kurban kemarin itu mengingatkan bahwa cinta kita kepada Allah ternyata jauh lebih besar daripada cinta kepada dunia. Yang kita keluarkan untuk membeli hewan kurban bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, bahkan jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Untuk apa membeli hewan kurban? Itu menunjukkan bahwa betapa besarnya cintanya seorang hamba yang beriman kepada Allah, mengalahkan kecintaan kepada dunia, mengalahkan yang ia kumpulkan. Bukan soal berapa banyak hewan kurban yang kita sembelih,
Tetapi seberapa ikhlas

0: yang kita tanamkan. Bukan seberapa banyak yang kita kurbankan, tetapi seberapa keikhlasan yang dapat kita belajar keikhlasannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkorban pun adalah upaya kejiwaan untuk membunuh. Awas, ini yang terkadang lupa Bang Ajapun. Terkadang kita begini, dalam menjalankan syariat kurban hanya mengikuti syariah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, belajar keikhlasan dari beliau, belajar dari ketaatan dari Nabi Allah Ismail alaihissalam sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik kurban itu ada satu hikmah yang jarang kita ungkapkan. Apa itu? Dengan berkurban itu merupakan upaya jiwa kita untuk membunuh tangan yang selalu ada dalam jiwa raga kita. Membunuh hewan, menyembelih hewan itu secara zahirnya, tetap seolah-olah kita sedang membunuh karakter kebinatangan yang ada, yang terpendam dalam jiwa raga kita. Ini karakter binatang ini, subhanallah, tidak semata-mata Allah sebutkan di dalam Al-Quran, balhum adhallun, bahkan lebih hina daripada binatang. Ilabillah. Ternyata dengan kurban ini, ayahanda, ibunda, secara tidak langsung kita diberikan pelajaran untuk membunuh karakter, jiwa, watak binatang yang terkadang muncul dalam jiwa raga kita. Karakter binatang itu seperti apa sih yang harus kita bunuh? Serakah atau rakus? Lihat yang namanya monyet, lihat yang namanya kambing, semua binatang pasti rakus. Ularlah, komodolah, setiap hewan memiliki sifat serakah dan rakus. Dan itu salah satu karakter hewan. Dan itu pula lah wargi dahlia, terkadang ada dalam jiwa raga kita. Sifat rakus, sifat serakah, sifat hawak bisa beakeun ku batur. Itu sifat binatang biasanya serakah atau rakus. Karakter haram dan halal
1: hajar terus.
0: Dihajar terus. Tidak ada. Misalnya ada kucing, aya ucing wargi dahlia ngambil ikan asin kita. Si ucing enggak bertanya ini asinnya halal apa haram. Tidak. Kambing memakan rumput di kebun orang, dia tidak berpikir ini halal atau haram, enggak berpikir. Dan itu terjadi dalam jiwa manusia. Karena sikap dan sifat kerakusannya yang ada dalam jiwanya, tentunya dia tidak mengenal hukum halal dan haram untuk meraih, mendapatkan cita-cita dan rezekinya. Dia tidak mempermasalahkan masalah halal ataupun haram. Dia tidak memandang baik atau buruknya apa yang ia lakukan. Kan belum pernah ayam datang ke polisi minta surat kelakuan baik. Kesan kantosnya. Bahkan di dalam hukum hewan itu terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kalah, menjadi mangsa. Itu hukum rimba. Di mana hukum rimba? Di leweng, ai di leweng, sato, ai sato teh saha, binatang. Terkadang kita pun hukum rimba. Yang kuat menghantam yang lemah. Yang kuat memakan yang tidak memiliki kekuatan. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu hukum rimba. Sikat kiri, sikat kanan, menjilat ke atas, ngejejek ke handap, itu sikap hewan yang ada dalam jiwa raga kita. Dengan idul kurban kita bunuh itu. Kita bunuh karakter kehewanan itu, kebinatangan itu. Tidak memandang, tidak mengenal hukum halal dan haram. Hidupnya biasanya itu yang namanya binatang itu wargi dahlia, hidupnya bebas tanpa aturan. Punten tinggal hayam di mana wae.

0: acaknya. Betul. Sugan nikah heula atau punten abdi keur undangan ti sato naon gitunya, kambing, ada undangan resepsi pernikahan silayung cenanya ka punggur ti inahong di Bojong Ranggong ya, aya domba silayung sareng si domba, tidak pernah menunjukkan bahwa hidup hewan itu bebas tanpa aturan, tidak memakai baju ge nyantai we.
1: Eta domba domba jalu jeung sekandang rek dipunci sini tumpakan.
0: Sini tumpakan geulah nauzubillah. Ya, tinggali betul Bang ya. Ya. Itu karakter binatang dan itu terkadang ada dalam jiwa raga kita. Dia tidak mengelaras kadang saja. Nafsunya menjadi tuhannya. Nafsunya yang mengatur kehidupannya sehingga seperti binatang, apa bedanya dia dengan binatang marginal. Kan binatang mah teu pake baju ka pasar ge, ih santai we. Ayeuna kitu, aya. Saya eta teh jalmi, manusia yang tidak mau dan tidak auratnya dengan pakaiannya seperti karakter binatang. Inilah karakter binatang. Di mana berkurban adalah upaya kejiwaan untuk membunuh karakter kebinatangan yang selalu ada dalam jiwa manusia. Dengan berkurban bukan hanya sekedar seremonial saja wargidah. Mencit hewan kurban, domba lah, kambing. Berkurban bukan sekedar seremonial menyembelih hewan. Bukan hanya sekedar ngocorkan getih wargidah. Pulkan tetangga. Memberikan makanan kepada para mustahik dengan daging kurbannya. Bukti pada kurban sebagai perintah Allah. Namun yang tidak kalah penting lagi kuri kita. Banyak kasus wargi dahlia. Banyak kasus Bang. Jangankan setelah Idul Adha, sedang Idul Adha saja terkadang sifat kebinatangan itu ada. Subhanallah.
1: Muncul banget
0: itu. Yuk kita coba dengan tidak mengurangi abah terhadap diri sendiri deh. Gak usah nunjuk orang, gak usah nunjuk teman kita, gak usah. Kita tunjuk dalam diri sendiri. Yuk kita muhasabah. Banyak kasus saat berkurban di mana-mana. Henteu domba na ngamuk di paling wargi dahlia. Henteu sapi na ngamuk di tema. Wah seueur ceritanya. Henteu sapina, henteu domana, pengurusna para rasea. Ayana gitu. Banyak.
1: Hanya urusan kulit.
0: Hanya urusan sepele gitu. Dengan masalah urusan itu tadi. Kulit lah, cokor lah, hulu lah. Ah. Subhanallah. Banyak kasus. Saat berkurban selalu ada saja cerita yang kita ketemui. Misalnya. Yang namanya binatang itu kan sifat rakus ya. Tadi dikatakan bahwa berkurban itu, ya Pak Ustadz Apul, itu wargi dahlia membunuh karakter sifat kebinatangan. Salah satu di antara sifat binatang itu adalah rakus. Bin serakah alias hawak. Kita ingin membunuh itu tuh saat berkurban. Subhanallah, apa yang terjadi? Jangankan setelah berkurban, sedang berkurban pun sifat rakus, sifat serakah ini timbul. Datang kepada siapa? Tiga orang. Sifat rakus ini datang ke tiga orang nih. Satu, mudohi. Mudohi itu yang mengurbankan. Ada sifat serakah, rakus. Kan kita sudah tahu wargi dahlia bahwa daging kurban itu kan terbagi menjadi tiga kata Nabi. Sepertiga untuk mudohi yang mengurbankan, ya. Sepertiga untuk mustahik orang miskin, sepertiga untuk hadiah, gitu kan? Ini terkadang subhanallah sifat mudohi yang sifat rakus pengen semuanya untuknya. Sepertiganya dapat, jantungnya dapat. Nah, di itu teh limpahnya pengen, lidahnya pengen, semua pengen. Nah ini sifat rakus. Ka kulit-kulit lah yang dicanak. Walaupun diperbolehkan mangga, tapi tolong dong. Ingat, daging hewan kurban terbagi menjadi tiga bagian. Dan itu selalu ada dalam sifat.

0: sifat karakter kebinatangan, memiliki sifat rakus yang dimiliki oleh yang namanya mudohi. Yang kedua, sifat rakus dari siapa? Orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus hewan kurban, pengurus. Pengurus nih yang datang sifat rakus, udah dapat bagiannya, udah dapat hadiahnya, nyumputkeun deui. Nyumputkeun cokor lah, nyumputkeun hulu lah, nyumputkeun kadut lah, nyumputkeun buntut.
1: Menuding orang lain mau.
0: Jeung nuding eta leuwih cilaka bang, dicokot ku sorangan nudingkeun ka batur. La haula wala quwata illa billah. Sering itu. Padahal dia suka dengan usaku. Padahal kan yang budak nih kicapan, buru bawa ke dapur.
1: Bawa kresek hidung, nanti
0: ketinggalan. Itu sifat rakus. La haula wala quwata illa billah. Ada saja. Itu kan. Sifat pengurus itu begitu. Ditimbun lah. Itu sering terjadi ya. Mudah-mudahan di kita mah tidak terjadi, mudah-mudahan warga. Di pengurusnya itu, pokoknya mah diatur, bisa diatur semuanya. Ini bagian keluarganya, ini bagian DKM-nya, ini bagian keluarga DKM-nya, ini bagian semua. Ngesan we. Teka bagian para mustahik teh gigil curuk we. Ayeuna kitu? Aya. Saha? Wallahu ta'ala bisawab. Dan semoga tidak terjadi di lingkungan kita warga dahli. Itu pengurus rakus, pengen semuanya diambil. Cek pemajikan nanti, bapak jadi panitia penghewan kurban, nya kadeknya kanyutna, kadeknya buntutna, kadeknya kade. Sarayana. Aduh lah haula, torpedona kadenya, torpedona cek DKMT. Ayeuna gitu. Ah nyumputkeun torpedo. Aduh, la haula wala quwata. Itu rahasia di balik kurban. Pengurus ya, sifat rakus tinu daging, tinu tulang warga dahlia. Apalagi selain rakus yang timbul pada mudohi, pada pengurus juga pada mustahik. Ini nih tiga sekawan, ini nih sekongkol. Yang namanya mudohi, yang namanya pengurus, yang namanya mustahik. Mustahik oke okay, kadang-kadang rakus. Kudu lah mengantri teh meureunan. Yuk kabe anakna, minantuna, incuna, buyutna tita ngantri. Kupon kabe. Tita mawaan kupon. Wah, bawa.
1: Dibari tilu teh yang lima.
0: Jadi hayanya matak ditinggalin cek pengurus teh. Nah bengenat eta dia cara nomenta daging teh. Ah sifat raku. Sehingga orang lain tidak kebagian. Sehingga orang lain yang betul-betul membutuhkan tidak terkena, tidak tersentuh hewan kurban itu. Ini yang terjadi itu. Itu yang terjadi warga dahli. Dapat dari sini minta ke sana. Dapat dari sini minta ke ketua panitia. Gus gitu teh, semenang. Minta di ke sekretaris, menang. Minta di ke bendahara, menang. Minta di ke DKM, menang. Minta di, ah. Nggak usah. Menang atau lebih di kurban.
1: Ayam tamusuna.
0: Ayam tamusuna. Aduh.
1: Ayam congorna.
0: Lah, yang terjadi. Sifat rakus. Kemudian yang kedua, kasus yang sering kita temui dan selalu ada cerita di dalam idul kurban itu, sifat kehewanan, selain sifat rakus, hilangnya sifat ikhlas. Ini, hilangnya sifat ikhlas. Saat pengorbanan begitu besar, tetapi hasilnya jauh dari harapan. Nah ini nih, jauh dari keikhlasan. Bahkan terjadi, orang mah kurban di dieu mah pertama dan terakhir saja. Naon? Teu baleg cenah imah ieu. Biraku cenah urang anu ngorbankeun menang sakieu, tah teu ikhlas.
1: Wow, ikhlas.
0: Apalagi tenaga dikeluarkan segala macam. Celeketek teu menang saon. Celeketek teu menang setengah kilo. Aduh, geus bobolokot, geus itu, geus ieu. Subhanallah. Berarti ikhlas. Meniru bagaimana Nabi Allah Ibrahim memberikan pelajaran ikhlas kepada kita. Benar. Benar. Saya dan Teh Bentang merasakan itu. A, B, ngurus itu, ngurus itu. Dan alhamdulillah, wareg. Dada

0: daging teh subhanallah tak tuh dawareng boro-boro hayang tuang ningali geus wareng wargi dahlia. Makanya sahur Bang Apul mah ketika selesai dulu tentu yang laris. Kolesterol naik, darah naik.
1: Sampai kabar jadi butuhnya.
0: Makanya kenapa sering terjadi pernikahan da were daging kurban. Subhanallah.
1: Jangan menyandung perutnya dari gitunya balik ke ditunya.
0: Aduh, subhanallah. Kita masih embah, Murun. La haula wala quwata illa billah. Mari kita lihat ya. Itulah hilangnya sifat keikhlasan dari pengurus, dari yang nyacak. Astaga, hilang terjadi itu. Dan ini belajar dari kita ikhlas. Mungkin tahun ini kita tidak punten wargi dahlia. Orang-orang yang berkurban dengan ratusan juta, puluhan juta, jutaan rupiah, dia sedang belajar ikhlas. Uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun hari ini berkurban, subhanallah, selain kebahagiaan yang luar biasa, Allah tanamkan dalam batinnya kelapang dadaan yang begitu bahagia ketika berkurban. Cing atau aina mah sebagai bukan sebagai mudohi atau non ngurus-ngurus teh kudu ikhlas. Atau si mustahik teh kudu ikhlas. Dipoyok barejang di tampanan. Sakieu eta di masjid teh kira-kira mere kurban mah segede cucunguk inaon ieu. La haula wala quwata illa billah ya. Wargi Dahlia, itulah salah satu di antara kasus kecil sifat rakus yang timbul hilangnya sifat keikhlasan dalam mengelola, dalam mendistribusikan, bahkan dalam menerima dari penerimaan hewan kurban bagi para mustahik. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita dan menimbulkan pelajaran bagi kita, kebaikan yang sudah kita lakukan kita tanamkan kembali, kita jaga keburukan atau kesalahan yang kita lakukan menjadi sebagai bahan pelajaran untuk kita, dan semoga kita dijauhkan tidak

0: Kurban itu cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Karoba.
0: Kalau pakai Q dari asal kata dari
1: karoba ya.
0: Karoba. Gitu. Ayahanda ibunda wargi Dahlia, kita jeda dulu wargi ya. Kita melaksanakan sholat subuh insyaallah. Setelah sholat subuh kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.

aktif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: bilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di hari Ahad ini, Wargi Dahlia, hari yang ke-31 di bulan Maret 2006 dan hari yang ke-14 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bersama Ustaz Andi Abdurrahman, yang kebetulan di hari Ahad biasanya Bapak Ustaz Taufik Rahman lagi, beliau ada tugas ke Tasikmalaya.
1: Iya, Wargi Dahlia, ikhwatul fiddin, azakumullah, ayahanda ibunda, setelah kita melaksanakan salat subuh, mudah-mudahan rangkaian salat subuh kita dengan zikir dan doa semoga menjadi bagian amal soleh untuk kita, sehingga Allah memberikan pahala dan insyaAllah. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, kami mengingatkan wargi, bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umroh, masih ada 3 seat lagi wargi Dahlia, ya. Tinggal 3 seat lagi, silakan bagi wargi yang ingin berniat melaksanakan ibadah umur dengan harga promo 28 juta rupiah.
0: Dipersilakan. Makanya buaya iom sama api mau ikut 3 lagi ya. Abi Gunung Sembung sama Bunda Teh Bentang.
1: Subhanallah. Mudah-mudahan wargi-wargi yang lain yang berniat silakan segera mendaftarkan diri wargi. Tinggal 3 seat lagi wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah manasik kita mulai di pertengahan bulan Juni 2026 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki, kesehatan dan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah.

0: Omrah makaning eta buah jahe ida sama Pak Jinan abadi ngiring jika jaben.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
0: Berarti genepnya.
1: Ndai itu bisa. Alhamdulillah.
0: Kajan nengjeng iu.
1: Kami aturkan terima kasih jazakumullah khair wa barakallah fikum untuk wargi Dahlia semua yang telah menitipkan hewan kurban untuk putra putri kami di Yayasan Rahma Agnia Mubarak, di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak, yang telah menitipkan rizkinya untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kami yang kami bina, yang kami asuh, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bagi wargi Dahlia yang ingin menyimak kajian-kajian video-video singkat tentang ilmu agama, dapat wargi kunjungi TikTok kita Ustadz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita peroleh kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi kami yang menyampaikan mau insya Allah. Amin. Kami juga turut berbelasungkawa kakak kami, ya kakak angkat kami yang ada di daerah Majalaya, yaitu Haji Enang, ya Haji Enang. Waktu malam beliau telah berpulang ke rahmatullah di daerah Majalaya di rumah sakit Ebah. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga yang ditinggalkannya semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wafu'anhu. Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Melihat pertanyaan yang ingin wargi Dahlia sampaikan, silakan di 0811-222-1015 untuk edisi Karena Idul Adha bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Dan kita lihat pertanyaan yang datang dari Pak Ruswan, ya. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Pak Ruswan. Pak Ruswan betul. Bojong Picung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama, tapi di idioma sok ini Ustaz, berarti menyambung tema apa yang Ustaz sampaikan dan paparkan tadi. Bojong Picung sama, tapi di idioma sok lengit teh uang pemotong 200 ribu tiap

0: demikian kejelasan ya dalam pengurusan hewan kurban wargi Dahlia, termasuk penitipan hewan kurban itu harus dari awal. Dari ketika penitipan hewan kurban kepada DKM atau kepada pengurus wargi Dahlia, harus jelas ijab dan kobulnya. Dalam artian ketika seseorang menyampaikan hewan kurban kepada kita, kita harus memiliki perhitungan yang jelas. Kalau misalnya menitipkan hewan itu berupa domba atau sapi, kita menyampaikan ada tambahan biaya untuk apa? Untuk jagal, untuk pemeliharaan, sampai pada pendistribusian dari daging kurban tersebut. Akurat, ya, harus akurat, betul-betul harus disampaikan kepada mutohi untuk menghilangkan kesuuzonan dan fitnah yang akan timbul apabila kita tidak berkomunikasi dengan benar dengan para mudhohi. Dan ini sering terjadi wargi Dahlia, sehingga kalau tidak ada kejelasan dari awal, dikhawatirkan kepada jagal itu mengambil dari bagian daging tersebut. Karena pembagian atau memberikan upah mengambil dari daging hewan tersebut itu bertentangan dengan syariat. Karena hewan kurban itu diperuntukkan hanya untuk tiga golongan. Sepertiga untuk mudohi, sepertiga untuk para mustahik, dan sepertiga untuk hadiah wargi Dahlia. Maka uang pemotongan ya ataupun ada uang tambahan itu harus betul-betul jelas disampaikan para mudohi. Kemana dan arahnya kepada siapa? Untuk jagalkah? Untuk pembelian plastikkah? Untuk konsumsikah? Disampaikan fitnah dan kesuuzonan dari pihak yang menitipkan hewan kurban kepada kita, sehingga terjadi sistem kepercayaan di sana. Kita harus betul-betul menjaga kepercayaan para mudhohi. Dia khawatirkan dia kapok untuk menerima atau untuk menitipkan hewan tang. Ya, jadi mohon dengan hormat untuk menjaga kepercayaan dari mudhohi yang menitipkan hewan kurban kepada kita. Wallahu ta'ala.
1: Ya, kalau Ustaz, di sini perlu keikhlasan dan apalagi ikhlas kurban, berkurban tadi dan ikhlas itu di situ ya.
0: Betul sekali.
1: Dan lepas, tidak usah ada prasangka.
0: Prasangka.
1: Suudon.
0: Betul. Bahkan seperti ini Bang Haji Abdul juga wargi Dahlia, ada terkadang kasus misalkan mudhohi mengatur. Pertanyaannya, apakah boleh mudhohi itu mengatur? Harus kesini, harus kesini, harus kesini. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Boleh. Karena itu hewannya. Hewannya. Dia membeli dengan hartanya, dengan uangnya, kemudian dititipkan kepada para pengurus, kata mudhohi, tolong ya, ini sepertiga buat saya, yang lainnya tolong kasihkan ke ini, ke itu, ke fakir miskin ini. Boleh. Kenapa pengurus harus menjegal? Kenapa pengurus harus marah gitu? Karena ingat, hewan kurban pada kita itu hak sepenuhnya dari mudhohi itu. Ya, itu yang sering kita lupakan wargi Dahlia. Jadi kalau misalkan diatur oleh mudhohi, pengen mustahiknya ke daerah A, pengen boleh-boleh saja. Karena itu adalah bagian hak dari mudhohi sebagai pemilik hewan tersebut. Kurban. Ya, Allahu ta'ala.
1: Baik, kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam untuk Mama Hajah Nur Adil. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Papa Ian yang kemarin masih di perawatan yang begitu dalam pengawasan dokter.
0: Mudah-mudahan sehat kembali insya Allah.
1: Amin. Dari Pamumu Mujahidin sama Ami Hajah Iom.
0: Siap.
1: Di Linggar Jaya Elektronik ini tapi di rumah. Ada di Cigentur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pertaruhan ti api Haji Mumu sama Bunda Haji Iom. Dupi awal rentetan takbir Allah, Allahu Akbar. La ilaha huwallahu akbar walillahilham. Jadi tiga kali, kemudian berlanjut tadi. Dina waktus peristiwa Nabi atas perintah Allah. Sahaknu ngucapkan naha malaikat, naha Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail.
0: Baik, untuk Apih Mumu dan Bunda Haja Iom di Linggar Jaya Elektronik di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apih, ada salam dari Bapak Lurah, Bapak Adang. Beliau itu katanya, kata Pak Adang ini, dia tukang nyerang, Bang. Apih Mumu itu kalau lagi rapat itu beliau suka nyerang. Jadi bisa itu kursi bisa melayang.
1: Oh.
0: Beliau itu kalau di sana. Ya itu kata Pak Adang, cen asing damang, cen api. Wah,
1: harus berkorban ya. Banyak itu.
0: Kan? Berkorban banyak.
1: Supaya sifat kehewanannya tidak menjadi sifat kemalaikatannya lebih tinggi.

0: Mohon api, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Awal rentetan takbir kan, wargi Dahlia, ini bukan hanya sekedar dibacakan oleh Nabiullah Ibrahim dengan para malaikat, tetapi ini adalah bagian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah 201, 202, 203. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa membacakan takbir pada hari-hari tertentu. Maksud hari-hari tertentu itu adalah hari Tashrik. Dari tanggal 10, 11, 12, dan 13. Bir Muqayyad. Nah, takbir ini yang membacanya dua kali takbir, ada yang tiga kali. Dan para ulama sepakat semuanya boleh kita pilih. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Satu. Yang kedua, takbirnya tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Nah, takbir ini dibacakan sebagai perintah dari Allah Azza wa Jal kepada orang yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebetulnya ini wargi Dahlia, yang diperintahkan penyembelihan hewan kurban itu, takbirnya itu bukan pada saat penyembelihan sebetulnya, tapi pada waktu, jam dan tempat yang terikat sebagai takbir muqayyad, biasanya ba'da sholat ya. Di tanggal 10, 11, 12, 13 itu takbirnya itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ba'da sholat. Jadi setelah salat fardu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, lalu Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu hanya disunnahkan untuk bertakbir saat penyembelihan hewan kurban. Ya, yang wajib ini, awas wadi gedal ya, yang wajib ketika menyembelih hewan kurban, bismillah saja. Itu wajib. Ya, bismillah kemudian wallahu akbar itu sunnah. Jadi wargi Dahlia, rangkai rentetan takbir ketika penyembelihan hewan kurban itu sebetulnya hanya sebagai adab saja. Adab saja untuk mengumpulkan semua mudohi atau semua warga atau semua penduduk yang ingin menyaksikan penyembelihan hewan kurban saja. Ya, karena yang wajibnya itu bukan takbirnya, tapi bismillahnya. Bismillahi itu wajib, wallahu akbar itu sunnah. Gitu. Sehingga takbir-takbir yang dibacakan oleh para mudohi atau para pengurus pada saat penyembelihan hewan kurban itu bagian dari sunnah saja. Baik yang dibaca pada waktu dulu itu oleh para malaikat maupun oleh Nabi Allah Ibrahim ataupun Nabi Ismail, itu bagian dari adab saja untuk atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Kita lihat lagi, silakan untuk yang sempat bergabung di 0811 222 1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.

0: didapuk atau didaulat.
1: Subhanallah.
0: Ini ada pertanyaan di luar tema kita ya, yang menceritakan tentang rahasia di balik kurban, Ustaz ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hamba Allah di buminya Allah ini mau bertanya, muda-mudi yang berzina baru ketahuan sesudah bayinya lahir, mau dinikahkan dan bagaimana hukumnya? Apa masih harus dilakukan setelah dinikahkan atau seperti apa menurut syariat agama? Mohon jawabannya. Jazakumullah khair Ustaz.
1: Baik, untuk hamba Allah ini, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah, amin, ya Rabbal alamin. Hukum zina wargi dahliya itu disyariatkan di dalam Al-Qur'an, la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Sayangnya dari perbuatan zina ini, perbuatan keji, jangankan melakukan, mendekati pada masalah zina saja wargi dahl ini dilarang, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang berzina ini wargi dahl akan memukul rata semua azab oleh Allah azza wajalla. Ia akan dipukul rata oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menjamur zina pada suatu tempat, maka Allah akan turunkan bala di tempat itu.
0: Jadi 40 rumah itu yang apa namanya mendapat hukuman itu.
1: Betul.
0: Ya, ada satu penzina di dalam satu rumah itu, kanan kiri 40 rumah itu di
1: akan mendapatkan dicabutnya, betul.
0: Sebuah nenek bilang dulu teh, sial.
1: Allah Subhanahu wa taala
0: berkahnya.
1: Berkahnya dicabut oleh Allah azza wajalla. Nah, hukum berzina bagi muda-mudi wargi dahlia. Dalam hukum zina itu terbagi dua. Pertama, zina yang dilakukan oleh muda-mudi yang belum menikah itu hukumannya harus diasingkan. Diasingkan oleh warga, diasingkan jauh-jauh. Kemudian dia di bagaimana? Dia dihukum rajam 100 kali tanpa belas kasihan, dirajam, jobro 100 kali. Nah, bagi orang yang berzina yang sudah berkeluarga, mohon maaf, bagi suami berzina dengan istri lain, istri berzina dengan suami lain, ini harus dihukum sampai meninggal dunia. Saking bahayanya penyakit sifat zina ini wargi dahlia. Nah, tetap saja muda-mudi melakukan zina, hukum harus ditegakkan wargi dahlia. Hukum rajam dan diasingkan dari tempat itu. Dihukum rajam, diasingkan dari tempat itu sampai dia apa? Dia bertobat kepada Allah azza wajalla. Nah, ketika bayinya lahir, misalnya si A laki-laki, si B perempuan. Ini muda-mudi A dan B berzina. Kemudian lahir anak yang C. Nah, apabila si A ini kawin dengan yang si D, sementara yang menzinahinya adalah B, maka si anak ini nasabnya bukan kepada si B, bukan kepada si D, tapi ke si A. Ke ibunya yang menasabnya. Jadi misalkan si A kawin dengan si B, lahir si C. Si anak C ini bukan bin si B atau bin D, si suaminya, tapi harus anaknya binti A. Nasabnya bukan kepada ayahnya, pada

0: menikah, segera menikah untuk menghalau dan menghalangi perbuatan zina ini, wargi dahlia. Ini luar biasa. Yang namanya perilaku zina ini bisa menjadikannya ini jauh dari rahmat Allah, meninggal dunia dalam keadaan sul khatimah dan disiapkan azab yang sangat berat bagi Allah. Bahkan zina termasuk dalam dosa-dosa besar. Termasuk gitu ya,
1: di dunia hilang keberkahan.
0: Na'udzubillahi min zalik.
1: Wallahu ta'ala bisawab. Ustaz, terima kasih masih di Obsesi Pagi.
2: Warga Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Terima kasih atas pertanyaan Wargi Dahlia di Obsesi Pagi. Dan sekarang dari Ibu Sa'diyah Cipedes. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa nih? Ustaz Hajah Heni Putra Nanu ngantunkeun pampan MRT. MRT nanti apa nih? Di ijal dakat tinggal nawae dianggo kurban kanggo miptah anu ngantunkeun teu sawios kitu. Ngantun kenana te acan lami 100 dinten ge te acan da te sawios kitu kurban nu tos ngantunkeun. Ini putra Bu Heni anu ngantunkeun pan motor, motor MTR ni motorna diical. Nah, ini dibuat le kurban yang meninggal itu.
0: Oke, okay.
1: Paham ya?
0: Insyaallah, insyaallah.
1: Mudah-mudahan bisa kita paham-pahamin ini.
0: Ibu Sa'diyah di Cipedes, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Berkurban dengan menjual barang almarhum, motor ataupun perhiasan untuk dipakai membeli hewan kurban. Sah-sah saja wargi dahlia. Sah-sah saja, tidak menjadi masalah, gitu kan? Nah, itu menjadi sebuah sedekah untuk almarhum. Tetapi di atas namakannya pakai siapa, Ustaz? Apakah sama almarhum pakai atas nama almarhum atau yang lain? Nah, maka terjadi dua pendapat dari ulama. Pertama, bila almarhum ini wargi dahlia sudah saya jelaskan.

0: hidupnya tidak memiliki niat untuk berkurban, tidak ada wasiat untuknya, dianjurkan oleh agama mengatasnamakan orang yang masih hidup, entah ibunya, entah ayahnya, entah kakaknya, tidak menjadi masalah, gitu kan? Tetapi kalau misalnya yang meninggal dunia punya keinginan untuk berkurban semasa hidupnya, maka boleh berkurban atas nama almarhum. Tetapi ketika masa hidupnya tidak memiliki niat berkurban, maka alangkah baiknya berkurban atas nama orang yang masih hidup saja. Wallahu ta'ala.
1: Terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya yang sudah dikirimkan di 0811-222-1015 bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Ini dari dari Pak Mukhtar Iskandar, Mukhtar Iskandar dari Cicahem. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tumaros, doa pemotongan hewan bismillah aja apa bismillahirrahmanirrahim?
0: Atur dulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Mukhtar Iskandar di Cicahem, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menurut hadis yang sahih warga dahliya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban, beliau mengatakan bismillahi Allahu akbar rabbana taqabbal minna. Gitu. Jadi warga dahliya, bismillahnya yang wajib Allah, berarti sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur'an. Ada makanan yang haram untuk kita makan. Salah satu di antaranya menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, kalau sesuai dengan syariat, doa memotong hewan itu hanya cukup dengan mengucapkan bismillah saja. Jadi bismillah dengan nama Allah, wallahu akbar, Allah yang maha besar. Itu menurut hadis yang sahih. Gitu Pak Mukhtar ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, so, Ustaz, terima kasih, dan kita langsung lihat pertanyaan yang sudah bergabung berikut lagi dari Ibu Arpan Bojongkacor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Liurnya janten pengurus teh aya jalmi, padahal anjeunna tos gaduh daging dua kantong di masjid luhur sareng handap. Tapi anjeunna miwarang ka abdi. Ku abdi dibentak, mun hayang loba mah korban atau kumaha Pak Ustadz tak eta. Itu tadi sifat kebinatangan yang raut, sifat kunyuk dan monyet itu dinya.
0: Baik, untuk Ibu Barfan di Bojongkacor, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi dahia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat rakus ini, wargi, tolong untuk menjadi bahan pelajaran bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jauhilah sifat rakus, karena sifat rakus ini yang bisa membinasakan seperti Allah membinasakan umat-umat sebelummu. Jadi sifat rakus ini yang bisa membinasakan kita. Kenapa? Karena sifat rakus ini adalah bagian dari karakter binatang, wargi. Bila orang yang mak dalam masalah hewan kurban, ini bagian dari sifat dan karakter rakus dan tidak diperbolehkan oleh agama. Dikhawatirkan bisa menghalangi jatah mustahik yang lain, wargi dahliya. Nah, bila misalnya orang ini di masjid bawah dapat, masjid atas dapat, di masjid kita kalau memang ada namanya tidak menjadi masalah. Makanya para pengurus itu harus menyusun mustahiknya siapa. Ada yang masukin proposal misalnya, ada yang menitipkan nama, tidak menjadi masalah. Tetapi yang dikhawatirkan sifat rakus ini numpuk-numpuk daging yang pada akhirnya daging itu tidak termakan, menjadi mubazir. Dan mubazir ini adalah bagian dari sifat syaitan. Wallahu ta'ala
1: bisa. Ya Allah Ustaz, terima kasih, dan ini langsung ke pertanyaan berikut dari Ius ya.
0: Iya.
1: Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amalan apa yang lebih utama yang semestinya ada apa Ustaz? Terima kasih.
0: Baik, Masya Allah. Jazakallah khair untuk Kang Ius ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan utama setelah Idul Kurban secara umum, kata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, menegaskan bahwasannya salah satu amalan yang diterima oleh Allah, baik amalan puasa Arafahnya, baik amalan berkurbannya, baik amalan takbirnya di hari-hari tasyrik wargi dahlia, dan amalan itu akan menjadi amalan yang diterima.

0: diterima oleh Allah, kata Ibnu Rajab, apabila setelah kita melaksanakan amalan itu ada dorongan yang kuat untuk melanjutkan amal ibadah sebelumnya. Jadi amalan utama setelah Idul Kurban adalah merealisasikan, melanjutkan amalan yang sudah kita tunaikan saat 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kang Iyo senang berpuasa, lanjutkan puasanya, berarti puasa itu diterima oleh Allah. Kang Iyo senang tahajud, tahajudnya dilanjutkan lagi, dan insya Allah tahajudnya itu akan diterima oleh Allah. Zikirnya, takbirnya, tasbihnya, menghias lisan kita ketika hari tasyrik, lepas berikutnya. Itu adalah amalan yang utama yang bisa menjadikan amalan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kang Iyus ya. Allahu ya, taala. Ya,
1: Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Iman Diriung Bandung. Ya. Dari Iman Diriung Bandung. Terima kasih Iman pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk semua wargi dan yang sudah bergabung melalui acara Obsesi Pagi. Ahad ini kebetulan kita bersama Ustaz Andi Abdurrahman yang biasanya dan selalu hadir tiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis wargi Dahlia di Dahlia FM.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kami mohon maaf bila ada banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab karena jam 5.50 ini Ustadz Andi harus meluncur langsung ke Majalaya. Takziah ada keluarga, salah satu keluarga Teja dan keluarga Ustadz Andi yang berpulang ke Rahmatullah. Betul, ini pertanyaan langsung dari Iman di Bandung nih Ustadz. Ya. Izin bertanya, kenapa ya sholat Idul Adri? Malah abang kemarin gak kebagian tempat daripada Idul Fitri Ustaz.
0: Betul.
1: Karena tidak pulang kampung kan gitu.
0: Tidak pulang kampung. Ini,
1: oh penuh kata kebahagiaan abang sama mbah.
0: Sing salalata. Baik. Untuk Kang Iman di Riung Bandung, jazakallah khair. Amin ya rabbal alamin. Kenapa hari raya Idul Adha tidak seramai seperti hari raya Idul Fitri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam margi Dahlia sebelumnya ya menyampaikan ada 3 hari raya bagi umat Islam. Hari raya tiap ya setiap pekan itu hari raya, hari Jumat itu sholat Jumat hari raya bagi kita. Yang kedua hari raya Idul Fitri dan yang ketiga hari raya Idul Adha. Semua ini harus ramai. Semua ini Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha seharusnya diramaikan dengan syiar-syiar dari kaum muslimin. Kenapa terjadi perbedaan yang mencolok? Ya, lebih ramai kurang informasi, kurang ilmu sebagai tugas dari para ustadz-ustadz. Jadi tolong

0: amalan yang dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua, 10 hari pertama Dzulhijjah melebihi keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, pelaksanaan Idul Adha ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini kurang pengetahuan, kurang informasi bagi kaum muslimin. Nah, tugas kita semua warga, bukannya tugas ulama-ulama kita saja. Kita yang tahu ilmunya, tolong sampaikan kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga. Karena ini bagian dari apa, ladang amal untuk menyampaikan ilmu. Sehingga tiga hari, hari raya bagi umat Islam, ramai, baik Jumatan, Idul Fitri maupun Idul Adha. Wallahu ta'ala bisa.
1: Kalau Ustaz, terima kasih.
2: Tentang
0: rahasia
1: di balik. Ya.
0: Subhanallah.
1: Subhanallah. Ini dari Abi Gunung Sembung. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dina acara motong kurban perantos rengsek motongna, tos dikeretan, dicacak tulangna, teras dibungkus ari cokorna, te aya hiji. Eta kumaha kurban jadi sah atau batal ieu? Pengalaman abdi kepungkur motong sapi sareng Pak Ustadz Taufik, leungit eta
0: teh. Jadi tilu cokorna teh.
1: Tinggal tilu cokorna eta.
0: Subhanallah.
1: Oh, ada mereka turun nyandakna. Ayalah nabangnya tuh, ya Allah.
0: Baik, untuk Abi di Cipadung 455 dan Bunda Jahmar, mudah-mudahan sehat walafiat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pada proses penyembelihan hewan kurban, ada bagian hewan kurban yang hilang, entah itu keentah berantah ataupun ada orang yang menyembunyikan, tetap ya, tetap sah. Penyembelihan hewan kurbannya tetap sah. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan bulu, tapi nilai keikhlasan dan ketakwaan dari penyembelihan hewan kurban itu.
1: Tapi kan banyak, kan tunggangan kita di surga. Kita jawab tabangnya, ingcat-ingcat gitu.
0: Subhanallah.
1: Ini di sini saya coba ikhlas, keikhlasan, ketakwaan ini yang harus
0: betul
1: diperdalami.
0: Ustaz. Makanya warigida, tadi disampaikan, berkurban itu bukannya sekedar seremonial menyembelih hewan kurban, namun juga memotong sifat kebinatangan dalam diri kita, baik bagi bodohinya, baik dari pengurusnya maupun dari para mustahiknya. Kalau misalkan ada kasus seperti yang disampaikan oleh Abi, cokornya hilang satu, tetap penyembelihan hewan kurbannya sah sesuai dengan syariat. Sementara hilangnya cokornya diambil oleh orang-orang atau oknum tertentu, dia menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kerakusan dan kezaliman mengambil hak dari orang lain.
1: Bayangnya mau kan cokor kita nincakan bung di apa nih lembar jatahnya tasi aja ngecek cokor tadi sana nih.
0: Hati-hati ya Bang Apul, mari kita lihat. Hati-hati orang yang zalim yang mengambil hak orang lain. Satu, Rasulullah mengatakan tidak termasuk dalam golongan umatku yang zalim. Yang kedua, hak atau mengambil hak orang lain itu menjadi dosa jariah bagi dia kelak di akhirat. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang sahih bahwa orang yang mengambil hak orang lain maka dia akan mendapat sifatnya jariah mengalir sampai dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Nauzubillahi min zalik.
3: Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf bila banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab ini. Besoklah Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu memang Ustaz couplingnya Ustaz Anjabir Rahman dan Bang Apul akan menemani beliau besok.
0: Insyaallah.
1: Kita harus akhiri dengan doa karena Ustaz ini harus pamit, ada keluarga dari ibu bapak angkat ya atau betul, kakak angkat dari Taja Benteng yang di Majalaya.
0: Di Majalaya ya. Mohon maaf aja wargi Dahlia, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Lindungilah kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya dan keburukan. Tetapkanlah hati kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhai. jauhkan kami dari perkara yang merugikan kehidupan dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'watan alhamdulillahirabbil alamin.
1: Barakallahu fiik. Terima kasih untuk yang dari sore yang tidak sempat terjawab juga buat tajat Neng Sari jadi teh anu. Mudah-mudahan besok ya kita bisa lanjut lagi. Ibu Nani sore yang juga secara obsesi

Jangan kemana-mana. Setelah obsesi pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin gempar. 101,5 Dahlia FM.

0: Selamat pagi Wargi Dahlia.
1: Godain Dahlia barengan dua gempa. Wargi siap-siap menggoyang Wargi sampai jam sampai jam 8.
0: Jam 8.
1: Ngedadak aing inget banar.

0: San-san.
1: Apa, Barbie?
0: Ada berita apa dari redaksi pagi hari ini, San-san?
1: Berita apa ya? Nanti aku scroll-scroll dulu ya.
0: Aduh, kemana atuh? Scroll-scroll. San-san. Hmm. Ya kan ya, ayana kan oge di jalanannya, San-sannya. Ini akhirnya, San-san, biar Bandung aman, tim unit reaksi cepat. Nih, ini resmi diluncurkan untuk sikat kejahatan jalanan, San-san tuh, ya. Jadi untuk mengurangi kejahatan di jalan, karena kan di jalannya emang rawan pisan ya.
1: Rawan
0: wargi. Jadi akhirnya resmi diluncurkan oleh Polrestabes Bandung wargi tim unit reaksi cepat ya. Jadi demi menjawab keresahan masyarakat. Hmm. Teteh, wargi Dahlia nya bikinlah tim unit reaksi cepat atau URC. Tengenaheun bae nu eta teh. Tim reaksi non. Jadi masih bae baan nih aing. Dasar pengaruh.
1: Lain.
0: Aing teh kan baca berita bae.
1: Jauh ini sujono teh kan baca berita jeung diganggu wae.
0: Ya iya Jeremy Tati siapa? Kenapa baca berita aing mah jadi liur.
1: Jadi poho deui.
0: Si BE aing mah dasar pengganggu. Di kumana mana tuh aing teh ieu berita teh ah liur.
1: Jadi inti nama ayo nama rek ayah nanti ngarana
0: tuh nya poho kan
1: poho deh.
0: Tim unit reaksi cepat atau URC. Jadi URC ini gabungan dari tim Prabu Perintis dan juga unit Resbob disiapkan khusus untuk menyikat habis kejahatan jalanan dan kriminalitas 3 C3 cenah san-san yo C3
1: naon C3 teh
0: curanmor curas dan curat.
1: Curanmor, ya. Pencurian kendaraan bermotor. Curas, pencurian dengan kekerasan. Jadi mana?
0: Curat.
1: Curatnya apa?
0: Pencurian dengan urat.
1: Sadari. Tapi, tapi halus sih wargi Dahlia ya. Soalnya kan ayo namanya. Karena mungkin faktor ekonomi. Berarti ya, kebutuhan.
0: Terinflasi ya ayo namanya.
1: Kadang pemajikan sok gorowokan hayang itu hayang ieu salaki teu gawe akhirna naon curanmor akhirna curas tah ya nah nu akhirna ieu teh aduh Gusin Agung meni asa di mana gitu
0: bener Bang ini nanti dioptimalkan si pelayanannya teh san-san ya ke masyarakat yang ada di Kota Bandung supaya lebih aman nyaman dan juga kondusif san-san ya
1: curhat no curhat teh
0: dedenya amaran curhat cicing saya kerme
1: kan kau memang mau dina TV kieu nya
0: Bung Sagol Wadaung San-san ada ya. 50 personil ya yang sudah diterjunkan dan siap melakukan patroli mobile secara intens.
1: Kota Bandung aja.
0: Baru Kota Bandung.
1: Aduh tapi Kabupaten
0: nanti,
1: Bandung.
0: Nah, jadi nanti akan ada pengembangan kembali. Dan buat wargi Dahlia nih yang mau layanan reaksi cepat ini, wargi bisa menghubungi 110 wargi Dahlianya.
1: Di handphone juga bisa merenya.
0: Nyanya atau manja ada di...
1: Tapi sih di
0: telepon koin.
1: Di telepon non PTSN. Telepon non. Biasa.
0: Di lain atuh bisa. 110

0: 110 Wargi Dahlia.
1: 110 Wargi Dahlia ya.
0: Betul, 110. Jadi nanti tim URC ini bersama teman-teman langsung akan meluncur ke TKP gitu.
1: Aku mah pengennya selain depan. Komo tengah malam beri bea doman ya asam merinding ding ding.
0: Aduh, nah itu teh loba kejahatan atau loba juri?
1: Loba kejahatan ya dinya mah. Dan juga polisi mah mau mungkin bisa ngusir juri sadar dari jate. Oh,
0: nyabisi weh, yo kan merinding ya. Bisi.
1: Pas waktu bulan-bulan kemarin ya, di daerah mananya teh Saparako Majalaya. Aku teh balik tengah petingnya biasa weh geus. Dugem aku tehnya. Geus ulin. Di tukang teh naon asa naon beberebetan eta motor teh berebet. Pas ningali ka tukang keur siga naon gagaleongan gitu kan berbi. Gagaleongan gitu terus nyalip motor Dede ya. Tapas di hareup teh naon ngacungkeun teuing eta teh teuing kai ting awi ting
0: celurit
1: heeh cek urang eta naon ambung balik deui kajian balik deui nang jalan alternatif nu lain meni asa sararieun kumaha tuh ieu teh
0: ya batur oge dek ngabegal di dieu mah mikir dua kali ningali awak segede kitu ngabugigag ya
1: balik babacaan
0: nya tuh teteh.

0: nanti adek mau jalan-jalan ya, Ma?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Slipedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.
4: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Korea. Tapi gak juga Celine Dion sih makanya itu.
1: All by myself.
0: Cekin lagi cobaan.
1: Cek. Asal lu sih ya kak.
0: Nya, beda seutik lah.
1: Beda seutik
0: tapi gak sama
1: gue. Yaudah. Mungkin ini mah kurang permipan kayak iya. Jadi tidak empuk ya.
0: Iya benar.
1: Ari mah make permipan terus make ndok kokonengna juga
0: bener. Jadi benar. Ari mah dipusti-pusti, ari nu itu mah dipusta-pusta.
1: Aduh. Kamu anar wargi Dallas 710 ya.
0: Sok wargi ya. Nanti abis ini kita akan buka telepon di 73028 7311 710 nya. Tegar kamarnya meni lo bawae bur atau yang buka on air, yang on air wae ke 24 meni harese, Nya maklum atuh.
1: Iya. Kita kan acara favorit ya.
0: Iya. Jadi, favorit sepanjang masa.
1: Iya, legendaris. Udah berapa tahun ya kita godain Dahlia.
0: Kamu ini tuh legendaris. Tapi gak yang on air tapi embung ngesian pulsa nak. Cuma sadar sih ada CNN.
1: Dasar kau si keong racun. Baru kenal kau ngajak tidur.
0: Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku.
1: Hei, kamu basa non podi.
0: Hei, kau tak tahu malu. Tanpa basa-basi kau ajak happy-happy. Hei. Pagi-pagi nggak saya dua aja perut senang yang disambat ya Ridwan di Arca Ciwidey.
1: Hai Ridwan.
0: Lain dari Arca Ciwidey itu dekat mana ya teteh?
1: Teng, tanya aku mah ada Amang Noki di Setia Budi.
0: Siya gelis ya teteh.
1: Aku mah di Ciwok, Amang Noki di Setia Budi. Daerah Majalaya aku pun nggak tahu.
0: Padahal apus ya. Diajakan ke Ciwok oke tanya jalan sih emang.
1: Ada Google Map aku mah kan. Biasanya duduk manis, ada driver aku sih, mamang.
0: Kemana ada driver, bisa si Dery.
1: Lain angkot, si Dery oke sih.
0: Pagi cuy, cina tuh dua non hadir dua riwa, ya minggu kamari kemana put, cina ya Mang Nanang. Wah kamari mah, minggu kamari mah hajat Mang Nanang.
1: Hajat rongkah kamari.
0: Anak wa, non teh dikawinkan ya.
1: Aku juga menjadi pahlawan devisa kemarin mah.
0: Non kemana?
1: Aku kan ke Bekasi.
0: Oh iya.
1: Kalau Davis kan itu untuk pemasukan.
0: Aduh ini resepnya. Mami ini hadir Teh Imas. Elsa hadir.
1: Hai.
0: Ya. Bunda Yangsa tinggali dua penyiar kasurupan.
1: Si Bunda jarang owner ini
0: mah. Oh ting si Bunda ini mah tingker. Tingker nao tinggering.
1: Balangsa.
0: Ting. Ting kawin deh juga nama bernisan saya.
1: Ayo udah ikun gitu.
0: Ayo jadi tumbal.
1: Non?
0: Jadi tumbal. Tuh dengali kergering cenah.
1: Agusti.
0: Ah kergering oke okay. Dininya mah dengali angarawe di gimbrang.
1: Resepnya.
0: Bunda mah nih gak kergering dah emang gering bunda mah tercager. Cing sehat bundanya tinggal isi isuk san-san. Minum susu.
1: Oh nih gaya.
0: Minum teh.
1: Bunda yang setenya.
0: Bunda tak endok dua tambahan sosis hiji atau bunda.
1: Ah ulah bisa dicook ya hari gitu mau adem.
0: Gering semigo dedenya teh.
1: Semigo enak ya
0: nih. Emang nini sok gering gitu cina.
1: Sadar dedenya teh iya.
0: Bang sudah kulodok si Migo mah. Ada si Migo san-san kumabung ke lekanana.
1: Tanya gitu ya, si gajah yang lot si Migo mah. Kayaknya ngeletik kanak.
0: Ngeletik.

0: Amalia
1: bareng Duo Gempa. Saya Putri Berdi.
0: Saya Sansan.
2: Yang akan menguncang dunia.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Jadi balurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat
3: banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang penting dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kicau di 73028, 7311, 710 nih ya.
1: Gue ada Endal yang bersama dua gempa.
2: Jangan menggoda.
1: Kang Nana.
0: Ada Nokia kudu dikomakan, San-San.
1: Kudu dileob, ya masalah berdudutan buluna. Ya,
0: ada Nokia menang daging tuh, San.
1: Menang.
0: Daging naon.
1: Daging kurban atuh.
0: Sekarang tetap menang daging atah Nokia mah.
1: Kang Nana nojo naon.
2: Baju ngopi.
1: Terus breakfast.
2: Tacan.
0: Nokia mah mah tarak breakfast, San-San. Nokia mah. Nokia mah subuh pas Nokia mah.
1: Au.
0: Barang ngajeng anu gugulan tungan eta tahun tinggal nih.
2: Ngajeng sabang saning.
0: Iya, ngajeng sabang saning rarawan Nokia mah.
1: Sabang saning ririwa beureunnya Nokia mah.
0: Berewek kelek soek-wek.
1: Tato Kang Nana digoyangela, Kang Nana.
2: Ya.
1: Siap digogohela?
2: Siap.
1: Siap.
0: Ayo atau Bang Nana digoyang. Gusino Agung.
1: Di belakangnya Kang Nana ada siapa lagi?
0: Halo, Kak Endal yang bersama dua gempa.
1: Yang akan
2: mengguncangnya.
1: Gusino Agung ini asa nulah lulus. Sungkul, iya nulah sup teh.
0: Lulus liat.

0: ඇප් කිය
1: අරව කරනවා නෝ
2: නාම
1: කරනවන් lumayan tamas sebal.
0: Tapi tak buat jawabnya mikir mendasar. Mariam.
2: Tapi gagah na.
0: Kamu nak tu gagah?
1: Gagah pertiwi berada di sana. Sokbor atau di gogola?
2: Siap.
0: Ayo langsung atau kalau kita mau
2: goyang. Yang goyang goyang goyang goyang.
1: Hey hey.
2: Iya di goyang. Sika sika sika goyang sika. Ya ya ya ya.
1: Digoyang buat siapa Arno?
2: Digoyangnya buat kamu-kamu yang selalu bikin kamu, happy. Kamu
0: mana
2: ada semangat. Seperti gocin.
1: Ini asal planet remaja.
2: Biasa. 6 huruf.
1: Ah, saha hije.
2: Saha top.
1: Nah, 4 eta mana? 6 beda deh gitu Berbi.
0: Teuing.
1: Kamari masa 4 huruf.
2: Kata kene sih gak nama.
0: Kan merenan ayah ngaran baru meren sana.
1: Oh, siga nama
0: merenya. Bisa jadi.
1: Ucapannya apa tuh, Cik? Ucapannya.
2: Ucapannya tetap semangat dan melihat ke belakang, melihat ke depan.
0: Celah, sok semangat jangan melihat ke belakang, melihatnya ke depan. Karena kalau melihat ke belakang, saya tak bisa ditotong.
1: Bisa dikusut. Gitu aja, ya?
2: Ya, gitu aja.
1: Siap, panteng radio.
0: Patek
1: dahlia
0: enak-enak lah. Gak ada pokok-pokok. Goyang. San-san tanuk iya. San-san. Nuk udah dikumahkan teh. Lain. Nuk iya anu kerka jebak asmara.
1: Nuk iya.

sekarang jam 7 pagi. Goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia.